0: Kita angkat kembali. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhi. Nah, silakan pertanyaannya.
1: Ya, semoga Allah selalu merahmati Ustaz, Ustaz Roja, Ustaz Erwandi, dan semua di Roja.
2: Amin.
1: Ustaz mau tanya Ustaz, ini terkait dengan penjualan aset Ustaz. Yang satu aset milik sendiri, yang satu aset waris. Nah, ini pekan lalu sudah ada kesepakatan. Dan katanya akan dibayar dalam tempo 1 kali 24 jam. Tanpa ada DP. Tanpa ada DP, posisi saya di Pineng, lalu saya ke Jakarta. Tanda tangan, PPJB. Lalu setelah saya tunggu 1 kali 24 jam, tidak ada kepastian sampai 7 kali 24 jam. Dan akhirnya saya membatalkan perjanjian tersebut. Nah, lalu dia bilang, Pak, kasih kami waktu, kami akan beli aset Bapak, karena memang ini ternyata ada due diligence yang belum diselesaikan gitu ya, Ustaz, dari pihak kantornya. Nah, lalu kemudian saya bilang begini, Ustaz, boleh Pak, tapi harga tidak akan sama dengan yang kemarin. Itu boleh atau tidak ya, Ustaz ya?
2: Di awal adakah kesepakatan bila tidak ada pembayaran sekian lama, maka akad batal?
1: Tidak ada Ustaz, cuma ada kesepakatan bahwa pembayaran akan dilakukan 1 kali 24 jam, hanya itu saja.
2: Ya, bila tidak ada itu, apa hak Anda membatalkan sepihak? Kalau dia tuntut, kalau dia tuntut Anda ke pengadilan, dia menang. Baik pengadilan syariat, pengadilan agama, ataupun pengadilan negeri.
1: Ya, di dalam kesepakatan pembayaran dilakukan dalam waktu 1 kali 24 jam, Pak Ustaz. Tapi
2: betul,
1: kan
2: tidak ada tapi pembayaran. Tidak ada klausa bila tidak ada pembayaran dalam waktu itu yang harus dilakukan A, B, dan C. Di antaranya akad batal. Kalau ketika akad batal, baru Anda berhak menarik kembali objek.
1: Oh iya iya, itu maksudnya itu Pak Ustaz. Jadi dalam 1 kali 24 jam maka transaksi batal gitu Ustaz.
2: Cek dengan baik. Kalau memang ada klausa itu, ada Anda boleh itu Anda lakukan.
0: Kalau tidak ada Ustaz.
2: Kalau tidak ada enggak boleh. Okay. Ya. Kalau dalam syariat tidak boleh, kecuali karena Anda pun tidak bisa menarik barang tersebut. Bahkan Anda bisa diajukan oleh pembeli karena sudah dibeli dan sudah diterimanya.
0: Sudah ada akad
2: jual-beli. Sudah ada akad jual-beli dan objek sudah diterima. Ya, ya. Itu secara syariat, secara legal, hukum manusia, milik pembeli.
0: Ya.
2: Lalu haknya masih ada, dia bisa menarik haknya adalah uang pembayaran, bukan barang lagi. Bukan milik dia, bukan milik penjual. Maka dalam hal ini penjual hanya satu solusinya. Datang ke pengadilan, minta, bukan minta batalkan. Paksa si pembeli membayar. Kalau tidak ada kemampuan, pengadilan bisa memaksa menarik barang, bukan barang itu saja, barang yang lain pun boleh ditarik. Ya, karena namanya tadi dibeli dengan harga 1M, sekarang turun nilainya 700 juta, sedangkan hutang 1M.
0: Yeah.
2: Berarti kan kurang ditarik barang tadi, harus tarik barang lain, pengadilan pun bisa menarik barang yang lain untuk memenuhi 1 juta tadi. Tapi ke pengadilan.
0: Yeah.
2: Kalau urusan pengadilan bermasalah, ya udah mentok. Karena itu, dari awal, bila berakad, cermat dalam menjual. Itu tambahkan klausa seperti tadi. Bila tidak ada pembayaran, ya, fa'ilam tan, kalau ulama mengatakan, ilam tanqud, fala bai'a bainana. Bila tidak ada pembayaran tunai, maka jual beli batal.
0: Barang boleh ditarik?
2: Ya, kalau batal tentu kembali barang milik penjual.
0: Baik.
2: Ya.
0: Kalau ada cacat, boleh minta
2: kompensasi. Itu khiyar aib
0: namanya. Ihsan. Berarti dicantumkan juga dalam akad Ustaz. Tidak perlu Ustaz.
2: Kalau barang cacat oleh siapa? Si pembeli.
0: Pembeli.
2: beli cacat, itu kan barang milik dia, cacat haknya dia.
0: Oke.
2: Anda tarik barang cacat lah.
0: Ya, ada. Konsekuensi saja. Masya Allah, jazakallah khair. Demikian akhi, cukup jelas ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Silakan ditelepon di 0218236543. Baik, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana?
3: Saya dengan Farida di Jakarta.
0: Baik, silakan pertanyaannya.
3: Iya, Ustaz, saya mau nanya. Ini kan saya sekarang tinggal berdua sama ibu saya. Tadinya saya bertiga, kakak saya yang nomor dua meninggal duluan tahun 2015. Lalu ayah saya meninggal tahun 2019. Yang ketiga, kakak saya nomor satu meninggal tahun 2021. Jadi saya tinggal berdua sama ibu. Saya punya ponakan dua dari kakak saya nomor satu, satu laki, satu perempuan. Pertanyaan saya, kalau ibu saya yang meninggal duluan, itu jatuh warisnya ke siapa, Ustadz? Nah, tapi kalau misalnya saya yang meninggal duluan, juga jatuh warisnya ke siapa?
2: Sebentar, ibu Anda siapa namanya?
3: Ibu Yusnaini.
2: Ibu
0: Yusnaini.
2: Naini. Ya. Yusna ini, ketika Anda dia wafat sekarang, suami tidak ada, anak satu perempuan.
3: Iya.
2: Anak laki tidak punya beliau?
3: Enggak ada. Saya tiga perempuan semua.
2: Semua kan? Anak perempuan, ya udah. Iya. Satu anak perempuan, maka di sini maka anak perempuan hanya dapat setengah.
3: Mm-hmm.
2: Maka akan ada hak asobah yang lain. Yusna ini punya saudara-saudari yang laki-laki perempuan?
3: Ada, satu perempuan, satu laki-laki.
2: Masih anda masih hidup hari ini?
3: Masih, alhamdulillah.
2: Ya, dia mendapatkan satu saudara laki-laki, satu saudari. Ya, mereka mendapatkan yang setengah ini dibagi tiga.
3: Mm-hmm.
2: Jelas, maka pembagiannya harta dibagi dua, satu, satu, satu bagi tiga, tiga kali dua, enam. Tiga per enam untuk Anda. Tiga per enam lagi, duanya untuk saudara Bu Yusna ini, paman Anda. Dan satunya untuk saudari Bu Yusna ini, bibinya Anda.
0: Iya.
2: Itu kalau Bu Yusna ini yang wafat. Kalau Anda yang wafat, nama Anda siapa?
3: Farida.
0: Farida.
2: Anda Farida yang wafat. Anda ibu masih hidup?
3: Ya.
2: Suami masih hidup?
3: Ada. Maksud suami saya, Ustaz?
2: Iyalah, Farida kan ya, yang wafat itu Farida.
3: Iya. Oh iya iya, sorry sorry. Iya benar. Suami masih ada.
2: Suami. Anak ada berapa orang, laki perempuan?
3: Saya enggak ada.
2: Tidak ada anak. Maka ibu mendapatkan sepertiga. Maaf, satu per tiga. Suami mendapatkan sepertiga. Dua.
0: Dapat dua, sah. Setengah.
2: Tiga dengan dua, enam, dua.
3: Afwan, Ustadz, ini rumah ibu saya. Jadi saya mau nanya waris dari rumah orang tua saya, bukan dari saya, Ustadz.
2: Ya, Kak. Ya, harta Anda yang dibagi, ada pun rumah yang tidak dibagi lah, kalau Anda wafat.
3: Oh, gitu.
2: Ya,
3: oh,
2: itulah. Bu Farida punya harta yang lain?
3: Gak ada.
2: Gak ada, yaudah. Ngapain dibagi cari wali waris? Ada. Ahli waris itu untuk kalau harta ada.
0: Tapi kalau misalnya bukan, ada besok, Ustaz.
2: Ada besok yang dibagi gitu.
0: Setengah-setengah, Ustaz, ya?
2: Untuk, enggak, sepertiga untuk ibunya.
0: Oh iya, sepertiga
2: untuk ibunya. Berdua untuk suaminya. Akan ada sisa. Sisa ini, itu tadi kita minta informasi, Bu Farida masih ada?
0: Ibu Farida masih nyambung.
2: Baik, masih nyambung. Silakan. Anda tidak punya saudara, saudari?
3: Iya.
2: Yang masih hidup. Ya, ini kalau mazhab mayoritas para ulama cukup diratkan dibagi 5. Ibu Anda dapat 2/5 dari harta Anda, suami Anda 3/5 dari harta Anda.
0: Cukup jelas semua. Dan nanti bisa dilihat kembali rekamannya ya. Dan demikian skema dan pola pembagiannya.
2: Insyaallah berkah.
0: Jazakallah khair Ibu Farida. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Kami angkat kembali selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Ada cukup banyak yang masuk berkaitan dengan logam mulia kredit. Assalamualaikum warahmatullahi. Di antara dari Zarkasi di Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya kredit logam mulia di bank secara cicil dalam jangka waktu 24 bulan. Bagaimanakah status transaksi ini, Ustaz? Apakah diperbolehkan?
2: Transaksinya riba karena menukar emas dengan rupiah secara tidak tunai. Ya. Dan itu melanggar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, emas dengan perak Nabi syaratkan tunai. Efeknya pertama karena melanggar ketentuan Nabi, aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdosa. Efeknya dosa. Dosa riba dosa besar, bukan dosa kecil. Pertama minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian bagian dari berhenti dari riba, cut transaksi. Allah mengatakan, fa'in tubtum falakum ru'us amwalikum. Bila kalian bertobat, ya, fantaha falahu ma salafu amru ilallah. Berhenti, kata Allah. Maka berhenti dari transaksi itu, bisa jadi Anda lunasi, Anda ambil emasnya langsung, dan tidak mungkin juga ada di bank syariah langsung. Ya, umpamanya Anda nyicil 1 kilo dengan 2,5M umpamanya, atau 3M. Kemudian hari ini Anda lihat tabungan Anda cukup ada sekitar 4-5M rupiah. Anda tahu bertobat kepada Allah, ikat. Anda katakan, datang ke bank pagi hari ini, Pak, saya mau lunasi, saya mau ambil yang 1 kilo, sisa cicilan saya umpamanya 1,5M, sekarang saya lunasi. Ya. Saya mau terima emas sekarang, 1 kilo. Ada di bank?
0: Tidak.
2: Enggak. Ya, berarti enggak mungkin juga. Terjadi lagi riba. Ya. Yang bisa Anda lakukan, cut, ambil uang yang sudah Anda bayar. Okay. Ya, wabillahi taufik.
0: Baik, demikian Pak Zarkasi dan yang lainnya. Semoga menjadi solusi ya, dan jawabannya bermanfaat. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik, kami angkat selanjutnya pertanyaan berkaitan dengan koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, saya anggota koperasi dan tiap tahun ada pembagian SHU. Namun SHU-nya harus dibelanjakan di koperasi tersebut, Ustaz. Bagaimanakah pandangan syariatnya, Ustaz?
2: SHU harus dibelanjakan di koperasi tersebut. Pertama, SHU ini kalau koperasinya tidak ada simpan pinjam, ya simpan pinjamnya ada pertambahan, ya maka hukum asalnya boleh SHU itu. Adapun mensyaratkan, ini persyaratan batil. Persyaratan batil. Kalau Anda mau belanja silakan, kalau tidak ada masalah juga. Kalau Anda tidak belanja, mau diapainnya? Uang sudah dapat oleh Anda kan?
0: Kalau belum diterima, Ustaz.
2: Kalau dari mana dia tahu Anda tidak akan belanjakan di situ, kecuali dia bilang hanya boleh diambil dalam bentuk barang. Itu lain lagi. Itu berarti SHU-nya adalah barang, bukan uang.
0: Dan itu boleh, Ustaz?
2: Kalau kesepakatannya SHU-nya barang, tidak ada masalah.
0: Kalau tidak ada uang dan harus dibelanjakan di sana, tidak boleh.
2: Di mana pula ada SHU kesepakatannya barang. Namanya keuntungan kita 1 miliar. Kita jadikan 15 ton beras. Ya. Hak Anda apa membeli beras? Ya. Kecuali bisnisnya hanya satu beras. Ada keuntungan beras, dan beras dibagi. Itu mungkin.
0: Iya, Ustaz. Nah, syaratnya batil Ustaz ya.
2: Kullu syartin laisa fi kitabillah fa huwa batilun, kata Nabi SAW. Persyaratan yang menentang kitabullah batil walau 100 persyaratan yang dibuatnya. Walau kana mi'ata syartin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Jazakallahu khair Ustaz, demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Salam.
0: Ustaz, saya mau bertanya, zakat dari sukuk tabungan dihitung dari nilai pokoknya saja atau berikut bagi hasilnya Ustaz? Dari Ibu Eka di Jakarta Selatan.
2: Sukuk tabungan apa itu ya? Saya enggak paham sukuk tabungan. Wallahu'alam, saya enggak tahu.
0: Bisa diperjelas kembali mungkin Ibu Eka yang dimaksud dengan sukuk tabungan secara detail. Jazakallah khair, nanti disampaikan kembali. Kita angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ahmad di Cianjur, ingin bertanya Ustaz, paman saya menjual sebidang kebun tanpa Baik, mohon maaf terputus. Diperjelas kembali Bapak kalimatnya ya. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Bapak meninggal, sebelum meninggal beliau kasih wasiat Ustaz, tidak tertulis. Di mana isi wasiatnya? Tanah yang satu buat saya, tanah yang lain buat adik saya. Dan dari tanah tersebut dan tanah tersebut hasil dari ibu saya, hasil usaha dari ibu. Sebelum meninggal bapak menikah, apakah istri yang kedua mendapatkan hak waris Ustaz? Sedangkan tanah itu sudah dibagikan kepada kami, para anak-anaknya, dari Ummu Sarah di Depok.
2: Jadi istrinya wafat.
0: Iya.
2: Punya tanah sekian bidang.
0: Sahih.
2: Kemudian suaminya dapat seperempat karena punya anak. Yang bagian suaminya dia wasiatkan boleh, tapi wasiat kepada anak batal.
0: Iya, sahih.
2: Nabi mengatakan, fala wasiyata li waris. Tidak sah, tidak ada, tidak boleh, berdosa berwasiat kepada ahli waris.
0: Berarti dikembalikan kepada hukum waris ya, Ustaz ya?
2: Ya.
0: Walaupun sudah diterima dan diambil tanahnya oleh anak-anaknya.
2: Ya, karena sesuatu yang batil ya. Tidak ada gunanya.
0: Dan ketika menjadi waris, istri yang kedua dari ayahnya ini berhak mendapatkan waris juga, Ustaz?
2: Yang hak si suami seperempat, ya berhak.
0: Baik.
2: Dia dapat seperdelapan.
0: Dapat seperdelapan, sahih. Demikian Ummu Sarah, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Jazakallah khair. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah menyalurkan zakat kepada pondok pesantren secara umum, ini zakat saya diberikan kepada pondok pesantren, masuk ke dalam bagian asnafis sabilillah Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakallah khair.
2: Ya, kesepakatan para ulama bahwa sinf atau asnafis sabilillah itu adalah berperang di jalan Allah. Dan berperang di jalan Allah itu sebagian para ulama, dan itu fatwa lajnah da'imah di Saudi Arabia, itu komisi fatwa, ulama komisi fatwa Rasulullah memfatwakan. Semakna dengan perang adalah mempelajari agama Allah dan mengajarkan agama Allah. Karena tujuan perang adalah untuk menyebarkan agama, menyiarkan agama Allah.
0: Nah.
2: Ya. Maka kalau pondok pesantren itu mengajarkan agama Allah, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, bagian dari pengembangan itu boleh, tidak ada masalah. Maka perlu Anda tanyakan kurikulumnya apa, bukunya apa. Ya. Kalau kurikulum bukunya tidak menunjukkan bagian agama Allah, kayak tidak sah berzakat ke itu pondok pesantren itu. Karena di Indonesia pondok pesantren itu macam modelnya, Ustaz. Wabillahi taufiq.
0: Jazakallah khair, Ustaz, dan perlu diverifikasi terlebih dahulu ya. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp dari Ummu Azam. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Fulan meminjam uang 500 juta rupiah dengan bunga per tahun 1% dan jaminan sertifikat tanah SHM. Pertanyaannya, Ustaz, apakah hukum pinjam dengan adanya jaminan sertifikat tanah dan bagaimana hukumnya dengan bunga per tahun sebesar 1% tersebut?
2: Ini riba, perbuatannya dosa besar, kata riba dain, dan tentu murka Allah mengundang, perbuatan itu mengundang murka Allah Azza wa Jal. Dan yang harus dilakukan bertaubat, berhenti dari berbuat riba tadi. Bagaimana cara berhentinya? Selesaikan hutang secepatnya. Hari ini tutup. Ya, wabillahi taufiq.
0: Jazakallah khair, Ustaz. Demikian Muazzam, semoga menjadi pencerahan dan yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Dari Ibu Anis, beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya sawah dan sawah tersebut tidak saya garap. Lalu ada orang yang mau menyewa tanah tersebut. Pertanyaannya, boleh tidak, Ustaz? Dan atau skema bagi hasil dari garapan sawah yang dikerjakan, apakah juga diperbolehkan? Bagaimanakah teknisnya secara syar'i, Ustaz?
2: Disewakan dengan emas dan perak atau uang rupiah, boleh. Nabi SAW, akruhu bizahab. Sewakanlah dia dengan emas atau perak. Kalau dengan bagi hasil juga boleh. Anda mengatakan, silahkan kamu tanam, berapa hasilnya buat saya 1/3. Buat kamu 2/3. Juga boleh.
0: Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz. Amin. Apakah uang istri uang suami? Dan apakah uang suami juga menjadi uang istri? Dari Bapak Taryano di Cianjur, Ustaz.
2: Tidak ada uang istri, uang suami-suami. Yang ada uang anak, uang ayah. Nabi yang menetapkan. Namanya Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika. Tapi suami, istri dua berbeda. Dua yang berbeda. Ya. Hari ini menikah, besok mungkin bercerai mereka. Ya, uang istri banyak dikuasai suami, besok diceraikannya. Atau sebaliknya. Ya. Ya. Tidak ada dalam Islam masing-masing memiliki zakat pun mereka masing-masing.
0: Sendiri-sendiri saja?
2: Ya. Suami berzakat sendiri kalau sampai nisab dan haul. Istri berzakat sendiri kalau nisab dan haul. Kalau suami memiliki setengah nisab uang, istri memiliki emas setengah nisab, digabung, tidak ada kewajiban zakat.
0: Allah barik. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fi. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543 di penghujung kajian. Baik, silakan yang ingin bertanya. Nah, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
4: Dengan Farhan di Bekasi.
0: Baik, silakan Pak Farhan, pertanyaannya.
4: Ini saya mau tanya ini, jadi ada sebuah rumah gitu ya. Dari awal emang adik saya yang ini ambil-ambil, tapi diserahin ke saya gitu. Jadi tiap bulan tuh selama 10 tahun saya yang bayar angsurannya. Nah, suatu saat akhirnya ada masalah sedikit, akhirnya bikin buat perjanjian disampaikan ibu saya, adik saya, kakak saya. Saksinya itu kakak saya yang paling tua sama adik ibu. Nah, di situ si adik minta ini apa? Ganti rugi. Ya, alasannya untuk bangun pondasi rumah orang tua. Nah, malam minta dibayar gitu. Akhirnya malam itu ditransfer. saya transferin. Nah, katanya untuk mau mengambil, harus ngambil ini kan sertifikat tuh harus yang akad gitu. Nah, janjinya Senin, ya udah nanti kita udah bikin perjanjian gitu di atas materai itu saksi. Ya saksinya ya itu tadi kakak saya sama adik ibu. Setelah janji Senin, akhirnya mual-mual terus gitu. Senin, Selasa, akhirnya seminggu, dua minggu, sebulan, sampai berlarut-larut, ya udah saya kayaknya udah ada itikad nggak baik gitu. Nah, terus gimana itu solusinya gitu Pak Ustadz?
2: Solusinya di akhirat. Kalau tidak ada ya di dunia yang ditakuti oleh adik Anda. Kalau dia takut sama orang tua, sama paman, dia mau ikut, bisa. Tapi Anda aja dibohonginnya.
4: Ya, paman saya udah ngomong, tapi emang nggak tahu dan nggak ngerti.
2: Solusinya hanya di akhirat. Anda untungnya banyak kalau di akhirat. Kalau di dunia cuma dapat tanah, di akhirat Anda dapat surga Allah.
0: Amin. Ada nasihat yang bisa untuk adik ya,
2: ya. Untuk yang melakukan perbuatan perampasan, ya, tidak akan bisa dia selamat dari azab Allah Azza wa Jal, dan dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Ya. Orang yang mendurhakai Allah Azza wa Jal tidak akan pernah tenang hidupnya. Semua kita merasakan satu dosa kecil yang kita lakukan, kepikiran, kepikiran, kepikiran terus. Apalagi ini dosa besar. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man iqtata'a shibran min al-ardi tawaqahu Allahu yawmal qiyamati sab'al aradin." Orang yang mengambil sejengkal tanah orang lain di akhirat dikalungkan di lehernya 7 bumi. Satu bumi dikalungkan ke badan Anda jadi tempe datar, badan Anda jadi sebesar teh. Ya, ini 7 bumi. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, takut kepada Allah terhadap hak-hak manusia. Wabillahi taufiq.
0: Nah, Ustaz, demikian Bapak Farhan cukup jelas ya.
4: Ya, cukup jelas. Terima kasih
0: Pak Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak Farhan, dan bisa disampaikan nasihat Ustaz tadi kepada keluarga dan adiknya, semoga Allah mudahkan. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian. Ustaz silakan.
2: Ikhwani wa akhwati fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sudah mendidik para sahabat dalam segala hal. Sampai pun dalam hal berijtihad, beliau sudah memberikan arahan-arahan, isyarat-isyarat yang kemudian para ulama, dimulai oleh Imam Syafi'i, dilanjutkan para ulama besar dalam sebuah mazhab, menjabarkannya dalam sistematis yang kemudian orang-orang yang setelahnya bisa mempelajari dengan mudah estafet keilmuan tersebut. Maka hendaklah kita mempelajarinya dan mengikuti metode mereka dalam mengambil keputusan dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan metode sendiri. Ya. Wallahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.
0: Jazakallah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Nawawi Tarmizi, filahullahu taala. Kesimpulan beliau menutup kajian kita di kesempatan pagi ini. Kita alhamdulillah sudah menuntaskan satu bagian, bagian B berkaitan dengan urgensi ijtihad muamalat kontemporer. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kriteria orang yang dibolehkan melakukan ijtihad dalam muamalat kontemporer, insya Allah di kesempatan pekan yang akan datang.
5: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah kajian ilmiah bersama Ustaz Dr. Irwani Tarmizi MA hafizallahu taala. Metode ijtihad bermuamalat kontemporer atau muamalat kontemporer yang kami hadirkan hingga pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. InsyaAllah kita lanjutkan kembali untuk menyimak kajian ilmiah yang selanjutnya. Kita akan akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Roja.
7: للذاكرين والذاكرات
8: إذاعة القرآن الكريم.

Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa lahabad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan informasi bahwasanya Ustaz Abdullah Taslim tidak bisa menghadirkan kajian live dari lanjutan pembahasan kitab Faidul Fawaid. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian yang telah kami rekam bersama beliau di beberapa pertemuan yang telah lalu. Kita murojaah kembali, semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din a'azzakumullah, kaum muslimin, para pemerhati dan para pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya atas taufik kebaikan yang dimudahkannya bagi kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan agama Islam yang mulia ini, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam memahami dan mengamalkan agama kita. Yang semoga Allah senantiasa menetapkan hidayah kebaikan ini bagi kita sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal Islam, yang memudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis ilmu di pagi hari ini meskipun secara online, dilanjutkan kajian pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di Al-Quran dan Tafsir. Ya, faedah-faedah seputar Al-Quran dan Tafsir. Sekarang kita akan menjelaskan jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Salah satu di antara metode Al-Quran yang sangat indah dalam menjelaskan masalah agama ini kepada manusia adalah dengan menjelaskan dengan rinci jalan-jalan kebaikan, jalan petunjuk, juga menjelaskan dengan rinci jalan-jalan kesesatan, yang ini menjadikan kedua jalan tersebut terang benderang bagi hamba-hamba yang ingin meniti jalan Islam agar dia selamat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita akan baca keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membahas masalah ini. Kata beliau, Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-An'am ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami memerinci ayat-ayat kami, menjelaskan dengan rinci, dengan detail ayat-ayat kami. Dan supaya semakin jelas, supaya teranglah jalannya orang-orang yang durhaka. Ya, jalannya orang-orang yang berpaling dari jalan kebenaran. Baik, firman Allah di surat Al-An'am ayat 55. Kemudian di ayat lain, surah An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk di hadapannya, lalu dia mengikuti dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin, selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kepada kesesatan yang telah dikuasainya, lalu kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Perhatikan dua ayat ini. Ya, ma'asyarul muslimin hafidhakumullah. Allah menyebutkan di ayat yang pertama, jalannya yang disebut dengan sabilul mujrimin, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang menyimpang. Ayat yang kedua menyebutkan adanya sabilul mukminin, jalan kaum mukminin. Yang tentu saja kaum mukminin yang ada ketika diturunkannya ayat ini pasti orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya adalah pasti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas petunjuk di hadapannya, lalu dia mengikuti selain jalan para sahabat, selain jalan orang-orang yang beriman, kami akan biarkan dia kepada kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Masya Allah, jadi Al-Quran memuat perincian penjelasan dua jalan ini. Jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Kata beliau, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, "Wallahu ta'ala qad bayyana fi kitabihi sabilal mu'minina mufassalatan wa sabilal mujrimina mufassalatan wa aqibataha ula'i mufassalatan wa aqibataha ula'i mufassalatan wa a'malaha ula'i wa a'malaha ula'i wa awliya'aha ula'i wa awliya'aha ula'i wa khidlanahu liha'ula'i wa tawfiqahu liha'ula'i wal asbabil wal asbab allati wuffiqa biha haula." Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an jalannya orang-orang yang beriman dengan rinci, sebagaimana Allah menjelaskan jalannya orang-orang yang durhaka juga dengan rinci, dengan detail. Kesudahan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, ya, dengan rinci, kesudahan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang durhaka juga dengan rinci. Amalan-amalan dari orang-orang yang beriman juga amalan-amalan orang-orang yang durhaka, orang kafir, orang munafik, orang pelaku syirik juga dengan rinci. Siapa penolong mereka-mereka yang beriman dan siapa penolong orang-orang yang durhaka? Bagaimana Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang beriman dan Allah berpaling, tidak menolong, tidak memberikan taufik kepada orang-orang yang durhaka. Juga sebab-sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada hamba-hamba yang beriman. Sebagaimana sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala berpaling dari mereka-mereka yang durhaka. Semua disebutkan dengan rinci. Berarti ini termasuk metode Al-Qur'an dalam menjelaskan kebenaran kepada manusia. Bukan hanya menyebutkan kebenaran, bukan hanya menyebutkan yang baik-baik, tapi juga menjelaskan keburukan dengan rinci, apalagi keburukan itu kan sudah kita tahu. Selalu dihiasi oleh syaitan sehingga terkesan baik. Lebih banyak orang yang mengikutinya. Kemudian banyak tipu daya syaitan yang akan berusaha memalingkan manusia dari kebenaran dengan cara menampilkan sesuatu yang kelihatannya indah untuk memperdaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan, manusia dan jin, yang mereka akan saling membisikkan satu sama lain, zuhrufal qawli gurura, kata-kata indah ya yang memperdaya, kata-kata yang berhias seolah-olah benar, ternyata tujuannya adalah untuk memperdaya manusia. Nah, ini kan membutuhkan penjelasan agar kita mengetahui dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana kesesatan dan mana penyimpangan. Maka Al-Quran ternyata menjelaskan dengan metode ini dengan sangat rinci agar kita paham dan mudah membedakan keduanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mungkin kita pernah dengar sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, ketika dia ingin menanyakan berbagai macam fitnah yang akan terjadi di umat ini ya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian nanti di akhir zaman bagaimana, beliau memulai dengan menyebutkan satu pemahaman ya, satu prinsip Islam yang menunjukkan tingginya pemahaman sahabat yang mulia ini Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita mempelajari Islam agar menjadi sebab keselamatan bagi kita. Kata beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim radhiyallahu taala anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anish sharri makhafata ay yudrikani fa'aqa fihi. Biasanya orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tapi aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan, tentang keburukan. Karena saya khawatir menjumpai keburukan itu dan saya terjerumus ke dalamnya karena tidak mengetahuinya sebelumnya. Jadi ini metode dalam mempelajari agama. Bukan hanya yang kita bahas kebenaran, meskipun jelas kebenaran, kebaikan, jalan petunjuk kita pahami dengan rinci. Tapi jangan kita lupakan ada jalan keburukan yang kadang-kadang dibungkus dengan kata-kata indah yang menipu. Kadang-kadang dikesankan ada dalil yang mendukungnya. Kadang-kadang disampaikan dengan bahasa-bahasa retorika yang indah. Ternyata di balik itu ada kebatilan. Kita ingat kembali pernyataan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika membantah penyimpangan orang-orang Khawarij yang selalu menggunakan kata-kata yang seolah-olah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah padahal tujuannya untuk kesesatan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika mengomentari ucapan mereka, beliau berkata radhiyallahu ta'ala anhu, kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah kalimat yang benar, tapi dimaukan dibalik itu kebatilan, dimaukan dibalik itu kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Baik. Kemudian, wajalla subhanahul amraini fi kitabihi wa kashafahuma wa awdahahuma wa bayyanahuma ghayatal bayani. Hatta syahadat humal basairu kamusyahadatil absari lidhya'i wadh-dhalami. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dua perkara ini, jalan petunjuk dan jalan kesesatan, jalan orang-orang yang beriman dan jalan orang-orang yang durhaka. Allah jelaskan dua perkara ini dalam kitabnya Al-Qur'an. Allah kasyafahuma, menyingkapnya dan menerangkannya dengan sejelas-jelasnya, dengan puncak dari penjelasan, sehingga jelasnya masalah ini dipersaksikan oleh al-basair, mata hati manusia, sebagaimana pandangan mata kepala manusia menyaksikan dengan jelas perbedaan antara terang dan gelap, perbedaan antara malam dan siang. Ya, tidak boleh ada kesamaran dalam hal ini. Kalau ada kesamaran, nanti orang akan menyangka petunjuk itu kesesatan dan sebaliknya kesesatan dianggap petunjuk. Akhirnya Islam yang akan hancur kalau seperti ini keadaannya. Ada pernyataan yang juga terkenal dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, "Inna ma tanqudu 'urul Islam 'urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah." Hanyalah yang menjadi sebab terlepasnya ikatan Islam seutas demi seutas kalau tumbuh dalam Islam ini generasi yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah, tidak mengenal keburukan, tidak mengenal penyimpangan-penyimpangan, sehingga mereka mudah tertipu, mudah dengan membungkus seolah-olah ini kebenaran, mereka akan mengikutinya. Ini yang menjadikan terlepasnya ikatan Islam seutas demi seutas. Ya. Makanya agama ini jelas. Malamnya seperti siangnya. Supaya orang-orang yang benar-benar belajar agama paham. Dengan itu dia akan dapat petunjuk. Dengan itu benar-benar dia memiliki furqan. Sebagaimana Al-Quran diturunkan sebagai furqan. Pembeda antara kebenaran dan kebatilan dengan jelas. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas. Dalam hadis yang sahih disebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah farq, pembeda antara manusia, yakni membedakan antara orang-orang yang sesat dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menggambarkan kejelasan terangnya penjelasan Islam. Laqad taraktukum ala mithlil baydha'i lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh telah aku tinggalkan kalian wahai umatku di atas petunjuk yang putih bersih. Malamnya seperti siangnya, saking terangnya malamnya saja seperti siangnya. Tidaklah menyimpang dari petunjukku yang terang ini setelah aku kecuali orang-orang yang binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Fal alimuna billahi wa kitabihi wa dinihi arafu sabilal mu'minina ma'rifatan tafsiliyatan wa sabilal mujrimina ma'rifatan tafsiliyatan fastabanat lahumus sabilani kama yastabinu lisaliki at-tariqul musilu ila maqsudihi wa at-tariqul musilu al-musilu ila al-halakah. Maka orang yang dikatakan berilmu tentang Allah, tentang kitabnya, tentang Al-Quran, tentang agamanya. Adalah orang yang mengenal jalannya kaum mukminin, jalannya orang-orang yang beriman dengan pengetahuan yang rinci, yang detail. Sebagaimana dia mengenal jalannya orang-orang yang tersesat, orang-orang yang durhaka dengan pengetahuan yang rinci. Lihat kata beliau, orang yang berilmu sebenarnya seperti ini. Lihat kitab-kitab para ulama ketika menjelaskan tentang perkara-perkara akidah. Mereka tidak hanya membahas apa itu tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah, tapi juga mereka selalu membahas dengan rinci apa itu syirik, bagaimana terjadinya syirik, apa saja jenis-jenis kesyirikan, syirik besar, syirik kecil, semua mereka bahas dengan rinci. Karena orang akan semakin kuat berpegang teguh dengan tauhid kalau dia mengenal kebalikannya. Mengenal lawan-lawannya untuk semakin dia meninggalkannya. Ya. Orang semakin kuat berpegang teguh dengan sunnah kalau dia mengenal bid'ah dengan rinci sehingga dia akan menjauhi sekecil apapun. Nabi SAW mengisyaratkan hal ini dalam sabda beliau di hadis yang terkenal. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin SAW wa syarral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah. Sesungguhnya, sebenar-benar ucapan adalah kitabullah Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebaik-baik, sebenar-benar ucapan, sebaik-baik petunjuk. Setelah itu apa? Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Dan semua yang diada-adakan adalah bid'ah. Jadi kita mengenal kebaikan yang paling tinggi juga keburukan yang paling besar. Agar kita semakin kuat berpegang teguh dengan petunjuk dan semakin membenci keburukan dan berusaha selalu menjauhinya. 6. Baik. Dia juga mengenal jalan orang-orang yang durhaka dengan pengenalan yang rinci. Sehingga bagi orang-orang yang berilmu ini, dua jalan tersebut terang di hadapannya. Sehingga dia mudah dengan taufik dari Allah menempuh jalan kebenaran. Tidak akan lagi ada kerancuan, kesamaran. Meskipun tipu daya syaitan selalu dilontarkan untuk menyesatkannya. Jelas di hadapannya. Sebagaimana jelasnya bagi orang yang akan menempuh jalan, jelasnya jalan yang menyampaikan kepada tujuannya dengan jalan yang menyampaikan kepada jurang kebinasaan. Orang yang akan menempuh jalan, ya, di hadapannya harus terang. Mungkin dalam kehidupan kita menggunakan Google Map misalnya, atau kita bertanya kepada orang yang pernah menempuh jalan yang kita ingin lalui tersebut. Ini saja orang masih bisa tersesat. Apalagi yang tidak jelas baginya sama sekali. Ingat, kita tahu jalan Islam yang lurus cuma satu. Hada sabilullahi mustaqiman. Inilah jalan satu-satunya, jalan Allah yang lurus. Kita ingat hadisnya, hadis yang sahih. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara jalan yang menyimpang itu subul, banyak. Bermacam-macam bentuknya. Bermacam-macam ajakannya, jalan yang lurus cuma satu. Bagaimana mungkin kalau kita tanpa petunjuk, tanpa ilmu yang rinci, akan bisa meniti jalan keselamatan dan bersabar untuk tidak mengikuti jalan-jalan penyimpangan yang selalu diajak oleh syaitan, yang syaitan selalu mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut. Nah, fahaulai a'lamul khalqi wa anfa'uhum linnasi wa ansahuhum lahum wa hum adillaul huda. Maka mereka-mereka inilah yang mengetahui dua jalan tadi dengan rinci adalah makhluk atau manusia yang paling berilmu, yang paling paham agama, yang paling bermanfaat bagi manusia, yang paling baik dalam menasehati kaum muslimin. Mereka inilah al-adillaul huda, ya, rambu-rambu penerang, wal-huda, dan petunjuk yang membimbing langkah manusia. Jadi di sini jamaah sekalian hafidhakumullah, keliru dan sangat salah ketika ada orang yang mengatakan, sudahlah kita belajar agama, belajar yang benar-benar saja. Pelajari yang lurus-lurus saja. Dengan sendirinya toh kita akan juga kenal yang namanya keburukan. Ini salah, menyimpang dari metode Al-Quran. Apakah Al-Quran ketika menjelaskan agama hanya menyebutkan tentang pujian bagi para sahabat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, menjelaskan para nabi dan para rasul orang-orang yang soleh? Ya, jelas tidak. Al-Quran juga merinci. Ya, orang-orang munafik. Bahkan disebutkan surat Al-Munafikun. Merinci tentang sifat-sifat mereka. Di surat At-Taubah, berapa banyak Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang munafik. Orang-orang kafir. Allah sebutkan di dalam banyak ayat. Pelaku-pelaku syirik semua dengan rinci. Bahkan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Sampai keadaan mereka di neraka nanti Allah rincikan semua. Jadi tidak benar ketika ada orang yang mengatakan kita cukup belajar yang baik-baik saja. Nanti toh juga kita akan mengetahui jalan keburukan. Ini bertentangan dengan metode Al-Quran. Bertentangan dengan metode para ulama salaf ketika menjelaskan perkara iman misalnya. Mereka menyebutkan ahlus sunnah wal jamaah dalam memahami iman seperti ini. Kemudian yang menyimpang dalam hal ini orang-orang yang murjiah, orang-orang khawarij, orang-orang yang berpemahaman seperti ini, seperti itu. Dijelaskan semua. Supaya sabilul mu'minin jelas dengan rinci. Kemudian sabil, jalannya orang-orang yang durhaka, yang menyimpang juga jelas dengan penjelasan yang rinci. Baik. Kata beliau, wabidzalika baraza sahabatu ala jami'i man ata ba'dahum ila yaumil qiyamati fa innahum nasha'u fi sabilil dhalali wal kufri wasyirki wa subulil musilati ila al-halaki wa arafuha mufassalatan. Maka dengan inilah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in unggul, lebih mulia dibandingkan semua orang yang datang setelah mereka sampai hari kiamat. Karena mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ya, di zaman jahiliyah, mereka mengalami semua kejelekan. Mereka tumbuh di jalan kesesatan, kekufuran, kesyirikan, dan jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebinasaan. Ini sebelum datangnya petunjuk. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mendakwai mereka, kemudian mereka dibuka hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala menerima petunjuk. Maka mereka mengenal jalan keburukan itu dengan rinci. Thumma ja'ahumur rasulu alaihi salatu wassalam fa akhrajahum min tilkal dhulumati ila sabilil huda wa siratillahil mustaqim. Setelah itu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk yang sempurna, lalu mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan itu menuju satu jalan petunjuk, jalan Allah yang lurus. Masya Allah, para sahabat telah mengenal semua keburukan. Ibaratnya orang yang telah mengecap sesuatu yang pahit, kemudian diberikan minuman yang manis, madu yang sangat manis. Lebih terasa manisnya karena sebelumnya pernah mengecap yang pahit. Dibandingkan orang yang mungkin langsung ya minum madu sebelum merasakan yang pahit, juga akan rasakan manis, tapi lebih manis lagi yang pertama. 6. Fakharaju minadzulmati syadidati ila nurit tami wa minasyirki ila tauhidi wa minal jahli ila ilmi wa minal ghayyi ila rasyadi wa minal dhulmi ila al-adli wa minal hirati wal ama ila al-huda wal basair. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in keluar dari kegelapan yang sangat kepada cahaya yang sangat yang sempurna terang benderang. Dari kesyirikan menuju ke tauhid, dari kejahilan menuju ilmu, dari penyimpangan menuju bimbingan keselamatan, dari kezaliman menuju keadilan, dari kebingungan dan kebutaan menuju petunjuk dan mata hati yang terang. Arafu miqdara ma naluhu wa dhafiru bihi wa miqdara ma kanu fihi. Mereka mengenal kadar nilai agungnya apa yang mereka dapatkan dengan petunjuk Islam ini, apa yang mereka raih dengan bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka mengenal kadar nilai keburukan yang dulu mereka lakukan. Ya. Jadi di sini jelas sekali ma'asyiral muslimin, para pemerhati dan pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Tentu bukan berarti ya seseorang itu harus tersesat dulu. Kalau dia sudah mengetahui petunjuk sekarang, ya dia harus tinggalkan petunjuk, ikuti dulu jalan yang sesat. Tidak. Ini menceritakan para sahabat karena mereka punya masa lalu seperti itu, sehingga mereka mengenalnya. Adapun kita sekarang ya jangan ikuti kesesatan. Jangan lagi mencoba dulu berbuat syirik misalnya, na'udzubillah min dzalik, atau melakukan perbuatan bid'ah. Tidak. Cukup dengan kita mengenal petunjuk Islam. Kan Islam sudah merinci semua. Al-Quran telah menjelaskan jalannya orang-orang yang beriman, jalannya orang-orang yang sesat. Maksudnya, cukup kita pelajari rincian ini dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Nabi SAW dengan penjelasan para sahabat, para ulama ahlu sunnah wal jamaah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, kata beliau, فَإِنَّ الظِّدَّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الظِّدُّ wa inna ma tatabayyana al-asya'u bi adradiha. Karena sesungguhnya sesuatu itu akan kelihatan indahnya dengan lawan atau kebalikannya, dan hanyalah segala sesuatu akan semakin jelas dengan lawan-lawannya. Coba sekarang orang yang mengalami sakit misalnya waktu yang panjang, kemudian Allah berikan kesembuhan, kesehatan, mesti dia akan rasakan nilai sehat itu sangat tinggi. Seperti tadi orang yang ya mencicipi madu yang manis, setelah sebelumnya rasakan yang pahit, rasakan sesuatu yang getir pahit, pasti semakin manis rasanya madu tersebut. Orang yang sedang dalam himpitan masalah, ya kekalutan pikiran, kemudian Allah berikan jalan keluar, berikan solusi masalahnya, rasanya itu sangat lega sekali dibandingkan orang yang tidak mengalami itu sebelumnya. Ini ucapan seorang penyair. Fa innal dhidda yudhiru husnahu dhid. Wa innama tatabayyanul asya'u bi adadiha. Ya, segala sesuatu itu akan semakin terang dengan lawan-lawannya. Fasdadu mahabbat raghbatan wa mahabbatan fi man taqalu ilaihi wa nufratan wa bughdatan liman taqalu anhu. Maka para sahabat kemudian semakin bertambah semangat mereka, kecintaan mereka terhadap hal-hal yang mereka dapatkan, yang mereka berhijrah kepadanya, yakni kepada Islam. Mereka semakin semangat, semakin mencintai Islam, sebagaimana semakin bertambah kebencian dan berpalingnya mereka dari masa lalu yang telah mereka tinggalkan. Keburukan-keburukan di masa lalu, semakin mereka benci, semakin mereka tidak menyukainya. Wa kanu ahabban nasi fi tauhidi wal imani wal Islam wa abghadan nasi fi diddihi alimina bisabili ala tafsil. Sehingga jadilah mereka orang-orang yang paling mencintai tauhid, paling mencintai iman, paling mencintai Islam, sebagaimana mereka orang yang paling benci kepada lawan-lawannya, paling membenci syirik, membenci kekufuran, membenci hal-hal yang menyimpang dari Islam, karena mereka mengenal jalan petunjuk ini dengan rinci, jalan kebaikan dan jalan keburukan dengan rinci. Jemaah sekalian hafizakumullah, ini metode Al-Quran. Yang ternyata Al-Quran menjelaskan semua dengan rinci agar kita mempelajari metode ini. Kita kenal kedua-duanya. Ini yang menjadikan keimanan kita semakin kuat, terbukti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang Allah muliakan dengan memahami dua jalan ini dengan rinci. Sehingga jadilah mereka orang-orang yang paling mencintai Islam, paling kuat berpegang teguh dengan iman. Serta mereka paling benci dan paling jauh dari segala yang namanya kekufuran, kefasikan dan maksiat. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Lihat para sahabat, Allah sebutkan ciri mereka di surat Al-Hujurat. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian, wahai para sahabat, cinta kepada keimanan. Dan menjadikan iman itu perhiasan indah di dalam hatimu. Serta Allah menjadikan kalian sangat benci kepada kekufuran, kefasikan, dan perbuatan maksiat. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Barakallahu fikum. Taib jemaah sekalian, hafizakumullah. Penjelasan masalah ini masih panjang. Insya Allah kita akan teruskan di kesempatan pertemuan berikutnya. Ya, berhubung mengingat waktu yang juga kita akan berikan kesempatan bagi antum yang ingin bertanya jawab. Yang jelas, inilah metode Al-Quran. Dan terbukti dari keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang mereka mengenal Islam ini dengan rinci, mengenal jalan kebenaran dengan rinci, kemudian mengenal jalan keburukan dengan rinci, tentu untuk menjadikan kita semakin kuat berpegang teguh dengan kebenaran, semakin mencintainya, dan semakin membenci, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk, ya, semakin berpaling dari segala keburukan-keburukan tersebut, tentu semua dengan pertolongan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita teruskan dengan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para ikhwan dan akhwat yang menyaksikan dan ikut dengan kajian kita di kesempatan pagi hari ini, yang semoga bermanfaat untuk kita semua dalam kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Nah, silakan kalau ada pertanyaan.
0: Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang atas pertanyaan materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatul Islam azanillahu ayyakum, kita membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang ingin bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di chat WA di 0218236543. Tapi kita angkat yang pertama melalui telepon. Ya, silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
1: Dengan Rudi di Tangerang.
0: Silakan Pak Rudi.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang ingin saya tanyakan ini Pak Ustaz, batasan untuk bikin konten-konten dulu Pak Ustaz di medsos yang tidak melanggar petunjuk dari apa yang Pak Ustaz sampaikan tadi, tapi kalau untuk konten yang bersifat agama, sebenarnya saya agak berani untuk bikin itu Pak Ustaz. Dan kadang-kadang juga memang cari duit dari pembuatan konten itu Pak Ustaz. Nah, itu mohon petunjuknya untuk yang tidak melanggar petunjuk yang Pak Ustaz tadi bagaimana. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
5: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau ya, Pak Rudi tadi kalau tidak salah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan penjagaan bagi beliau dan juga tentu untuk kita semua. Barakallahu fiikum, konten-konten yang kita buat, yang kita masukkan ke YouTube atau ke media sosial tadi mungkin, ya, tentu secara umum yang namanya perkara-perkara yang kita lihat bermanfaat, ya, dan tidak mengapa kalau seandainya kita bawakan sesuatu yang bersifat agama, tidak mengapa selama itu ada batasan-batasan yang dibenarkan dalam syariat. Ya. Kalau misalnya itu perkara-perkara yang sifatnya bukan agama, tidak mengapa asal itu bermanfaat. Ya. Asal itu misalnya membawa kita ya misalnya merenungkan tentang hal-hal yang bersifat dengan untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kita semakin menjauhi perbuatan-perbuatan buruk, ini tidak mengapa. Secara umum, ya, untuk urusan-urusan dunia, ya tentu jangan kita membuat konten hal-hal yang melalaikan atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang menyerempet-nyerempet kepada perkara-perkara yang diharamkan dalam agama. Mungkin Pak Rudi, kalau seandainya bisa berkenalan atau menghubungi seorang ustadz misalnya, atau dua orang, atau ustadz yang lain yang kadang-kadang kita perlu konsultasi kepadanya, minta pendapatnya, saya ingin membuat konten seperti ini, bagaimana menurut Ustadz? Tolong kasih jawaban yang ringkas saja supaya saya dapat bimbingan. Maka tidak mengapa. Saya yakin ketika Ustadz tersebut ada waktu, insya Allah dia akan memberikan jawaban supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam masalah ini. Yang jelas secara umum, ya kita punya batasan dalam urusan agama kita. Kalau seandainya ingin diambil konten-konten yang berhubungan dengan masalah agama, ya tentu kita lebih harus lagi bertanya kepada ustadz yang ahli dalam masalah ini agar kita terbimbing. Kalau dalam urusan-urusan dunia, ya sudah, diberikan batasan secara umum. Jangan hal-hal yang menyibukkan kita dengan terhadap urusan dunia, memalingkan kita sampai lalai, kemudian hal-hal yang tidak perlu, apalagi yang nyerempet-nyerempet kepada perkara-perkara yang diharamkan, ya. Jadi jangan membuat konten misalnya yang di situ ada penampakan aurat atau hal-hal yang menunjukkan penyimpangan dari pemahaman agama Islam yang benar ini. Ya, secara umum kalau kita tampilkan hal-hal yang tidak melanggar urusan agama, maka itu adalah mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan bagi kita, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala meridhai urusan kita dalam perkara-perkara dunia ini. Nah, barakallahu fikum.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban Pak Rudi di sana. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, kita tunggu kembali kepada Anda semuanya yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini. Dari pembahasan kitab Fawaidul Fawaid yang telah kita simak bersama dari pembahasan dengan tema Jalan Petunjuk dan Jalan Kesesatan. Baik, kita angkat pertanyaan Ustaz dengan pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ana dari Abu Firdaus dari Cikarang, izin bertanya, Ustaz. Ana seorang ibu rumah tangga ingin berjualan minyak wangi, contohnya kayak minyak wangi non alkohol. Apakah ini termasuk diperbolehkan dalam agama Islam, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan, Ustaz. Silakan, Ustaz.
5: Iya, barakallahu fik. Pertanyaan sangat baik sekali dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, secara asal menjual yang seperti ini tidak mengapa. Ya, minyak wangi apalagi dikatakan tadi non alkohol, karena sebagian ulama memang ada yang melarangnya. Kita cari yang non alkohol misalnya, cuman kan minyak wangi itu ada kriteria yang berhubungan dengan minyak wangi laki-laki dan minyak wangi perempuan. Ya, kita berikan batasan yang jelas, misalnya ini laki-laki yang kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu mungkin dalam hadis-hadis yang sahih, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja yang memakai wangi-wangian yang harum kemudian dia keluar rumah melewati kaum laki-laki yang mencium bau wanginya, maka dia adalah perempuan yang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Makanya perempuan dilarang memakai wangi-wangian yang harum yang mencolok baunya. Ya, ini disebutkan beberapa ancamannya dalam hadis-hadis yang sahih seperti hadis yang tadi kita sebutkan. Maka dibedakan tentu saja, ada minyak wangi yang khusus untuk perempuan yang kata para ulama dia itu ya baunya tidak mencolok, hanya sekedar untuk menghilangkan bau mungkin di tubuhnya atau di pakaiannya, tidak sampai tercium bagi orang lain. Ya, beda dengan laki-laki yang baunya lebih mencolok. Kita tuliskan ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, ya sebagaimana sebagian dari parfum kan di tuliskan kriteria seperti ini. Ya, jadi kalau kita jual seperti ini kemudian kita dapatkan pelanggan yang membelinya sesuai dengan peruntukannya, maka alhamdulillah. Ini termasuk usaha yang halal insyaallah, apalagi kan kita tahu dalam hadis yang sahih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan jalisus salih wa jalisus su, ya, teman duduk yang baik dan yang buruk, diperumpamakan teman duduk yang baik seperti penjual minyak wangi. Maka hamilil mis, ya, seperti orang yang menjual minyak wangi yang kalaupun kita tidak membeli minyak wanginya, kita akan dapatkan bau yang harum darinya. Menunjukkan ini perkara yang diperbolehkan dalam urusan agama kalau kita ingin menjual minyak wangi, tapi dengan ketentuan seperti tadi agar kita bisa menempatkan minyak wangi.

0: ada di antara dua jalan tadi, saat jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Mohon sampaikan penjelasan.
1: Iya, barakallahu fikum. Ya, yang namanya perdebatan itu di dalam urusan agama ya dibolehkan dan termasuk bagian dari jalan dakwah untuk menghadapi orang-orang tertentu. Itu pun disebutkan dalam Al-Qur'an berdebat dengan cara yang baik. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia ke jalan Allah ya dengan hikmah, yakni menyampaikan menjelaskan kebenaran bagi orang-orang yang mudah menerimanya, atau dengan nasihat yang baik memberikan kabar gembira dan ancaman, dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Ada orang-orang yang didebat tapi dengan cara yang baik. Maka tentu para ulama menyebutkan bahwa perdebatan itu diperbolehkan karena dalam kondisi tertentu dan dilarang dalam kondisi tertentu. Ada yang disebut dengan ya al-jidal al-mahmud, yang terpuji, yang diperbolehkan. Kalau tujuannya adalah perdebatan atau diskusi untuk mencari kebenaran, untuk mengenal dalil, untuk membantah kebatilan. Ini diperbolehkan, seperti ayat tadi. Ada yang tidak boleh, yaitu tujuannya hanya untuk tadi, memenangkan dirinya, membela hawa nafsunya. Kalau kita melihat teman diskusi kita seperti ini keadaannya, jangan diteruskan. Karena ini pasti membawa kepada keburukan. Ya, sampai disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ini bisa menjadi sebab kesesatan. Dalam sebuah hadis sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi illa utul jadala." Tidaklah satu kaum itu tersesat setelah mereka sebelumnya di atas petunjuk kecuali karena mereka diberikan kebiasaan berdebat. Sukanya berdebat pokoknya. Ini menunjukkan terus-menerus berdebat ini berbahaya karena akan merubah pemahaman kita. Karena Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun." Mereka orang-orang kafir tidaklah membuat perumpamaan itu untukmu kecuali hanya untuk berdebat saja karena mereka adalah kaum yang suka berbantah-bantahan. Intinya, kalau menjadikan segala sesuatu untuk perdebatan, ya dalam urusan agama ini tidak terpuji. Berdebat diperbolehkan dalam kondisi-kondisi ketika kita ingin menjelaskan kebenaran, membantah yang batil, ketika kita melihat lawan diskusi kita, teman diskusi kita memang mau untuk mendengar ketika dalil disampaikan, maka ini yang kita lakukan. Adapun kalau selain dari itu, maka tidak diperbolehkan karena khawatir terjerumus ke dalam perdebatan yang tercela sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita, barakallahu fikum.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikut kembali melalui telepon di 0218236543. Ya, kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung ya untuk bertanya. Ya, silakan. Baik, kembali terpusat, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seorang yang ilmunya bertambah, akan tetapi ketundukannya kepada Allah justru berkurang, apakah ini menunjukkan bahwasannya ilmunya itu bukanlah ilmu yang di atas kebenaran dan bukan berada di atas jalan petunjuk, Ustaz? Apakah memang benar demikian, Ustaz? Silakan, Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kebaikan dan taufik kepada antum yang bertanya dan kepada kita semua. Ya, barakallahu fikum, memang asalnya seperti itu. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, aslul ilmi khasyiatullah. Asal dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Menunjukkan ilmu itu harusnya semakin bertambah, semakin menguatkan rasa takut dan ketundukan kita kepada Allah. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir Taisir Karimur Rahman berkata, hadhil fihi dalilun ala fadilatil ilmi li'annahu da'in ila khasyiatillah. Di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan kemuliaan, keutamaan ilmu, karena ilmu itu adalah yang memotivasi kita untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang belajar agama kemudian tidak menjadikan dia semakin tunduk, semakin takut kepada Allah, ini dikhawatirkan ilmunya adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Ilmu yang tidak bermanfaat disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam

0: Muslim berdampak diantaranya adalah menjadikan hati tidak tunduk. Rasulullah SAW berdoa berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, wa min qalbin la yakhsha'u, wa min nafsin la tashba'u, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang tidak pernah tunduk, dari hati yang tidak mau tunduk, jadi jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Sebagian dari ulama menyebutkan, yang disebutkan tiga setelahnya adalah, ya, sebabnya adalah yang pertama, karena ilmu yang tidak bermanfaat, hatinya tidak pernah tunduk, tidak pernah takut, jiwanya tidak pernah puas, kemudian doanya tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, na'udzubillah min dzalik. Maka maksudnya di sini, ketika orang mendapatkan hal yang seperti ini, hendaknya dia berdoa kepada Allah minta pertolongan agar ilmunya dijadikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian dimudahkan dia untuk menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah. Dimudahkan dia untuk belajar agama, misalnya baca Al-Quran, merenungkan isinya. Karena Al-Quran dengan merenungkan isinya itu akan menundukkan hati manusia. Akan menumbuhkan dan menyempurnakan keimanan di hatinya sehingga juga semakin menguatkan rasa takutnya, pengharapannya dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Barakallahu fikum. Nah.
1: Nah, Ustaz. Fik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikut Ustaz dari penanya melalui pesan singkat kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, suami saya sudah meninggal dan dia pernah murtad, akan tapi ketika sebelum meninggal dia Islam lagi. Apakah anak saya punya hak waris? Dan dia pun tidak pernah sholat hingga akhir hayatnya. Apakah tetap anak saya punya hak waris? Mohon saya berikan penjelasan. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
0: Kalau betul seperti penjelasan yang disampaikan oleh ibu ini, bahwasanya sebelum meninggal dia masuk Islam lagi. Mudah-mudahan ya kita bersangka baik sesuai dengan zahirnya dia berislam dengan baik. Ya, berarti dia mati di atas Islam insyaallah. Maka ketika dia mati di atas Islam, maka keluarganya ya tetap dalam satu agama, berarti ahli waris dia tetap berhak mendapatkan warisan darinya. Kecuali kalau dia tidak masuk Islam kembali ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul mu'minu al-kafir wal kafirul mu'min, orang mukmin tidak mewarisi orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak mewarisi orang mukmin, orang yang beriman. Jadi ketika dikatakan tadi dia masuk Islam kembali, maka berarti dia berhak mendapatkan warisan, ya, termasuk istrinya, kemudian anak-anaknya, karena sama-sama satu agama. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, fik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, dan kita akan angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Kami pesankan kepada Anda yang telah terhubung, ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu sudah terhubung.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak atau Ibu?
2: Bersama
1: Dengan siapa Bapak?
2: Di Garut.
1: Baik, silakan Pak. Apa pertanyaan Bapak?
2: Halo.
1: Ya, silakan Pak.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Silakan, sudah terhubung Pak.
2: Oh, terima kasih. Mau bertanya, Pak Ustaz.
1: Ya, silakan Pak. Langsung, Pak.
2: Ini di tempat saya, di suatu masjid.
1: Baik, Bapak cukup.
2: Habis sholat maghrib. Menunggu Isya. Menunggu datangnya sholat Isya. Nah, setelah itu ada ngobrol-ngobrol gitu. Apakah hukumnya itu bagaimana, Pak? Gitu, Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya, cukup Bapak ya. Baik, Bapak bisa menyimak langsung lewat televisi dan kita akan simak jawabannya dari Ustaz. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dari Bapak yang bertanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Orang yang menunggu ya satu sholat ke sholat berikutnya akan disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin madamati salatu tahbisuh la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salah. senantiasa salah seorang dari kalian ya dalam sholat, yakni tetap mendapatkan pahala seperti orang sholat selama sholat yang menahan dia. Tidak ada yang mencegah dia untuk pulang ke rumahnya kecuali sholat yang sedang ditunggunya. Seperti tadi orang yang menunggu antara sholat maghrib dan isya misalnya. Ya, maka itu bernilai pahala seperti orang yang sedang menunaikan sholat. Cuma di sini tentu lebih bagus kalau kita misalnya menunggu di masjid, kita lakukan yang bermanfaat, jangan sekedar ngobrol saja. Kita bisa baca Al-Quran atau berzikir. Ataupun kalau misalnya kita ngobrol misalnya, diskusikan yang baik. Perkara-perkara agama yang berhubungan dengan masalah sholat kita. Atau mungkin kalau kita di situ mengenal ada orang yang berilmu, ustadz, kita tanyakan masalah-masalah yang perlu kita tanyakan. Kita bicarakan hal-hal yang bermanfaat. Supaya semakin besar keutamaan yang kita dapatkan. Jangan sekedar ngobrol biasa. Apalagi ngobrol urusan dunia yang dilakukan di masjid juga tentu ini kurang baik. Ya, kalau sampai berlebihan dan berlarut-larut, kita bicarakan hal-hal yang bermanfaat atau paling baik, lebih baik lagi kita baca Al-Quran, kita berzikir, beristighfar kepada Allah, ya berdoa dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, barakallahu fiik.
1: Namun Ustaz Afiq, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung di 0218236543. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana?
3: Dari Umu Salma di Padang.
1: Umu Salma, silakan Umu Salma.
3: Menanyakan masalah ini Ustaz, misalnya seorang anak misalnya durhaka sama orang tua atau istri yang durhaka kepada suami. Nanti kalau di akhirat misalnya nanti tidak dimaafkan, bagaimana itu Ustaz nasib anak atau istri tadi Ustaz?
1: Baik, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Salma, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari beliau tadi Ummu Salma. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, menghindarkan dari keburukan, dan juga untuk kita semua. Ya, memang yang berhubungan dengan hak manusia seperti ini, kepada ibu misalnya kita berbakti, ya kita harus tunaikan di dunia. Makanya kita selesaikan di dunia, karena di akhirat nanti itu tidak ada lagi permintaan maaf. Kan kita tahu kan, hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, atadruna mal muflis, apakah kalian mengetahui apa itu, siapa itu orang yang bangkrut? Kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, al muflisu fina man la dirham lahu mala mata. Orang yang bangkrut di kalangan kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak punya uang lagi, tidak punya harta benda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut dari umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat bi salatin wa siyamin wa shadaqah. Dia membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah. Dalam riwayat lain, bi hasanatin amsalil jibal, membawa kebaikan-kebaikan seperti gunung banyak besarnya. Tapi wayati wa qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akhadha mal hadza wa safaka dami hadza wa safaka dama hadza. Dia datang dalam keadaan pernah mencela orang ini, mengambil harta orang ini, menumpahkan darah orang ini. Ini melanggar hak orang lain, pernah memzalimi orang lain. Apa yang terjadi? Fayu'tu hadza min hasanatihi, maka karena tidak ada lagi cara untuk ditunaikan waktu itu, maka kebaikannya diambil, dibagi-bagikan kepada orang yang pernah didoliminya, yang pernah tidak ditunaikan haknya. Kalau sudah habis kebaikannya, masih ada yang belum ditunaikan, dosa mereka diambil. Thumma turiha alaihi, thumma turiha finnar. Dilemparkan kepada yang dosa-dosa itu, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya selesaikan sekarang. Minta maaf saat ini. Ya, kalaupun ada hal yang berhubungan dengan hak, kayak tadi yang dicontohkan orang tua yang durhaka atau suami yang dia belum ya, berusahalah berdoa kepada Allah agar dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, agar mengampuni dosa-dosa kita, agar memberikan solusi yang terbaik untuk diselesaikannya masalah kita ini, karena Allah Maha mengetahui kalau kita sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Cuman yang jelas urusan di akhirat nanti ya, masalahnya manusia semua butuh pahala di akhirat nanti. Maka kesempatan bagi mereka ketika mendapatkan jalur untuk dapatkan pahala dari orang lain, tentu dia akan berusaha untuk mendapatkan hal itu. Karena tidak seperti di dunia yang masih bisa kita kembalikan haknya, masih bisa kita minta maaf. Di akhirat nanti, itu yang ada adalah hari perhitungan. Dan tadi ya, orang-orang yang pernah didolimi akan mendapatkan pahala kebaikan kita, kalau habis maka dosanya yang dilemparkan kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, berusahalah untuk ya segera memperbaiki keadaan mumpung sewaktu kita di dunia masih bisa bertemu dengan mereka. Kalaupun sudah terlanjur, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan kita tersebut. Barakallahu fikum. Nah,
1: Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, di akhir-akhir ini terjadi kejadian itu merendahkan seorang ulama hadis yang disebutkan sebagai peneliti hadis. Lalu kemudian Ustaz, banyak orang-orang yang kembali merendahkan itu Syekh Al-Albani rahimallahu taala dengan sebutan-sebutan lain. Apakah orang yang pertama kali yang merendahkan Syekh Al-Albani dengan mengatakan peneliti, lalu kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain, dia adalah orang yang akan mendapatkan dosa dari orang-orang tersebut Ustaz? Dan pertanyaannya Ustaz, di saat ini juga banyak tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada dakwah salaf bahwasanya dakwah salaf hanya mengambil hadis-hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, tidak mengambil hadis-hadis yang disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Apakah benar demikian Ustaz? Barakallahu fikum.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya, ya. Maka jawabannya yang seperti ini tidak perlu kita urus dan perlu kita gubris, karena yang seperti ini dari dulu sampai sekarang selalu ada. Dari dulu para ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak digubris atau dilecehkan oleh orang-orang lain. Makanya kata para ulama, luhumul ulama imasmumah, daging para ulama itu beracun. Artinya orang yang mencelanya akan menimbulkan madarat bagi dia sendiri. Ya, orang-orang yang mencela para ulama sebesar Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala yang diakui oleh misalnya Syekh bin Baz sebagai pembaharu umat ini, itu menunjukkan kebodohannya sendiri. Dia menyingkap kebodohannya sendiri bahwa dia tidak faham agama. Bahwa dia tidak faham Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala punya kitab-kitab yang tertulis, silsilat al-hadisul sahiha, silsilatul ahadisul da'ifa wal maudu'a, semua ada dicetak semua, bahkan sebagian sudah diterjemahkan. Tinggal dibaca saja untuk kita mengenal keilmuan beliau. Maka tidak perlu kita gubris yang seperti ini. Orang-orang yang tidak memahami agama ini akan berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, sementara dia sendiri misalnya punya karya apa yang bisa dibanggakan untuk kebaikan agama ini, kemudian merendahkan yang lainnya. Ala kulli hal, ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang tidak memahami agar berbicara sesuai dengan kebenaran. Yang jelas kalau itu menjadi sebab orang lain kemudian ikut-ikutan, ya tentu dia akan ikut dapatkan dosanya, karena dia yang menjadi sebab orang lain kemudian melakukan keburukan-keburukan tersebut. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih kan, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang buruk, dia akan dapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ala kulli hal, ya sebagaimana celaan terhadap dakwah salafiyah tidak perlu kita gubris. Yang sekarang kita lakukan adalah kita berusaha untuk menuntut ilmu, menjelaskan dengan dalil tentang penyimpangan orang-orang yang menyimpang, kemudian berusaha mendakwai manusia ke jalan yang benar. Alhamdulillah dakwah sunnah ini semakin tersebar, terbukti dengan kajian-kajian yang kita saksikan ketika para ulama ahlu sunnah wal jamaah misalnya berceramah di Masjid Istiqlal yang besar, demikian banyak yang hadir. Ya, dari para ulama ketika kita berceramah diterjemahkan, masya Allah, kaum muslimin sangat sangat antusias untuk menghadiri ceramah-ceramah tersebut, menunjukkan bahwa dakwah yang hak ini semakin dicintai dan diterima oleh kaum muslimin. Adapun perbuatan sebagian orang-orang yang punya penyakit hati, maka kita katakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada mereka yang masih memang menginginkan kebenaran dan memberikan balasan yang setimpal bagi orang-orang yang memang punya kedengkian di dalam hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah Ustaz, afik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di penjumpaan kita pagi hari ini Ustaz, melalui telepon di 021-823-6543. Kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya silakan. Ya silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Saya Ibu Wati di Gunung Putri, mau bertanya.
1: Ya silakan.
4: Saya baru ditinggal suami meninggal. Terus kalau kita selalu menangis karena itu, apa kita termasuk meratapin ya Ustaz? Selalu ingat gitu, waktu sholat ingat, waktu baca Quran ingat, terus kita jadi menangis. apa itu termasuk meratapi di suami yang sudah meninggal.
1: Ya, baik. Terima kasih buat pertanyaannya. Cukup.
4: Ya.
1: Baik. Kita akan simak nasihat dari Ustaz dan kepada Ustaz kami silakan untuk memberikan jawaban. Silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang baik dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau dan merahmati mengampuni dosa suami yang telah wafat yang meninggalkannya. Ya. Mengingat kemudian menangis ya ketika mengingat suami yang telah wafat ini, kalau sekedar kesedihan biasa maka tidak sampai itu berdosa, kecuali kalau menangis itu menyebab apa ini, karena dia tidak mau kehilangan atau masih belum bisa menerima ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam anak beliau wafat, beliau juga menangis ya, Ibrahim ya yang wafat, yang meninggal, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, tapi bukan karena ketidakterimaan terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah seseorang yang beriman kehilangan orang yang dicintainya, dia mengetahui itu adalah pilihan Allah yang terbaik, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang tentu itu dengan sifat-sifat kesempurnaannya menjadikan kita selalu bersangka baik dan berpengharapan baik kepadanya, harusnya dia sudah terima dan melapangkan semua ini. Jangan sampai dengan sebab menangis tadi karena dia belum menerima ketentuan takdir Allah atau tidak menerima perpisahan tersebut, padahal orang yang beriman mestinya yakin apa yang Allah Azza wa Jalla putuskan itulah yang terbaik. Jangan sampai ada hal-hal yang seperti ini yang menjadi sebab, tentu itu akan menjadi sebab dia berdosa, menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Maka berdoalah kepada Allah agar dimudahkan untuk lapang ya menerima hal tersebut, dan insyaallah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya taufik kebaikan, suaminya juga meninggal dalam keadaan baik, mudah-mudahan ya dalam keadaan di atas Islam, kemudian dia juga memperbaiki dirinya, maka Allah Azza wa Jalla akan bisa mempertemukan kembali mereka di akhirat nanti sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga yang kekal abadi yang mereka akan masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari kalangan orang tua mereka, dari kalangan istri-istri atau suami-suami mereka dan anak-anak keturunan mereka. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan selalu menerima ketentuan takdirnya dan selalu bersangka baik kepadanya, serta semoga Allah Azza wa Jalla menggantikan dengan yang lebih baik untuk kebaikan di dunia dan di akhirat kita. Nah, barakallahu fikum. Ini merupakan pertanyaan terakhir yang menutup perjumpaan kita di kesempatan kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Roja. Lidzakirina wadzakirat. Idza'atul Qur'anil Karim.
6: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah untuk kajian ilmiah edisi pagi menjelang siang hingga pukul 9.21 waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala. Al-Fawaidul Fawaid, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini.
5: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.

قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.

ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala habad. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman Ahaditsul Akhlak bersama Ustaz Rizal Yuliar Putra Nanda LC Hafidhullah Ta'ala. Kami hadirkan dari pembahasan Ibumu Pintu Kebaikan Bagimu. Semoga bermanfaat kajian ini. Kita murojaah dalam durasi 1 jam 21 menit ke depan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
1: Syekhi barakallahu fikum. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana.

0: علمتنا، اللهم زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، كبر بايك semoga senantiasa menyertai kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita zikir yang mudah untuk kita lakukan. Syukur atas segenap nikmat yang kita dapatkan. Sabar atas berbagai ujian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa indah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah, kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, di ruang virtual dari kediaman kita masing-masing. Kita akan kembali bersama-sama belajar, saling mengokohkan, saling mengingatkan satu sama lain di antara kita ayat-ayat Allah, hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntun dan membimbing kita untuk semakin lebih baik di hadapan Allah azza wa jal, dan kelak layak untuk mendapatkan balasan terindah berupa surga di sisinya pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga sampai kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, kepada keluarga, para istri beliau tercinta, seluruh sahabat beliau yang mulia, dan siapa saja di antara umat beliau yang bersungguh-sungguh mengikuti tuntunannya hingga akhir masa tiba. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, para pemirsa yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Kita menyambung kembali kajian kita bersama kitab Ahaditsul Akhlaq yang disusun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahum Allah. Dan pada pertemuan terakhir sebelumnya, kita telah terhenti pada pembahasan hadis di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menuntun kita apa yang semestinya dilakukan kepada orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari kita, yaitu kedua orang tua. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man abarru?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang berhak aku perlakukan baik kepadanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuk." Ibumu. Sahabat itu bertanya lagi, "Lalu siapa wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengulang jawaban seperti yang pertama. Beliau berkata, "Ummuka." Ibumu. Demikian sahabat itu bertanya yang ketiga kalinya, dan dengan jawaban yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut pertanyaan ketiga tersebut. Beliau menyatakan, "Ummuk." Ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya yang keempat kalinya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma abuk, tsumma al-aqrab fal-aqrab." Kemudian setelah itu ayahmu, kemudian yang paling dekat setelah kedua orang tua, kemudian yang dekat, dan seterusnya. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, perlu senantiasa diingatkan kepada kita, salah satu yang menjadi ciri seorang hamba beriman lintas masa, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dan perlu disampaikan, salah satu di antara tanda semakin dekatnya hari kiamat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan adalah banyaknya terjadi kedurhakaan kepada kedua orang tua. Mungkin kita pernah dengar hadis yang menjelaskan tentang kedatangan seorang pria, ya sosok pria dengan pakaian yang serba putih, rambutnya yang serba hitam, tidak terlihat adanya bekas perjalanan safar, tidak ada lusuh, tidak ada kusut, tetapi para sahabat tidak ada yang mengenalnya. Kalau dia itu tidak kusut, tidak lusuh, bajunya sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam, kemungkinan bukan musafir. Kalau bukan musafir, maka mukim. Tapi tidak seorang pun di antara para sahabat mengenal sosok pria yang diduga mukim ini. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu dekat, bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Kemudian pada pertanyaan yang keempat, ia pun bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Kabarkan kepadaku kapan hari kiamat tiba." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih berilmu daripada yang bertanya. Maka kemudian dia bertanya, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tanda-tandanya." Kalau kapan tiba hari kiamat, Nabi pun tak menjawab karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui. Maka si penanya yang belakangan diketahui adalah malaikat Jibril alaihi salam datang dalam wujud manusia untuk mengajarkan para sahabat tentang agama. Setelah pertanyaan tentang kapan hari kiamat tidak dijawab atau dijawab dengan pertanyaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya, maka kemudian dia bertanya, "Fa akhbirni an amaratiha." Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Di antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Yang artinya seorang budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Para ulama menjelaskan maksud dari makna hadis ini. Dan banyak atau ragam jawaban para ulama. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah menjelaskan di antara penjelasan tersebut ada dua. Yang pertama adalah kathratul futuhat. Banyaknya terjadi penaklukan-penaklukan wilayah yang masuk ke dalam wilayah Islam. Ketika ditaklukkan dalam peperangan, maka kemudian ada wanita-wanita yang ditawan, mereka menjadi budak bagi kaum muslimin yang merdeka, kemudian kaum muslimin yang merdeka menggauli budak tersebut. Kemudian terlahirlah anak yang tentu dinasabkan kepada ayahnya. Anaknya merdeka seperti ayahnya, namun ibunya masih budak. Maka Nabi SAW menyatakan, antalidal amatu rabbataha. Seorang wanita melahirkan tuannya sendiri. Anaknya dari suaminya yang merdeka itu seperti tuan bagi ibunya yang masih budak. Artinya adalah kathratul futuhat, banyaknya penaklukan wilayah, ekspansi wilayah Islam ke berbagai penjuru dunia. Kemudian makna yang kedua, kata Syekh Abdul Muhsin Hafizahullahu Ta'ala, adalah kathratul uquq, banyaknya kedurhakaan, terutama sekali kepada para ibu. Ketika anak berdurhaka kepada kedua orang tua dan lebih khusus kepada ibu, maka ini pertanda semakin dekatnya hari kiamat tiba. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami mengingatkan kepada kita semua di majlis yang mulia ini, begitu banyak ayat Al-Quran yang menegaskan tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Tidak durhaka kepada mereka berdua. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, jangan berbuat syirik kepadanya sedikit pun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi setelah perintah untuk mengesakan Allah dalam ibadah, tidak sedikit pun berbuat syirik, kemudian persis di bawahnya, berikutnya adalah perintah untuk berbakti pada kedua orang tua. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam serangkaian ayat pada surat Al-Isra. Allah berfirman surat Al-Isra ayat 23 dan seterusnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala menetapkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kemudian diperinci, apabila kedua orang tua telah mencapai usia senja, baik salah satunya atau kedua-duanya, maka janganlah engkau berkata kepada mereka berdua, ah. Kata para ulama, larangan mengucapkan ah, menghardik orang tua, bukan pada saat mereka sudah lanjut usia saja. Bahkan kapanpun ini terlarang. Tetapi disebutkannya, mereka dalam kondisi sudah tua karena biasanya setiap anak yang mendapatkan orang tuanya semakin senja, semakin sensitif, dan semakin mudah emosi dibuat jengkel dengan yang dia pikir menyusahkannya dari pihak orang tua. Wal'iyadzu billah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala tanharhuma, jangan kau hardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, ucapkan untuk mereka berdua dengan ucapan yang mulia. Wa khfidh lahumā janāḥa adh-dhulli minar raḥmah, turunkan sayapmu, maksudnya adalah berikan kesopanan, kesantunan, penghormatanmu kepada keduanya. Rendahkan hatimu di hadapan keduanya, rendahkan dirimu untuk berbakti kepada mereka berdua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah kepada Allah, ya Allah, sayangi mereka berdua sebagaimana keduanya telah menyayangku ketika aku masih kecil. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14, sama setelah perintah untuk bertauhid, mengesakan Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, anishkurli wali walidayka ilayyal masir, hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan juga kepada kedua orang tuamu, sesungguhnya kepada akulah tempat kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma, seandainya kedua orang tuamu itu memaksamu untuk melakukan kesyirikan yang kau tak berilmu tentangnya, maka jangan patuhi mereka berdua. Kalau perintahnya maksiat, apalagi kesyirikan, jangan patuhi orang tua. Lalu apakah boleh durhaka kepada mereka berdua? Tidak. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, perintah untuk tetap berbuat baik kepada mereka berdua berlaku. Pergaulilah mereka berdua dengan baik di kehidupan dunia ini. Jadi kalau orang tua sampai perintahkan atau bahkan memaksa seorang anak melakukan kemaksiatan, kesyirikan, dan lain sebagainya, jangan patuhi. Tapi tetap berbuat bakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Subhanallah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Wa wassainal insana biwalidayhi husna. Ya, dalam surat Luqman ayat 14, ayat 8, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, surat Al-Ankabut ayat 8, Allah berfirman, wa wassainal insana biwalidayhi husna, kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allahu Akbar. Allah tetapkan sebagai wasiat. Dan kita tahu bersama bahwa wasiat itu perintah yang lebih khusus, yang lebih spesifik. Terutama sekali perintah berbuat bakti kepada kedua orang tua atau kepada ibu dari kedua orang tua. Makanya Nabi SAW sebutkan ibu 3 kali. Sebelum Nabi SAW sebutkan ayah. Dan jawabannya diantaranya ada pada surat Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amayn." Kami wasiatkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan ibunya telah mengandungnya dari satu kepayahan demi kepayahan berikutnya, dan beliau menyusuinya selama 2 tahun lamanya. Allahu Akbar. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Kami wasiatkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua sebaik mungkin. Kemudian Allah juga spesifik menyebutkan bagaimana bakti seorang anak kepada ibu harus lebih daripada kepada ayah. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, seorang ibu dia mengandung anaknya itu dari kondisi yang melelahkan dan melahirkannya juga dalam kondisi yang sangat memberatkan. Kehamilannya hingga susuannya 30 bulan. Kehamilannya hingga susuannya tuntas 30 bulan. Subhanallah. Dan para ulama menjelaskan 30 bulan ini adalah masa minimum kehamilan hingga melahirkan bisa sekitar 6 bulan. Mungkin orang sekarang menyebutnya prematur, tapi peluang kehidupan masih tetap ada. Kemudian 6 bulan ditambah dengan susuan 2 tahun lamanya, yaitu 24 bulan, maka 24 dengan 6, 30 bulan. Atau kehamilannya normal, 9 bulan kurang lebih, kemudian ditambah 2 tahun, sehingga kisarannya adalah 30 syahra bijabril kasr. 30 sekian bulan, tetapi disebutkan dengan bentuk penggenapan. Maka disebutkannya peran ibu setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah umum untuk berbakti kepada kedua orang tua memiliki hikmah yang perlu kita gali. Ibumu adalah pintu kebaikan bagimu di duniamu sebelum kelak di akhiratmu. Para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, "Li'anna al-umma hasala laha thalathatu umurin 'azimah lam tahsul lil-ab." Karena ibu menjalankan 3 hal yang sangat luar biasa, dan itu tidak terjadi bagi ayah. Yang pertama adalah hamil dengan semua beban berat yang ada padanya. Seorang ibu yang hamil, dia mengalami perubahan hormon sehingga dia pusing, dia mual-mual, dia muntah-muntah, tak enak makan, tak enak tidur, dan seterusnya. Boleh jadi hanya beberapa bulan pertama, triwulan pertama, atau mungkin memanjang sampai jelang kelahirannya. Berat. Kemana-mana dibawanya. Ya, tidak lepas beban itu dari perut si ibu. Jadi kehamilan yang melekat pada ibu dengan berat beban sepanjang masa kehamilan itu. Yang kedua kata Syekh, al-wad'u wa shiddatuh, melahirkan dan beratnya proses melahirkan. Sampai-sampai diriwayatkan valid sahih oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ketika seorang tabi'in yang datang dari negeri Yaman untuk melaksanakan umrah dan haji bersama ibunya yang sudah lanjut usia. Kemudian di sepanjang perjalanan ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Allah kabulkan doa tersebut. Dia pun bertemu dengan sahabat mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. pertemuannya dengan Abdullah ibnu Umar dalam keadaan dia masih menggendong ibunya untuk tawaf. Karena kondisi ibu yang sudah semakin tua, maka ia pun menggendong. Allahu a'lam apakah di perjalanannya juga ada momen di mana dia menggendong. Boleh jadi. Kemudian dia dengan penuh bahagia bertanya kepada ibnu Umar, wahai ibnu Umar, apakah yang aku lakukan ini menggendong ibuku dalam ibadah tawaf ini sudah memenuhi kewajibanku untuk berbakti kepadanya? Maka kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kau bahkan belum bisa membayar satu tarikan nafas beliau saat melahirkanmu. Subhanallah. Bertaruh nyawa. Tarik nafas dalam, hembuskan lagi. Belum ada apa-apanya. Tarikan nafas yang kedua, hembuskan lagi. Yang ketiga, dan seterusnya. Bahkan tak bisa digambarkan. Hanya sekedar dengan goresan kata-kata. Berat. Dan itu hanya dialami oleh ibu, tak dialami oleh ayah. Kemudian yang ketiga kata Syekh, ar-radha'atu wa mu'anatuha. Dan demikian pula menyusui. Dan betapa beratnya juga menyusui. Ibu yang biasanya makan satu porsi, tapi karena beliau menyusui, maka beliau juga berpikir, bagaimana agar asupan yang beliau makan cukup. Dan umumnya seorang wanita yang tengah menyusui, maka porsi makannya berlebih atau bertambah. Karena cepat laparnya pun semakin sering. Sehingga sebagian melihat bahwa seorang ibu pasca melahirkan ataupun menyusui, beliau memiliki bobot yang lebih dari sebelumnya. Sudah tidak lagi ramping. Dan semua itu adalah bagian dari konsekuensi perjalanannya menjalankan peran sebagai ibu. Maka hamil atau mengandung, melahirkan, serta menyusui adalah tiga hal besar yang hanya dijalankan oleh ibu, tak dijalankan oleh ayah. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus menyebutkan peranan ibu di dalam Al-Quran yang tidak disebutkan tentang ayah. Benar, ayah adalah kepala keluarga. Benar, ayah memimpin perjalanan rumah tangga. Benar, ayah juga berjuang untuk mencari nafkah di luar dengan banting tulang, perang, peras keringat, dan seterusnya. Bukan berarti beliau tidak memiliki peran besar bagi si anak di kehidupannya. Besar perannya. Tetapi ketika dibandingkan dengan ibu, maka ibu menjalankan tiga hal yang agung, yang tidak dialami atau dijalankan oleh ayah. Sehingga pada ayat-ayat yang tadi dibacakan, terutama sekali pada dua ayat yang terakhir, yaitu pada surat Luqman ayat 14 dan juga pada surat Al-Ahqaf ayat 15, tentang bagaimana peranan ibu mengandung, melahirkan, hingga menyusui dua bulan lamanya, menunjukkan bahwa memang ada yang lebih spesial dalam bakti seorang anak untuk ibunya. Para ulama menjelaskan bahwa konsensus, terjadi konsensus, kesepakatan dari para ulama tentang kewajiban bakti kepada kedua orang tua dengan hukum fardu ain. Hukumnya fardu ain, wajib atas setiap individu. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Nabi Isa alaihi salam yang terlahir hanya dari ibunya sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran disebutkan, وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ أَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا. Ya. وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا, dalam surat Maryam ayat 33. Dan Allah perintahkan aku untuk berbakti kepada ibuku. Dan beliau, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikanku sebagai sosok yang sombong lagi durhaka. Subhanallah. Dan karena besarnya peranan ibu bagi seorang anak, yang berkonsekuensi anak berbakti kepada ibu lebih dibandingkan baktinya kepada ayah. Sekali lagi, ini bukan berarti kemudian pilih kasih, boleh untuk tidak berbakti kepada ayah, tidak, tidak boleh. Wajib berbakti kepada kedua orang tua sekaligus, dan hukumnya fardu ain. Namun jika diprosentase, maka bakti kepada ibu, Nabi sebutkan 3 kali, sebelum Nabi SAW sebutkan bakti seorang anak kepada ayah berikutnya. Nah, karena besarnya peranan ibu bagi setiap anak, sampai-sampai tatkala Nabi SAW menjelaskan tentang siapakah al-aqrab wal-aqrab, siapa famili yang paling dekat, yang paling dekat. Tadi kan ibu, ibu, ibu, ayah, kemudian yang dekat, dan seterusnya. Siapa yang paling dekat dan dekat itu? Di antara penjelasan beliau, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, "Idza kanatil ummu ahaqqa bil birri minal ab fa fi janibil aqaribi aidan yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al khalatu bi manzilatil umm." Subhanallah. Dan apabila seorang ibu, kata Syekh, lebih berhak untuk mendapatkan bakti dari si anak daripada ayah, maka selanjutnya dari sisi kerabat dekat, maka berlaku sabda Nabi SAW, saudari ibu berkedudukan seperti ibu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Artinya saking besarnya jasa dan peran ibu bagi anak, maka berkonsekuensi anak ini berbakti kepada ibu, ibu, ibu, ayah. Kemudian dari kerabat terdekat adalah saudari-saudarinya ibu atau bibi dari garis ibu. Allahu Akbar. Ya. Kata Syekh, falaha ahaqqiyatun khassah. Maka baginya, bagi bibi dari garis ibu, memiliki kekhususan tersendiri karena hubungan bibi ini dengan ibu kita yang kita berkewajiban untuk bakti kepadanya. Dalam riwayat yang lain lebih jelas, Nabi SAW bersabda, al-khalatu ummun, bibi dari garis ibu adalah ibu. Bibi dari garis ibu adalah ibu. Ketika seseorang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia bertanya, fama ta'muruni ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan untukku wahai Rasulullah? Rasul menjawab, birraumak, baktilah kepada ibumu. Kemudian dia ulang lagi, apa juga yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah? Juga Nabi ulang, birra ummak, baktilah kepada ibumu. Diulang lagi yang ketiga kalinya, birra ummak, baktilah kepada ibumu. Yang keempat kali orang itu bertanya, maka Nabi SAW baru berkata, birra abak, baktilah kepada ayahmu. Jadi dari berbagai jalur redaksi riwayat, dan besar kemungkinan itu adalah kejadian-kejadian yang berbeda, bukan satu kejadian dengan redaksi berbeda, tapi kejadian-kejadian yang ragam, ternyata Nabi SAW menjawab dengan konsistensi, bakti kepada ibu lebih besar daripada bakti kepada ayah. Kembali kami ulangi yang ketiga kalinya catatan, bukan berarti kita boleh durhaka kepada ayah. Bukan berarti kita boleh menunda bakti kepada ayah kalau merasa belum berbakti kepada ibu 3 kali lipat daripada bakti kepada ayah. Bukan. Secara bersamaan. Namun kuantiti dan kualiti berbakti kepada ibu 3 kali lipat lebih besar. Tidak boleh sedikit pun durhaka kepada ayah. Sebagaimana tidak boleh sedikit pun berbuat durhaka kepada ibu. Namun bakti seorang anak kepada ibu lebih. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menceritakan kisah tentang dirinya. Ya. Dari Atha ibnu Yasar, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Atha bercerita, ada seseorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas, laki-laki itu berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, inni khatabtu imra'atan, sesungguhnya aku telah meminang seorang wanita. Fa'abat antankihani, tapi ia menolak pinanganku, dia enggak mau aku nikahi. Wa khatabaha ghairi, ternyata ada orang lain yang meminangnya. Fa'ahabbat antankihahu, ternyata pinangan itu dia terima. Kalau orang Indonesia sempat punya ungkapan, cinta ditolak, dukun bertindak. Wal'iyadzubillah. Dia mendendam atas penolakan pinangannya. Sempat terjadi pada laki-laki yang mendatangi Ibnu Abbas karena pinangannya ditolak, sementara pinangan selainnya diterima. Faghirtu 'alaiha faqataltuha. Aku pun sangat dibuat emosi, cemburu terhadap wanita tersebut, maka aku pun bunuh wanita itu. Kalau bukan aku yang menikahinya, maka tak ada orang lain yang menikahinya. Dibunuhlah wanita tersebut. Dia tidak rela melepaskan wanita yang dia terlanjur jatuh hati kepadanya itu dinikahi oleh orang lain. Maka dibunuhlah si wanita. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Ibnu Abbas, fahalli min taubah, apakah aku punya kesempatan untuk bertaubat wahai Ibnu Abbas? Kemudian Abdullah Ibnu Abbas bertanya kepada laki-laki tersebut, ummuka hayyatun, apakah ibundamu masih hidup? Dia pun menjawab, tidak. Ibnu Abbas berkata kepadanya, tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'at. Kalau gitu, bertaubatlah kepada Allah dan dekatkan diri kepadanya semampumu dengan berbagai kesalihan. Maka pria itu pun berlalu, beranjak pergi. Kemudian, apa Ibnu Yasar, murid Ibnu Abbas, tergelitik untuk bertanya lebih lanjut kepada Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummi. Wahai Ibnu Abbas, aku penasaran, kenapa engkau bertanya apakah ibundanya masih hidup? Ketika orang itu bertanya, apakah aku masih punya kesempatan untuk bertaubat setelah membunuh si wanita yang menolak pinanganku? Maka Ibnu Abbas bertanya, apakah ibumu masih hidup? Maka Atha bin Yasar bertanya, penasaran, kenapa kau bertanya tentang apakah ibunya masih hidup atau tidak? Maka Ibnu Abbas menjawab, inni la a'lamu amalan aqraba ilallahi min birril walidah. Para pemirsa, catat ini dengan baik. Yang berkata adalah turjumanul Quran, habrul ummah, yang paling banyak ilmu tafsirnya bahkan dibandingkan seluruh sahabat. Dan beliau dikatakan orang yang paling berilmu tentang agama, habrul ummah, yang bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa kekhilafahannya bawa-bawa Ibnu Abbas yang usianya mungkin seusia anaknya, dibawa oleh Umar bin Khattab di majelis-majelis khusus Umar mengumpulkan sahabat-sahabat senior. Ketika ditanya, kenapa kau bawa anak kecil ini? Kami juga punya anak seusia dengannya. Kata Umar, aku tak mengetahui seseorang yang lebih mengetahui berilmu tentang ayat-ayat Al-Quran dan tafsirnya melebihi anak kecil ini. Itulah Ibnu Abbas. Kita catat bersama bagaimana Abdullah Ibnu Abbas memahami ayat-ayat tentang birrul walidain. Yang pada sebuah kejadian, pada sebuah dialog, Ibnu Abbas bertanya, apakah ibumu masih hidup? Dari pertanyaan seseorang yang ingin bertaubat akibat membunuh tanpa kebenaran. Maka Ibnu Abbas berstatement. Statement ini yang perlu kita camkan. Kata beliau, ini sungguh aku, la a'lamu amalan, tak mengetahui ada satu amal pun, aqraba ilallah, yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, min birril walidah, daripada bakti kepada ibu. Artinya, kalau si penanya tadi menjawab, iya, ibuku masih hidup, niscaya Abdullah Ibnu Abbas akan berkata, untuk menebus kesalahanmu membunuh itu, berbaktilah kau kepada ibu. Tapi karena ibunya sudah meninggal, maka Abdullah Ibnu Abbas menyebutkan yang biasa umum diberikan. Bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tutuplah dosa kesalahanmu itu dengan kesalihan. Walaupun bukan berarti kalau sudah berbakti kepada ibu, tidak perlu taubat, tidak. Bertaubat. Dan ikuti dengan perbuatan-perbuatan baik. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebajikan itu akan menutup atau menghapuskan catatan keburukan dosa sebelumnya. Atbi'is sayyiatal hasanata tamhuha, kata Nabi. Iringkanlah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya. Tapi kalau seandainya seiring dengan taubat dan kesalihan yang menutupi sebuah dosa kemaksiatan, seseorang masih memiliki ibu, kata Abdullah ibn Abbas, sungguh aku tak mengetahui ada satu amal pun yang dapat lebih mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah melebihi bakti kepada ibu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bakti kepada ibu. Maka kepada siapa saja di antara para pemirsa yang masih memiliki ibu, artinya ibunya masih hidup, hendaklah ia berjuang untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala melalui baktinya kepada ibu. Kalau kemudian dikatakan surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, bukan betul-betul ada di telapak kakinya. Tapi dengan seseorang itu berbakti kepada ibu semaksimal yang dia mampu, maka pintu surga kelak akan terbuka baginya insya Allah. Dan apa yang baru saja kita simak bersama tentang kisah seseorang bertanya tentang bagaimana caranya bertaubat, inilah kebiasaan kaum salih terdahulu, as-salafus salihin. Begitulah generasi terdahulu, as-salaf, as-salihun, yang mereka itu terbukti berada di atas kesalihan. Kalau mereka bingung sesuatu, perlu tahu sesuatu, ingin melakukan sesuatu, menyesali sesuatu, maka mereka bukan sok tahu, tapi mereka bertanya kepada ahli ilmu. Sebagaimana perintah Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan ini menjadi salah satu fenomena indah jika masih ada di tengah-tengah umat Islam. Tidak mengetahui sesuatu, maka dia bertanya kepada ahli ilmu. Kalau ahli ilmu yang ditanya mungkin juga belum tahu, maka beliau pun bertanya kepada ahli ilmu yang lebih dalam ilmunya. Yang lebih rasikh, yang lebih menghujam keilmuannya. Dan begitu seterusnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan ahli ilmu dengan mengangkat derajat mereka. Karenanya, suatu ketika ada seorang gubernur di kota Mekkah waktu itu. Dia menggandeng tangan anaknya. Masuk ke Masjidil Haram mencari-cari seseorang. Mencari-cari seseorang. Kemudian orang pun jadi penasaran siapa yang gubernur cari bersama putranya ini. Tiba-tiba pandangan gubernur ini terpusat kepada seseorang yang sedang sholat. Tentu sholatnya menghadap Ka'bah dan berarti si gubernur melihat dari arah belakang orang tersebut. Kemudian ditunggulah di belakang orang tersebut sampai ia tuntas dari sholatnya. Dari situ diketahui oleh khalayak yang menyaksikan kejadian tadi, oh, ternyata yang ditunggu adalah Atha bin Abi Rabah rahimahullah, salah satu murid dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anil jami'. Dan diketahui bahwa Atha adalah seorang laki-laki tabi'in yang berguru kepada para sahabat yang berkulit hitam. Atha berkulit hitam dan hidungnya pesek. Ya. Sebagian riwayat menyebutkan beliau tidak memiliki batang hidung. Tapi gubernur ini mencari, menunggunya salat. Kemudian dengan penuh ketulusan, dengan penuh kerendahan, dia bertanya kepada Atha tentang manasik haji bagi dirinya dan anaknya yang barangkali saat itu akan melaksanakan umrah ataupun haji. Kemudian setelah selesai, gubernur itu berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku ingin kau ingat peristiwa ini. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dia yang kita mendatanginya karena ilmu yang ada padanya." Subhanallah. Kembali kepada bagaimanakah seseorang dengan ilmu yang dimiliki bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ternyata beliau menyatakan, "Aku tidak mengetahui ada amal yang lebih mendekatkan diri kepada Allah seperti halnya berbakti kepada ibu." Padahal dosa membunuh itu dosa besar. Kita tahu misalnya dalam kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau bahkan menyebutkan dosa besar setelah kesyirikan di nomor dua adalah membunuh jiwa. Subhanallah, membunuh jiwa itu dosa besar yang sangat besar. Iya. Makanya di dalam surat Al-Furqan, di serangkaian ayat akhir surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ibadur rahman, berikut kualifikasi dan sifat-sifat mereka, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Ibadur Rahman, mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, mereka tidak membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, dan mereka juga tidak berzina. Membunuh itu dosa besar. Tapi ternyata dosa besar membunuh itu, menurut penjelasan Abdullah ibn Abbas, bisa tergugurkan, bisa terhapuskan selain dengan taubat dan juga amal saleh yang lain, terutama sekali dengan birrul walidah, dengan berbakti kepada ibu. Maka bertaubat yang nasuha kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa, mengakui sambil menyesali, meninggalkan secara keseluruhan, serta bertekad kuat untuk tidak mengulangnya kembali. Inilah syarat taubat nasuha yang dijelaskan oleh para ulama. Mengakui sambil menyesali. Meninggalkan secara keseluruhan. Kemudian bertekad kuat untuk tidak mengulangnya kembali. Berikutnya, hendaklah ia memperbanyak amal kebajikan. Innal hasanat yudhibna sayyiat, dalam surat Hud ayat 114. Dan Nabi kokohkan juga dengan pernyataan beliau, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Panjang lebar Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang athar ini. Dan beliau juga menukilkan perkataan Ibnu Abbas yang lain, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Abdullah ibn Abbas berkata, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilayhima muhsinan illa fataha lahu Allahu babain minal jannah wa in kana wahidan fawahidun." Dan seterusnya. Abdullah ibn Abbas berkata, "Tidak seorang muslim pun yang memiliki kedua orang tua muslim dan di setiap pagi dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya itu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan baginya dua pintu surga. Kalau ternyata hanya tersisa satu dari kedua orang tua, maka yang terbuka satu pintu surga. Wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu." Dan apabila ia membuat salah seorang dari kedua orang tuanya itu marah, maka Allah pun tidak akan ridha kepada dia sampai orang tuanya tersebut memaafkan dan meridhoinya. Subhanallah. Kemudian setelah menjelaskan hal tersebut, ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wa in zalama?" Lalu bagaimana kalau kedua orang tuanya itu yang menzalimi si anak, apakah itu juga berlaku? Artinya, apakah balasan itu juga berlaku dibukakan dua pintu surga bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, padahal kedua orang tuanya lah yang berbuat zalim kepadanya? Kata Ibn Abbas, wa in zalamah, meskipun kedua orang tuanya itu berbuat zalim kepadanya. Allahu Akbar. Ya, mungkin orang tua dengan minimnya ilmu yang mereka miliki, ya, mungkin karena emosional tertentu menguasai diri mereka, mungkin mereka terdominasi oleh pola asuh orang tua mereka, kakek neneknya sebelumnya, dan mereka tidak diberitahukan bagaimana semestinya, sehingga mungkin ada pola-pola asuh yang ternyata itu berbau kezaliman bagi si anak. Meskipun demikian, seorang anak tidak boleh durhaka kepada kedua orang tuanya, dan kalau dia mau terbuka pintu surga baginya, hendaklah ia berbakti kepada mereka berdua. Kalau tersisa satu, maka dia berbakti kepada yang tersisa tersebut. Dan apabila seseorang ketika mendengarkan ini, dia sudah tidak lagi memiliki kedua orang tua, patutlah dia menyesali kesempatan yang hilang darinya. Tapi bukan berarti dia tidak lagi berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun siapa saja yang masih memiliki kedua orang tua, minimal ayahnya atau minimal ibunya, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Raih dan bukalah pintu surga bagimu dengan baktimu kepada ibumu atau ayahmu atau kepada keduanya. Fal wajibu 'alal ibni an yakuna barran bihima, kata Syekh, kewajiban seorang anak adalah untuk selalu berbakti kepada keduanya. Wa an yatahasha igbabahuma, untuk selalu menghindar semaksimal mungkin dari membuat mereka berdua marah. Wal isaa'ata ilaihima, dan berbuat buruk kepada keduanya. Wa rafa'a sawti 'alayhima, apalagi mengangkat suara di hadapan keduanya. Wa in kana bihadhihi al-manzilah, meskipun kedua orang tuanya itu mungkin menyakiti si anak atau berbuat zalim kepada anak. Tidak boleh kemudian bapak saya enggak sayang sama saya, bagaimana mungkin saya berbakti pada dia, Ustaz? Tidak. Ibu saya selalu menyakiti hati saya dengan kata-katanya, Ustaz. Bagaimana saya berbakti kepadanya? Tidak. Kalau kita mau memahami tuntunan Islam dengan baik, bagaimana Allah dan Rasulnya menjelaskan begitu jelas dan gamblang, bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menjelaskan ini juga sehebat mungkin. Ternyata bakti kepada kedua orang tua tidak terbatas hanya pada hal-hal tertentu, tetapi meluas bakti kita kepada kedua orang tua. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan bahwa Abdullah ibn Umar pernah berkata, ya, kata Abdullah ibn Umar, buka'ul walidaini minal uquq. Subhanallah. Tangisan orang tua, kedua orang tua adalah bagian dari kedurhakaan. Artinya kalau ada seorang anak menyebabkan orang tuanya menangis, terutama sekali ibu, maka itu adalah kedurhakaan. Dan kita sudah ketahui dari ayat-ayat yang tadi dibacakan, bahwa bakti kepada orang tua hukumnya wajib, durhaka kepada kedua orang tua hukumnya dosa, dan dosa besar. Dan digambarkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, buka'ul walidaini minal uquq, tangisan kedua orang tua oleh tingkah pola anak, maka itu adalah kedurhakaan si anak. Bahkan sebagian ulama ada yang menyatakan lebih daripada itu. Ketika seorang ayah atau seorang ibu berkata kepada anaknya dan beliau mulai merendahkan suaranya, siapapun akan memahami Kalau si ibu dan si ayah berkatanya biasa, tidak merendahkan suaranya, kemungkinan akan menyebabkan anaknya itu merespon dengan respon yang dihindari, maka sesungguhnya si anak telah berbuat durhaka kepada orang tua. Kalau sampai orang tua, mereka justru yang merendahkan suara kepada si anak, khawatir anak ini kemudian kecewa atau marah atau dan lain sebagainya, justru itulah kedurhakaan anak kepada kedua orang tuanya. Terutama sekali kepada ibu. Sebagai seorang wanita, perasaannya lebih kuat, sensitivitasnya lebih tinggi, padahal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kedudukan ibu yang bahkan tak dimiliki oleh ayah. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Wahai anak, siapapun engkau dan dimanapun kau berada, dalam keadaan apapun dan sedang bersama siapapun, apakah engkau sudah menikah atau kau masih sendiri, jika engkau masih memiliki kedua orang tua, raihlah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tempuh jalannya dengan cara berbakti kepada kedua orang tua, sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jangan buat mereka bersedih, apalagi menangis. Jangan angkat suara mereka, suara di hadapan mereka. Jangan mencaci, menghardik, dan menyakiti hati mereka. Jangan membuat mereka marah, apalagi sampai mendoakan keburukan bagimu. Karena kalau itu kau lakukan, sadar atau tidak, engkau telah membuka gerbang besar kemurkaan Allah pada dirimu. Allah subhanahu wa ta'ala akan murka seiring murka orang tua kepada anaknya. Sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala akan ridha kepada seorang hamba seiring ridha orang tua kepada hamba tersebut. Namun patokannya, tolok ukurnya adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bila orang tua misalnya berkata, "Nak, curilah. Kalau kau tak mencuri, aku akan marah kepadamu." Maka tentu ini tidak boleh dipatuhi. Sebagaimana tadi dijelaskan ada pada surat Luqman, "Wa in jahadak ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalau keduanya memaksamu untuk melakukan kedurhakaan, kesyirikan, atau yang lain, sementara kau tidak berilmu tentangnya, maka jangan patuhi. Tapi tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga kalau orang tua berkata, lakukanlah kemaksiatan. Kalau kau tak lakukan, aku akan marah kepadamu. Kalau aku marah, Allah akan marah kepadamu. Ini tidak berlaku. Kemurkaan Allah atas dasar kemurkaan orang tua hanya berlaku apabila kemurkaan orang tua itu tidak menyelisihi tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ibumu, jadikanlah dia sebagai kunci kebahagiaanmu di dunia sebelum kelak kebahagiaanmu di akhirat. Inilah penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, dan insyaAllah pada pertemuan mendatang, sebagaimana juga Syekh masih menjelaskan tentang birrul walidain, kita akan sambung kembali pada pembahasan tentang bakti kepada kedua orang tua. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Radio Roja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
2: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah edisi siang, hadis-hadis tentang akhlak atau hadisul akhlak bersama Ustaz Rizal Yuliar Putranale Alsi Hafidzallahu Taala. Ibumu pintu kebaikan bagimu. Semoga ini menjadi pengingat untuk kita semuanya tentang pentingnya seorang ibu dalam kehidupan kita, dalam merawat kita, melahirkan kita, pendidikan yang dia berikan, kasih sayang, pengorbanan begitu besar dan terkadang tertutup oleh kemarahan dari diri kita, kelalaian, harta, tahta dan dunia ini, sehingga kita berpaling dari berbakti kepada ibu atau orang tua, bapak dan ibu, dan mengabdikan, menghambakan diri pada hawa nafsu dan dunia. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah bukakan hati kita melembutkan hati kita untuk kita tunduk dan taat kepada perintah Rasulullah SAW, khususnya dalam

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد في الحديث: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب.
3: نعم، ورد في الحديث الصحيح: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يسرع الناس بقوته، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. فإذا غضب فإنه يمسك نفسه عن الانتقام وعن تنفيذ العقوبة على من غضب عليه ويصفح عنه. نعم.
4: Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai di dalam bergulat, akan tetapi orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala berkata, betul, datang dalam sebuah hadis yang sahih di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakikat orang kuat yang sesungguhnya bukanlah orang yang pandai dalam bergulat, bukanlah orang yang mengalahkan manusia dengan fisiknya, tapi hakikat orang kuat yang sesungguhnya adalah seseorang yang mampu mengkondisikan jiwanya tatkala amarah melanda dirinya. Hakikat orang yang kuat adalah seseorang yang tatkala amarah melanda dirinya, dia berusaha untuk menahan jiwanya dengan tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang semisalnya, dan tidak melampiaskan amarahnya dengan menghukum orang yang berbuat kesalahan kepada dirinya. Akan tetapi dia lebih memilih untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Itulah orang kuat yang sesungguhnya.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهنّ

قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول: فضيلة الشيخ، يغفل كثير من الناس عن بعض الأمور التي تتعلق بحياته، فقد قرأت في حديث بمعناه: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء تذكر الإنسان، تقول له: إن استقمت استقمنا، وإن أعوججت أعوججنا.
3: نعم، هذا حديث صحيح. ما من يوم إلا والأعضاء تكفر اللسان، تكفر اللسان يعني تحذره، تقول له: اتق الله، تحذره وتأمره: اتق الله، فإن بك، إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. فهذا يدل على أهمية هذا اللسان وما يتحرك به. على الإنسان أن يحفظ لسانه ولا يحركه ولا يتكلم إلا بما فيه نفع دنيوي عاجل أو أخروي آجل، فهذا هو المسلم الذي يحفظ لسانه. نعم.
4: Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Ada seorang penanya yang bernama Abu Ahmad. Beliau berkata: Wahai Fadilatul Syekh, banyak di antara manusia yang lalai dari perkara-perkara kehidupannya. Saya pernah membaca sebuah hadis yang maknanya, apabila seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, kalau seandainya engkau istiqamah wahai lisan, kami akan istiqamah. Kalau seandainya engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, betul, hadis itu hadis yang sahih. Di mana tatkala seorang anak manusia masuk di pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan mewanti-wanti lisannya, akan mengingatkan lisannya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, wahai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diwanti-wanti dan diperintahkan oleh anggota tubuhnya. Anggota tubuh kita berkata kepada lisan, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kebaikan kita sangat bergantung kepada dirimu. Kalau seandainya kamu istiqamah, maka kita akan istiqamah. Namun kalau seandainya kamu menyimpang, kita pun akan ikut menyimpang. Maka hadis yang mulia ini merupakan dalil akan pentingnya nilai lisan bagi seorang hamba. Pentingnya apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Dan hendaknya seorang manusia senantiasa berusaha menjaga lisannya. Jangan sampai dia berbicara menggunakan lisannya kecuali dalam perkara yang memang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhiratnya. Dan itulah hakikat seorang muslim. Itu orang yang senantiasa berusaha menjaga kebaikan lisannya.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: قال الرسول
6: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم.
7: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
8: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Untayan, Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsaru ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi SAW senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqallu sakinil jannah an-nisa." Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya yang menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
5: Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان رواه البخاري.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang sedang menasihati saudaranya karena sifat malu yang ada pada diri saudaranya tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman." Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Nurun minal Qur'an.

0: Pemasyarakatan kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor diwarnai kericuhan. Selain dihadang petugas lapas, sidak membongkar temuan mencengangkan berupa deretan kamar hunian mewah berstandar apartemen yang diduga diperuntukkan bagi narapidana kelas kakap.
1: Sidak sempat memanas lantaran terjadi adu mulut hingga aksi saling dorong saat petugas lapas mencoba menghalangi tim pengawas di pintu masuk. Ini merupakan penolakan kedua yang dialami Ombudsman di Lapas Cibinong setelah insiden serupa pada Juli lalu. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan rasa heran atas sikap reaktif jajaran lapas yang terus-menerus menghalangi tugas pengawasan pelayanan publik. Begitu pihaknya berhasil menerobos barikade, tim menemukan lebih dari 10 bangunan dan unit kamar terpisah di area belakang lapas yang dilengkapi fasilitas tak lazim untuk sebuah tempat tahanan.
2: Dorong-dorongan dan tarik-tarikan terhadap seluruh petugas kita dan dari petugas mereka menghalangi untuk tidak boleh melihat itu. Bagi kami, sederhana saja, kalau memang tidak ada papan, dibuka saja. Di dalam sel tahanan, narapidana dan sebagainya itu, banyak terjadi sesuatu, dugaan itu yang sekarang ternyata benar adanya. Kenapa mereka menghalang-halangi? Kamarnya lebih kurang ada 10, kan? Lebih mungkin. Karena dia terpisah.
1: Tak hanya fasilitas mewah, anggota Ombudsman RI lainnya, Safrida Ramawati Rasahan, menyebut pihaknya menemukan botol minuman beralkohol di dalam kulkas, serta sejumlah botol bekas miras di tempat sampah kawasan itu.
3: Ada satu semacam deretan kamar-kamar, ada jumlahnya 4, di sebelah kanan sebelum rumah dinas kalapas. Kami periksa di dalam ada ruang tamu, ada sofa bagus, ada kamar, ada...
2: Dan orangnya rambut, melompat ke dalam.
3: Dan orangnya tidak ada, tidak bisa kita lihat. Dan menurut petugas itu adalah tempat istirahatnya petugas.
1: Sidak ini menjadi sorotan luas mengingat Lapas Cibinong merupakan tempat penahanan sejumlah narapidana kasus besar, salah satunya ex-Kadiv Propam Polri, Ferdi Sambo. Atas temuan ini, Ombudsman RI memproses indikasi maladministrasi berat dan berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk mengusut tuntas dugaan jual-beli kamar mewah itu.
0: Masih informasi dari Bogor, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bogor membongkar 79 bangunan pedagang di kawasan Pasar Cisarua. Pembongkaran bangunan dilakukan karena berdiri di atas lahan milik pemerintah dan tidak mengantongi izin.
4: Proses pembongkaran sempat mendapat penolakan dari sejumlah pemilik bangunan yang masih beraktivitas berjualan di lokasi tersebut. Namun, Satpol PP menyebut telah memberikan surat teguran dan peringatan kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Karena tidak dilakukan secara mandiri, terpaksa petugas kemudian melaksanakan pembongkaran dengan menggunakan alat berat.
5: Bangunan yang kita tempatkan itu ada 9 bangunan yang sebelumnya sudah kita tempatkan 2 bangunan. Hal ini kita serahkan penertiban. Dan dari 9 bangunan sudah ada yang bukan mandiri.
4: Selain bangunan di kawasan pasar, petugas juga menertibkan lapak yang berdiri di atas area tanah irigasi. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana menata kawasan tersebut dan memanfaatkannya sebagai ruang terbuka hijau. Penertiban ini diharapkan dapat mendukung penataan kawasan Pasar Cisarua sekaligus mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya.
0: Sebuah raket padel premium merek Babolat X Lamborghini senilai puluhan juta rupiah dicuri dari tempat penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Aksi pencurian terjadi Senin 21 September sekitar jam 5 pagi dan terekam kamera CCTV.
6: Manajer penyewaan lapangan padel di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Aji mengatakan pelaku diduga seorang perempuan. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat masuk seorang diri saat kondisi outlet sepi, kemudian langsung menuju bagian belakang kasir dan mengambil satu raket yang dipajang di tembok dengan menggunakan kursi. Ia menyebut pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk mengambil raket tersebut. Pelaku yang mengenakan masker dan hoodie kemudian meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki dari rekaman CCTV outlet dan lokasi usaha di sekitarnya. Raket yang dicuri merupakan Babolat X Lamborghini yang disebut termasuk produk premium dan eksklusif. Menurutnya, harga barunya saat pertama kali dirilis berkisar 28 hingga 30 juta rupiah.
7: Untuk raketnya kisaran 28 sampai 30 juta. Rilisan awalnya ya, kalau untuk secondnya kira-kira mas 19 juta lah mas.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemerintah pusat resmi memperkuat strategi penanggulangan tuberkulosis atau TBC dengan menggeser fokus dari sekadar pengobatan menjadi pelacakan kontak erat serta pencegahan dini sejak tingkat keluarga. Strategi ini

0: Genjot guna mengejar target penurunan kasus TBC hingga 50% pada 2029 mendatang.
1: Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Oktavianus di Tasikmalaya Selasa 22 September mengungkapkan dari estimasi 1,09 juta kasus TBC di Indonesia, baru sekitar 867 ribu kasus yang berhasil terdeteksi dan diobati. Kondisi ini menyisakan hampir 300 ribu kasus positif di tengah masyarakat yang belum terdeteksi sehingga berpotensi terus menularkan ke warga lainnya. Kemenkes menegaskan penanganan TBC tidak akan tuntas jika pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan hanya berfokus mengobati pasien yang sudah sakit tanpa memeriksa keluarga atau warga yang melakukan kontak erat.
2: 300 ribu orang yang ke mall kemanapun ketemu kita, ke masjid kemanapun yang positif berkeliaran. Yang paling parah lagi kontak erat nggak diperiksa. Udah nggak diperiksa otomatis nggak dapat obat pencegahan. Tertular pun kita nggak tahu. Maka kalau kita mau benar-benar berantas TB, seluruh dunia waktu berantas TB ya Pak Nisaguni ya, cara kerjanya seperti ini. Semua kontak erat diperiksa. Makanya di Jepang tahun 1960 seluruh penduduk Jepang di X-ray, di foto ronsen. Ini ya tahun 60, bayangin udah berapa puluh tahun lagi. Masa Indonesia baru ngelakuin 2026.
1: Guna menunjang pelacakan masif hingga tingkat desa dan puskesmas, Kemenkes mulai menyalurkan alat rongsen serta pasokan obat terapi pencegahan ke berbagai daerah. Pemerintah daerah diminta aktif menerjunkan tim medis untuk melacak kontak erat agar warga yang tertular bisa langsung diobati, sementara warga yang sehat namun beresiko mendapatkan pasokan obat pencegahan.
0: Puluhan jurnalis dari media cetak, daring, serta televisi bersama pegawai Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon Rabu sore menggelar doa bersama untuk mendoakan 5 jurnalis dan 3 anak buah kapal ABK yang hilang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.
3: Puluhan jurnalis dari media cetak, daring, serta televisi bersama pegawai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Cirebon menggelar doa bersama di sela kegiatan pengenalan dan pengembangan potensi ekonomi desa melalui sektor pariwisata, perikanan, dan usaha masyarakat di kawasan wisata Waduk Dharma, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan.
4: Kita melakukan doa bersama berlangsung cepat. Semoga para jurnalis yang masih hilang berjumlah 5 orang ini dapat segera ditemukan.
3: Salah satu perwakilan jurnalis mengatakan kegiatan bertujuan mendoakan rekan-rekan jurnalis dan 3 ABK yang hingga kini masih hilang.
5: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
7: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Di usianya yang akan menginjak 81 tahun pada 5 Oktober 2026 mendatang, prajurit TNI harus lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya.
9: Di sela-sela kegiatan dalam rangka HUT TNI ke-81 di Saung Komando Ciwidey Kabupaten Bandung, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan, di usianya yang sudah cukup matang, TNI harus semakin profesional sesuai dengan misi prima yang digaungkannya, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Menurut Jenderal Agus, untuk mengarahkan agar prajurit TNI lebih profesional, dirinya berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui latihan-latihan militer. Oleh karena itu, seluruh prajurit diminta untuk siap menghadapi setiap perubahan. Lebih lanjut, Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto mengajak perwira muda TNI untuk menjadi perwira yang mau berubah, baik secara doktrin, latihan, dan lain sebagainya.
10: TNI makin profesional, sesuai dengan visi misi saya prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Sesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang sekarang, kalau lihat peperangannya sudah semakin canggih. Kita akan menuju ke sana, tapi kita harus meningkatkan sumber daya manusia yang bagus, latihannya juga harus mau ya, mau ada perubahan-perubahan.
11: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita akan simak dan ikuti kajian dan ilmiah. Kajian ilmiah dalam format rekaman, mohon maaf, dari pembahasan kitab Ahsanul Bayan bersama Ustaz Abu Ya'la Qurnadi Alsi untuk kita merujah kembali pelajaran ini. Semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu serta kebermanfaatan untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
13: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدٍ. Ikhwati fi Allah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan belajar kembali dan membaca kitab Ahsanul Bayan. Kita memasuki pelajaran yang ke-24 tentang bangga dengan Islam. Al-i'tizaz wal-iftikhar bil-intisabi ilal Islam. Kebanggaan menisbatkan diri kepada Islam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, muallif rahimahullah berkata bahwa manusia dulu dan sekarang mereka punya hirs, semangat untuk mencari kemuliaan, mencari kemuliaan, berusaha mendapat kemuliaan dan menapaki sebab-sebabnya untuk mendapatkan ketinggian, kemuliaan, kemenangan dan seterusnya. Dan manusia dalam hal ini terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Tapi yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari izzah, kemuliaan adalah kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Mereka mengambil dari sumbernya yang asli. Di dalam masalah ini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan bahwa manusia dalam masalah ini, dalam izzah dan kebanggaan mereka, itu terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Al-Qismul Awal yang pertama adalah Al-Kufar, orang-orang kafir. Orang-orang kafir, kata beliau, فَإِنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ عِزَّتَهُمْ تَحْسُلُ فِي عِبَادَتِهِمْ غَيْرَ اللَّهِ, bukan غَيْرِ tapi فَتَحَ غَيْرَ اللَّهِ, karena dia maf'ul bihi, فِي عِبَادَتِهِمْ غَيْرَ اللَّهِ مِنْ أَوْثَانٍ وَأَشْخَاصٍ وَأَمْوَالٍ وَمَنَاصِبٍ. Kelompok yang pertama adalah orang-orang kafir. Mereka memandang bahwa kemuliaan itu didapat dengan cara menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dari berhala-berhala, kemudian orang-orang yang dianggap hebat, dari harta dan kedudukan. Ya. Mereka mencari kemuliaan dari sisi itu. Menyembah berhala mereka, tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mencari kemuliaan dari ashkhas, dari beberapa orang, mencari kemuliaan dari harta dan mencari kemuliaan dari pangkat dan jabatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 82, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Mereka, yakni orang-orang kafir, mengambil tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala agar mereka menjadi pelindung untuk mereka, itu orang-orang kafir, supaya mendapatkan izzah, kemuliaan, dengan cara beribadah kepada tuhan-tuhan mereka itu, ya, tuhan-tuhan yang batil selain Allah Subhanahu wa taala. Ini cara orang-orang kafir. Kalla, Allah berfirman, sekali-kali tidak. Sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Yang mereka sembah itu akan mengkafiri peribadatan mereka, kata Allah, dan akan menjadi apa? Musuh. Didda, justru lawannya. Justru akan menjadi kehinaan buat mereka. Beliau berkata, "Was-saharatu qabla an yu'minu dhannu anna al-'izzata bi yadi Fir'aun." Tukang sihir sebelum beriman, jadi tukang-tukang sihir di zaman Fir'aun sebelum beriman, mereka beriman, mereka mengira bahwa izzah itu di tangannya Fir'aun, kemuliaan itu di tangannya Fir'aun. Faqalu qabla an yanzilu ila al-mubarah, mereka berkata kepada Fir'aun sebelum turun di pertempuran, yakni mubarot sini pertandingan, ya, antara mereka dengan Musa, antara mereka dan Musa serta Harun di lapangan terbuka di waktu duha. Mereka berkata di surat Asy-Syu'ara, Allah gambarkan ayat yang ke-44, وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنِ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. Mereka berkata, dengan kemuliaan Fir'aun kita pasti menang. Dengan kemuliaan Fir'aun kita pasti bisa mengalahkan Musa. Kita menang. Ini kata mereka, tukang-tukang sihir yang berhadapan dengan Musa. Ini yang pertama. Jenis yang kedua, orang yang mencari kemuliaan itu adalah orang-orang munafik. Ada orang kafir, ada orang-orang munafik. Nanti yang ketiga, orang-orang yang beriman. Bagaimana orang-orang munafik mencari kemuliaan? Syekh berkata, "Al-munafiquna wa man fi qulubihim marad fa ha'ula'i yarawna anna 'izzatahum fi muwalatil kuffari wa taqarrubi minhum." Orang-orang munafik dan yang ada penyakit di hatinya, mereka memandang bahwa kemuliaan itu dari mana? Dari berloyal. Berloyal dengan orang-orang kafir. Berdekat-dekat dengan orang kafir. فَسَلَكُ ذَاكَ السَّبِيلَ مَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ نَهَا أَنْ مُوَالَاتِ الْكُفَّارِ. Mereka meniti jalan tersebut, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala melarang mereka dari berloyal dengan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 51, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, wahai orang-orang yang beriman, لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. Jangan jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai wali-wali. بعضهم أولياء بعض, sebagian mereka wali dari sebagian yang lain. Sebagian mereka wali dari sebagian yang lain. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Barang siapa yang menjadikan wali dari mereka, maka dia termasuk golongan mereka. Inna Allah la yahdil qawm al-zalimin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Kita lihat apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik yang ada penyakit di hati mereka. Apakah mereka menjawab perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Allah gambarkan tentang mereka di surat Al-Maidah ayat selanjutnya, ayat 52. Allah berfirman, فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدْ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. Kau lihat orang-orang yang di hati mereka ada sakit, bersegera mendatangi orang-orang kafir. يَقُولُونَ نَخْشَ أَنْ تُسِيبَنَا دَائِرَةً. Mereka berkata, kami khawatir ditimpa bencana. فَعَصَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَسَرُّ فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Kemudian Allah berfirman, maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kemenangannya dan mendatangkan perkara dari sisinya sehingga mereka menjadi menyesal atas apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Jadi orang-orang munafik digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berdekat-dekat dengan orang-orang kufar dan mencari kemuliaan dari orang-orang kafir. Syekh berkata, innal munafikina wa mardal qulub hasibu anna izzatahum fi muwalatil kuffari fasara'u ilaiha wa ja'alu wala'ahum khalisan lil kuffari min dunil mu'minin. Ini orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya sakit mengira bahwa kemuliaan mereka itu ada pada berloyal dengan orang-orang kafir sehingga mereka bersegera berdekat-dekat dengan orang-orang kafir. Karena apa? Dijelaskan di sini al-Syekh, li'annahum dhannu anna al-ghalabata lil-kuffari lima bihawzatihim wa bi'aidihim minal mali was-silah. Fadhanna al-munafiqu anna an-nasra wa anna al-aqibata lil-kuffari fawalahum wahtama bihim. Ini sebabnya. Kenapa orang-orang kafir itu mencari izzah kemuliaannya kepada orang kenapa orang-orang munafik mencari izzah dan kemuliaan dari orang-orang kafir? Karena mereka mengira bahwa kemenangan itu akan diperoleh orang-orang kafir. Kemenangan dimiliki oleh orang-orang kafir. Karena apa kata beliau? Karena orang-orang kafir memegang harta dan persenjataan. Ya, orang-orang kafir memiliki persenjataan yang canggih, yang kuat. Kemudian orang-orang kafir ada harta, punya harta. Lihat dari dunia. Ya. فَظَنَّ الْمُنَافِقُ. Orang munafik mengira bahwa kemenangan itu akan diperoleh oleh orang-orang kafir. Oleh karena itu mereka berloyal kepada orang-orang kafir. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ikhwati fillah menghabarkan kepada kita bahwa orang-orang munafik yang mencari kemuliaan dari tangan-tangan orang kafir, Allah kabarkan bahwa mereka akan rugi di dunia di akhirat. Dan itu merupakan kerugian yang besar dan nyata. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-138 dan 139. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Beri kabar kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa mereka itu? Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, kata Allah. Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir, para wali-wali, pelindung-pelindung, teman-teman, ya, kawan setia, selain orang-orang yang beriman. Ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a, kata Allah. Apakah mereka mencari izzah, kemuliaan dari orang-orang kafir, padahal izzah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh berkata, "Wa min a'zami suwaril muwalati lil kufari ittiba'uhum fi mabtada'uhu min ad-din. Wa laqad ja'a fi akhiri wasaya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tahdhiru min hadha al-amal." Di antara bentuk wala, gambaran wala yang besar dari orang-orang munafik terhadap orang-orang kafir adalah itibaknya mereka. Mereka ngikut-ngikut dari apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam membuat bid'ah dalam agama, perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Telah datang di akhir wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tahzir, peringatan tentang perbuatan ini. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 435 di sini dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dengan sebab apa? Karena mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan kubur-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kemudian Aisyah berkata, "Yuhadziru mimma sana'u." Nabi SAW memberikan peringatan dari perbuatan mereka. Jangan sampai kita kaum muslimin, kaum mukminin, melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Kubur Nabi saja enggak boleh, bagaimana dengan kubur selain Nabi, orang-orang yang di bawah para Nabi dan Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Dilaknat sama Allah Subhanahu wa ta'ala atas lisan Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh." Sesungguhnya kalian akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai ketika mereka memasuki lubang dob yang sangat kecil, ya, binatang melata mirip dengan biawak, la salaktumuh, kalian pasti akan memasukinya, mengikuti jalannya. Lihat, walaupun orang-orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang dob, diikuti oleh kalian, oleh kaum mukminin, na'udzubillah, oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW memperingatkan kita, jangan sampai mengikuti gaya mereka. Kulna, kami para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, al-Yahudu wa'n-Nasara." Apakah ini maksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Rasul berkata, "Faman," siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Ini Rasulullah SAW memberikan peringatan pada kita semua, ikhwati fillah, bahwa jangan sampai kita ikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita punya prinsip sendiri dari A sampai Z. Kita punya prinsip sendiri. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kita punya prinsip. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beda prinsip din kita dengan prinsip Yahudi dan Nasrani. Jangan ikut-ikutan. Makanya kalau kita lihat, ikhwan fillah, Nabi SAW selalu menyelisihi mereka. Menyelisihi mereka. Dan menyelisihi kaum musyrikin. Menyelisihi kaum musyrikin. Dan menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Al-Qismu Al-Thalis. Jenis manusia yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang beriman. Fahumul mu'minun as-sadiqun alladhina radu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyan wa rasulan. Jenis yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang beriman. As-sadiqun, yang benar keimanan mereka, yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, dari Arab, dari Mekah. Lahir di mana Nabi Muhammad? Di Mekah. Wada'u ila Allahi ala basira. Kemudian mendakwahkan manusia kembali kepada Allah di atas ilmu. Wa ayqanu anna al-izzata kullaha bi yadillahi azza wa jal. Dan mereka yakin bahwa izzah, kemuliaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 139. أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Apakah mereka mencari kemuliaan dari sisi mereka, sisi orang-orang kafir? Padahal kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Allah berfirman di surat Yunus ayat yang ke-65, وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Jangan merasa sedih dengan ucapan mereka. Jangan sedih dengan ucapannya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Sesungguhnya izzah, kemuliaan itu milik Allah semata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir ayat yang ke-10, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a." Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kemudian beliau berkata, ikhwati fillah, fal mu'minuna talabul izzata min Allah azza wa jad wa ayqanu anna Allah huwal aziz subhanah wa anna Allah azza wa jalla huwa man bi yadihi al izzatu فَهُوَ يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ. Orang-orang yang beriman mencari izahnya hanya dari Allah semata. Mereka yakin bahwa Allah itu namanya adalah Al-Aziz. Apa arti Al-Aziz? Yang maha perkasa, yang memiliki izah. Allah Aziz. Aziz. Ini nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jal, Az, Allah Az, dia Allah Azza wa Jalla, maha perkasa dan maha tinggi. Di tangannya lah kemuliaan. Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki dan Allah menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulki تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah, ya Allah, raja segala raja, kau berikan kerajaan, kau anugerahkan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki, dan kau ambil kerajaan dari siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, dan kau muliakan siapa saja yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan kau hinakan siapa saja yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu seluruh kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Surat Ali Imran ayat 26. Syekh berkata di sini, fal mu'minun as-sadiqun lamma 'arafu anna al-'izzata kullaha lillahi wa biyadillah talabuha min Allahi wahdahu subhanahu wa intasabu li hadha ad-din al-'azim wa huwa al-islam. Orang-orang mukmin yang benar keimanannya ketika tahu bahwa izzah itu milik Allah semuanya dan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mencarinya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menisbatkan dirinya kepada Islam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 125, "Wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadha Allahu Ibrahim khalila." Siapakah yang paling baik agamanya dari orang yang mengikhlaskan, yakni menyerahkan wajahnya kepada Allah, artinya mengikhlaskan dirinya dalam beribadah kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia melakukan ihsan, yakni beritiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa taba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti millahnya agama millahnya Nabi Ibrahim yang lurus, wa takhadha Allahu Ibrahim khalila, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, khalil di atasnya habib. Ya. Jadi khullah itu lebih tinggi daripada mahabbah. Ya. Fa'tazaw bi islamihim wa talabul izzata min Allah bi hadzal dinil azim wa huwa al-islam fa'azzahumullah. Mereka kaum mukminin merasa bangga dengan Islamnya mereka. Mencari kemuliaan dari Allah dengan agama ini, agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun yang ke-8, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Izzah itu milik Allah, milik Rasul, dan milik orang-orang yang beriman, akan tetapi orang-orang munafikin tidak tahu. Beliau berkata, "I wallah, demi Allah, innal izzata lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa lil mu'minin." Sesungguhnya izzah itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. "Wa mahma istakbara al-kuffaru wa mahma talaku min al-aslihati wa mahma talaku min al-amwali فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ وَالْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ. Demi Allah, sesungguhnya izzah itu milik Allah, milik Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan milik orang-orang yang beriman. Ya? Walaupun kita lihat orang-orang kafir itu sombong, merasa besar. Ya? Orang-orang kafir memiliki segalanya, memiliki persenjataan, memiliki harta, ya. Maka sesungguhnya kita harus yakin bahwa akibah dan kemuliaan adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman, walaupun orang-orang kafir itu membencinya. وَمَنْ اِعْتَزَّ بِالْإِسْلَامِ وَبِالْإِنْتِسَابِ إِلَى الْإِسْلَامِ أَعَزَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اِعْتَزَّ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّهُ اللَّهُ. Barang siapa yang merasa mulia dengan Islam dan menisbatkan dirinya ke Islam, ya, maka Allah akan muliakan. Barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan hinakan. Sebagaimana perkataan Umar Al-Faruq, ya, Umar Al-Faruq, beliau pernah berkata, "Kunna adillatan." Dulu kami ini orang-orang yang hina. "Fa'azzana Allah bil Islam. Fa idza btaghayna al-izzata fi ghairi al-Islam adallana Allah." Dulu kami orang-orang yang hina sebelum Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan kita, muliakan kami dengan Islam. Dan barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah pasti hinakan. Subhanallah ikhwati fillah. Jadi izyah, kemuliaan itu dengan Islam. Dan ini yang ditampilkan oleh Umar bin Khattab ketika memasuki Syam, Palestina. Beliau pakai tunggangan yang sangat sederhana, pakaiannya juga ada beberapa jahitan, menghadapi raja dan para pembesar saat itu. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, adalah orang atau sahabat yang tidak memuliakan orang-orang kafir. Di hatinya hanya Islam dan Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan orang-orang kafir di hadapan Umar bin Khattab merasa hina dan rendah. Ketika seseorang mencari kemuliaan dengan Islam, Allah akan muliakan. Tetapi ketika mencari kemuliaan dari selain Islam, Allah akan hinakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk istiqamah dan kuat memegang Islam dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Haulai, mereka, kata penulis, kata Syekh, sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam i'tazzu bil Islam wa bil intisab ila al Islam fa'azzahum Allah wa nasarahum ala a'daihim wa fatahu ad-dunya min mashriqiha ila maghribiha wa kana haluhum kama wasafahum Allah azza wa jalla fi kitabih Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa mulia dengan Islam dan mulia dengan menisbatkan dirinya kepada Islam. Maka Allah muliakan mereka. Allah menangkan mereka di atas musuh-musuh mereka. Mereka membuka dunia dari timur hingga barat. Keadaan mereka seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dalam surat Muhammad dalam surat Al-Fath ayat 29. Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yakni para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, lemah lembut sesama mereka. Lemah lembut sesama orang-orang yang beriman. Jangan dibalik. Lemah lembut dengan orang kafir, keras dengan orang yang beriman. Wa hadha huwa al-ma'na al-'izzati al-haqiqi. Inilah makna izzah yang hakiki. Asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Keras sama orang kafir, lemah lembut dengan orang yang beriman. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad di antara kalian dari agama, fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. "Adhillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin." Adhillah, rendah hati, tidak sombong dengan orang-orang yang beriman, tetapi keras dengan orang-orang yang kafir. Aizzah, aizzah itu mulia di hadapan orang-orang kafir, mulia di hadapan orang-orang kafir. Saya loncat halaman 269. Beliau berkata, innal wajib alaina an nantasiba ila al-islam wa an na'uda jami'an ila al-islam wa an natamassaka bil islam. Sesungguhnya wajib bagi kita semua menisbatkan diri kepada Islam dan kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada Islam, tamassuk dengan Islam. Fala tariqa wala majala amamana linailil izzati al-ana illa an na'uda ila al-islam. Tidak ada jalan ya di depan kita untuk mendapatkan kemuliaan kecuali kita kembali kepada Islam. Baik. Beliau berkata wa an na'tazza bil Islam wa bil intisab ila al Islam. Kita merasa bangga dengan Islam dan menisbatkan diri kepada Islam. Pertanyaannya, kenapa? Atadruna lima ya ibadallah? Apakah kalian tahu kenapa wahai hamba-hamba Allah? Ini kata Syekh. Beliau sebutkan beberapa alasan. Kenapa kita bangga dengan Islam? Apa alasannya? Awalan yang pertama, li'annal Islam, kata beliau, karena Islam huwad dinul haq alladhi irtadahu Allahu dinan lil bashariyati ila an yarithal arda wa man 'alayha. Kenapa kita harus bangga dengan Islam? Ini yang pertama, penting sekali. Karena Islam adalah agama yang hak, yang Allah ridai untuk manusia. Sampai Allah wariskan bumi, waman 'alaiha, dan apa-apa yang di atasnya. Ini yang nomor satu. Kenapa kita bangga dengan Islam? Allah habarkan Islam ini agama yang hak, yang Allah ridai. Apa dalilnya? Surat Ali Imran ayat 19. Allah berfirman, innad dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanya Islam. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah kucupkan nikmat ku atas kalian, wa raditu lakum al-islam madina, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Allah ridha. Kemudian di surat Al-Imran yang ke-85, Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah. Rugi dunia dan rugi akhirat. Ini sebab yang pertama, alasan yang pertama, kenapa kita bangga dengan Islam. Dan ini bangga yang diperintahkan, disyariatkan, ya, bangga dengan Islam. Sanian yang kedua, apa alasannya? Belum masuk Isya ya? Berapa menit lagi, Ikhwan? Sudah? Oh sudah, masuk Isya. Yang kedua ini sangat penting. Yang kedua sangat penting. Kenapa kita harus bangga dengan Islam? Begitu juga yang lainnya, karena waktunya habis. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, alasan-alasan kenapa kita bangga dengan Islam, senang dengan Islam. Ya, kita harus tahu, semakin kuat akidah kita insya Allah Ta'ala, dan kita pegang akidah ini, kita berpegang teguh sampai kita meninggal, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Semoga Allah memudahkan kita dan memberikan taufik kepada kita ketika kita wafat mengucapkan la ilaha illallah. Kita akhiri hidup kita dengan la ilaha illallah. Kita mengharap hal ini dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah masukkan kita ke surganya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Radio Roja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
12: Demikian ikhwatal Islam, untuk kajian ilmiah edisi siang kami hadirkan bersama Ustaz Abu Yala Qurani di Alsi Ahsanul Bayan, pelajaran ke-24, Bangga Menjadi Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita semuanya agar kita bisa menghiasi diri sebagai seorang muslim dengan ilmu. Dengan ilmu tersebut kita bisa beramal dan mempunyai adab yang baik serta banyak bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun umat pada umumnya. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya dari pagi hingga siang hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
15: Ayatun min al-Quran.
16: A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim.
17: Walaqad kadzdzaba ashabul hijr al-mursalin.
18: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
19: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
18: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
19: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
18: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
19: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
18: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
19: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
18: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
19: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
18: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
19: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
18: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
15: Ayatun minal Quran.
14: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
20: Qala Rasul
21: Sallallahu alaihi wasallam.
22: Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'imun ra'aytu an-nasa yu'raduna alay wa alayhim qumusun minha ma yablughu ath-thudiyya ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
18: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رواه البخاري.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidak seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau pun marah, dan kemarahannya dapat terlihat dari wajahnya. Kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling bertakwa dan yang paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: من أذكار المساء.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yeah.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarahu ayyabsuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Talaq ayat 7, "Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, cara lain untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah, yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a alaikum midraro." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الأخت السائلة تقول: أشكو من قسوة في القلب خصوصا تجاه أولادي، فما الذي يلين هذا القلب فضيلة الشيخ، وخصوصا أيضا في العبادات؟ فأنا لا أبكي أو أتباكى سواء حضرت ختمة مباركة من القرآن أو ختمة رمضان وغير ذلك.
3: عالجي قلبك إحضاره، عالجي بإحضاره عند تلاوة القرآن وعند الدعاء، أحضريه، حاولي إحضاره حتى يستفيد وتستفيدي مما يمر عليك من آيات الله ومن آيات القرآن، أحضريه، وذلك بأن تستعيذي بالله قبل القرآن، قبل تلاوة القرآن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءته، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون. نعم.
4: Ada seorang saudari kita yang bertanya, saya mengeluhkan kerasnya hati ini, wahai Fadilatul Syekh, secara khusus tatkala saya berhadapan dengan anak-anak saya. Adakah kiranya hal-hal yang bisa melembutkan hati saya secara khusus tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sangat sulit bagi saya untuk menangis, baik tatkala saya menghadiri khatam Al-Qur'an di hari-hari biasa ataupun khatam Al-Qur'an di akhir Ramadan atau yang lainnya. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjawab, obati hati Anda dengan menghadirkan hati tersebut tatkala Anda membaca Al-Qur'anul Karim atau tatkala Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusahalah untuk menghadirkan hati Anda tatkala Anda membaca Al-Qur'anul Karim, sehingga hati tersebut akan mampu mengambil faedah dari apa yang Anda baca. Dan di antara caranya adalah mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah isti'adzah sebelum Anda membaca Al-Qur'anul Karim. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan yang terkutuk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. Yang artinya, maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita akan ikuti kajian ilmiah secara langsung disampaikan oleh Ustaz Arman Amri LC Hafirullah dari Masjid Al-Barakah Cilengsi Bogor. Kajian dari bahasan syarah hadis Arba'in Nawawiyah secara langsung kita akan ikuti dan simak bersama. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan koneksi audio. Kita ikuti saja, semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan.
2: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bidin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita lanjutkan kembali materi hadis dari Al-Arba'in Nawawiyah wa karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kita sampai kepada hadis yang ke-36, yaitu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkaitan dengan at-ta'awun fil birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian juga al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan, dan hal-hal lainnya yang bisa kita lihat nanti dari keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ke-36 ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca terlebih dahulu hadis yang ke-36, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, rawahu Muslim wal lafdhu lahu. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat arti dari hadis yang mulia ini dari sahabat Abu Hurairah. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Semoga Allah meridainya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa melapangkan kesusahan orang beriman dari kehidupan dunianya atau dalam kehidupan dunianya, maka Allah akan mudahkan kesulitannya atau kesusahannya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa memudahkan kesulitan seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah membantu atau menolong seorang hamba

beliau rahimahullahu taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga diriwayatkan oleh para imam-imam ahli hadis lainnya, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan juga yang lain-yang lainnya meriwayatkan hadis ini. Kemudian bisa kita tambahkan dari jalur Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai keduanya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim la yadhlimuh wa la yuslimuh wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man farraja an muslimin qurbatan farraja Allah anhu qurbatan min kurubati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Artinya, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh membiarkannya diganggu oleh orang lain, yakni bahkan ia wajib menolong dan membelanya. Barang siapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah senantiasa akan menolongnya. Barang siapa melapangkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan baginya dari salah satu kesempitan di hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Inilah hadis lainnya atau riwayat lainnya yang menjelaskan, yakni hal yang serupa dengan hadis Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kepada hadis sebelumnya, hadis yang ke-35, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan dasar-dasar persaudaraan, yakni yang berkaitan dengan larangan-larangan dalam agama, di antaranya tidak boleh saling hasad, tidak boleh membenci dan seterusnya dan seterusnya. Maka pada hadis yang ke-36 ini, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, yakni juga bagian dari dasar-dasar persaudaraan. Dan juga tentunya di dalamnya bisa kita lihat tadi tentang al-jaza min jinsil amal, yakni balasan sesuai dengan amal perbuatan. Dan tentunya juga hal penting yang Nabi ingatkan dalam hadis Abu Hurairah ini tentang ilmu yang dapat membawa seorang ke dalam surga Allah, yang dapat memasukkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, keutamaan dari membaca Al-Qur'an, mendirasahkannya, mempelajarinya, sampai kepada keterangan Nabi bahwa amal perbuatan yang tentunya terlambat, atau ketika seorang yakni tidak mengerjakan amal-amal salih, justru mengerjakan amal-amal talih, maka kelak di negeri akhirat nasabnya itu tidak dapat membantunya. Jadi kelak di negeri akhirat ya tergantung dengan amal si hamba. Bagaimana ketika ia hidup di dunia, apakah ia banyak beramal salih di dunia, maka itulah yang dapat membantunya nanti di negeri akhirat. Namun kebalikan, jika amal di dunianya adalah ya selain dari amal-amal salih, ya yakni amal-amal buruk atau disebut dengan amal-amal talih, maka nasabnya tidak dapat membantunya. Nah, inilah berkaitan dengan hadis yang ke-36. Jika digabungkan dengan hadis sebelumnya, maka ini sangat klop sekali. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan keterangan Syekh Abdul Muhsin Abbad

hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Qawi Al-Mubin, yakni berkaitan dengan hadis yang mulia ini, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda yang pertama adalah, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa melapangkan kesusahan, yakni kesusahan orang yang beriman di dunia, maka Allah akan melapangkan kesusahannya kelak di negeri akhirat. Nah, di sini bisa kita lihat ya, mengapa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan Allah akan melapangkan yakni kesusahannya di dunia juga, yakni sebelum akhirat, karena tentunya kesusahan, kesulitan dunia tidak sebanding. Tidak sebanding dengan kesulitan, kesusahan yang ada di negeri akhirat. Yang ada di negeri akhirat, yakni apa yang diperoleh oleh seorang hamba dari kesulitan hidup ya di dunia itu bersifat sementara dan tidak akan abadi. Tidak akan lama, tidak akan abadi. Namun kalau kita lihat berkaitan dengan kesulitan, kesusahan yang ada di negeri akhirat, ini jelas panjang sekali urusannya. Apa yang ada di negeri akhirat. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hadis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala akan membalas. Membalas kebaikan hamba apabila ia memudahkan ya atau melapangkan urusan orang beriman di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan lapangkan urusannya di negeri akhirat. Maka ini bagian dari al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Dan tentunya banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Di antara dalil yang menjelaskan hal ini adalah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang penyayang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, fima makna, sayangilah orang yang ada di muka bumi ini, maka yakni engkau akan mendapatkan kasih sayang zat yang ada di langit, yakni Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan di sini keterangan dari Syekh Abdul Muhsin ya hafizahullah taala mengenai hadis yang mulia ini, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Al-qurbah ya hiya asyiddatu wadhiq, yakni kesulitan atau kesempitan. Ini makna dari al-qurbah. Jadi barang siapa ya yang melapangkan kesulitan ya kesempitan dari orang beriman di dunia tentunya, maka Allah akan lapangkan ya baginya ya di negeri akhirat. Lapangkan kesulitannya, mudahkan kesulitannya ya, yakni ketika ia jumpa di ketika ia jumpai di negeri akhirat kelak. Kemudian dikatakan di sini, wal jaza'u ala tanfisi kurbatin fid dunya, dan balasan itu adalah yakni melapangkan kesulitan ya yang ada di dunia, yakni ayunafas anhu qurbah min qurabi yaumil qiyamah, wal jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan ketika seorang melapangkan atau berusaha ya, berusaha untuk melapangkan ya, yakni kesulitan, kesusahan seorang di dunia, maka balasannya adalah nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan yakni kesulitannya, kesusahannya ketika ia jumpai di negeri akhirat kelak, dan ini adalah balasan dari Rabbul Alamin, yang tentunya balasan dari Allah ini jauh lebih besar ya, jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh si hamba dahulu di dunia. Ya sekali lagi, ya misalnya si A
ya, berusaha melapangkan ini, walaupun tidak seluruh kesulitan itu hilang, paling tidak ya ini mungkin sebahagiannya dia bisa menghiburnya, melapangkan kesulitannya, ya, memudahkan atau menghilangkan sebagian dari kesulitan orang tersebut di dunia, maka balasannya di akhirat jauh lebih besar bagi si A ini ketika si A ya berbuat kebaikan kepada si B di dunia. Maka sekali lagi, balasan yang Allah berikan di negeri akhirat bagi hamba yang menolong saudaranya di dunia, maka balasan ini di akhirat jauh lebih besar. Jauh lebih besar dari apa yang dilakukan oleh si hamba dahulu dalam kehidupannya di dunia, membantu saudaranya, meringankan kesusahannya, atau melapangkan di antara kesusahannya itu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dikatakan sebagai al-jaza min jinsil amal. Ini adalah kaidah dari kaidah-kaidah agama Islam, bahwa balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ingat, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Jadi siapapun yang tentunya melakukan kebaikan di dunia akan dibalas dengan kebaikan yang jauh lebih besar kelak di negeri akhirat. Ya, dan ini bisa kita lihat ya dalam yakni ayat-ayat atau dalil-dalil yang lainnya yang menjelaskan hal ini. Tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa Maha Adil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat kebaikan walaupun seberat biji dzarrah, pasti akan melihat balasannya nanti di akhirat. Dan kebalikannya, barang siapa berbuat keburukan walaupun sebesar biji dzarrah, juga akan dapat melihat balasannya nanti di negeri akhirat. Inilah sekali lagi berkaitan dengan adilnya Rabbul Alamin, ya, yakni semua perbuatan manusia akan dibalas baik atau buruknya oleh Allah Azza wa Jal di negeri akhirat kelak. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat kembali di sini, wala syakka annal jaza fihi a'zam. Tidak diragukan lagi bahwa balasan di negeri akhirat jauh lebih besar. Li syiddati kurabi yaumil qiyamah wa idhamil fa'idah lil makrubi fi tanfisiha. Dikarenakan kesulitan yang didapat nanti di negeri akhirat jauh lebih besar lagi. Ya, kesulitan itu jauh lebih berat, lebih besar. Nah, inilah berkaitan dengan yakni balasan dari Rabbul Alamin. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kesulitan-kesulitan yang akan didapat oleh para hamba di negeri akhirat, apa saja yakni kesulitan atau kesusahan yang bisa dilihat nanti di negeri akhirat. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang mulia, يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَمَا لَا يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ Ala tanzuruna may yashfa' lakum ila rabbikum. Artinya, Allah mengumpulkan manusia dari generasi pertama hingga generasi terakhir pada satu tempat, kemudian penyeru memperdengarkan suara kepada mereka, penglihatan dapat meliputi mereka, matahari dekat dengan mereka, dan manusia sampai pada puncak kesedihan dan kesempitan. Lihat di sini, manusia akan berada pada puncak kesusahannya, kesempitannya nanti di negeri akhirat. Bisa dibayangkan tadi keterangan dari Nabi bahwa matahari didekatkan, ya, matahari didekatkan kepada manusia. Kemudian kita lanjut lagi di sini, kita lanjut. Dan manusia sampai pada puncak kesedihan dan kesempitan yang tidak mampu mereka tahan dan tanggung. Sebagian manusia berkata kepada sebagian yang lain, tidakkah kalian lihat apa yang telah terjadi pada kalian? Kenapa kalian tidak melihat orang yang bisa meminta syafaat, yakni pertolongan
untuk kalian kepada Rabb kalian. Nah, di sini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu di negeri akhirat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh manusia ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka mengalami kesulitan, berbagai macam kesusahan di negeri akhirat. Kemudian kita dengarkan hadis Aisyah, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita semua, tuhsyaruna hufatan uratan ghurla. Qalat, fakultu ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzur ba'dhum li ila ba'din. Qala al-amru ashaddu min ayyuhimmahum dhaka. Artinya, ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Aisyah, kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan telanjang kaki, yakni tidak berbusana dan tidak dikhitan. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan saling melihat aurat sebagian dari mereka. Kemudian Nabi menjawab, perkaranya lebih dahsyat daripada mereka memikirkan hal itu. Lihat, yakni perkara atau urusan yang ada di negeri akhirat jauh lebih berat bagi mereka, karena mereka tentu berpikir apakah mereka selamat atau tidak di negeri akhirat. Nah, ini masalahnya, ini perkara yang sangat besar sekali di negeri akhirat daripada memandang aurat lawan jenis itu. Nah, inilah berkaitan dengan keterangan Nabi kepada Aisyah bahwa apa yang ada di negeri akhirat kesusahannya amatlah berat sekali. Kemudian dalam ayat yang mulia bisa kita tambahkan dalil yang menjelaskan hal ini berkaitan dengan ayat dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yakumun nas li rabbil alamin." Artinya, pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Rabb seluruh alam. Ketika semua manusia bangkit dari alam kuburnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi mengenai ayat yang mulia ini? Yaqumu ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunaihi, kata Nabi. Salah seorang dari mereka berdiri sementara keringatnya sampai separuh kedua telinganya. Bayangkan, saking sulitnya, susahnya keadaan di negeri akhirat, di antara para hamba itu bercucur keringat sampai, kata Nabi, separuh kedua telinganya. Ini sampai mencapai itu. Itulah tentang apa yang dijumpai oleh manusia-manusia nanti di negeri akhirat. Maka hendaknya kita memohon kemudahan dari Rabbul Alamin di negeri akhirat. Maka di antara jalannya adalah dalam agama yang mulia ini membantu saudara kita yang sedang kesulitan, membantu saudara kita yang sedang kesusahan, sehingga kelak di negeri akhirat kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pun akan mengalami kesulitan di negeri akhirat. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis Abu Hurairah, Nabi bersabda, ya'raqun nas yaumal qiyamah hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Artinya, pada hari kiamat kelak manusia berkeringat hingga keringat mereka mengalir di bumi sampai 70 hasta, dan mulut mereka dikekang dengan keringat sampai ke telinga mereka. Nah, ini berkaitan dengan kesulitan yang ada di negeri akhirat. Dalam hadis yang lain kita dengarkan lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah udniyatish syams minal ibad hatta takun qidamil aw ithnain fatasharuhumus syams fayakunun fil 'araq biqadri a'malihim faminhum ma ya'khudhuhu ila 'aqibaihi wa minhum ma ya'khudhuhu ila rukbatayhi wa minhum ma ya'khudhuhu ila hiqwaihi wa minhum ma yuljimuhu iljaman," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, maka matahari didekatkan kepada hamba-hamba
hingga sebatas 1 atau 2 mil. Kemudian panasnya matahari membuat mereka berkeringat, lalu mereka terendam dalam keringat sesuai dengan perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang terendam hingga kedua tumitnya, ada yang terendam hingga kedua lutut, ada yang terendam hingga pinggangnya, dan di antara mereka ada yang terendam sampai ke mulutnya hingga ia seperti dikekang. Inilah keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kesulitan yang didapat oleh para hamba kelak di negeri akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat kepada dalil-dalil yang tadi disampaikan dari Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita termotivasi dengan hadis Nabi yang mulia ini, termotivasi dengan hadis yang mulia ini untuk saling membantu, saling menolong saudara kita yang sedang kesulitan, yang sedang kesusahan, sesuai kemampuan kita masing-masing, ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, sekali lagi Nabi ingatkan kepada kita semua, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa melapangkan kesusahan orang beriman di dunia, maka Allah akan berikan kelapangan baginya dari kesusahan yang ada di negeri akhirat. Inilah keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjut kepada keterangan Nabi yang berikutnya lagi dari hadis Abu Hurairah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Ya, barang siapa memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan. Kesulitan di sini ada yang mengatakan berkaitan dengan hutang piutang. Berkaitan dengan hutang, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan terlebih dahulu keterangan dari Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala. Wa hadza aidan aljaza fihi min jinsil amal. Ini juga merupakan balasan yang sesuai dengan amal perbuatan. Wal amalu huwa taysir 'alal mu'sir. Perbuatan itu adalah memudahkan, ya, kesulitan seseorang. Ya, kesulitan seseorang. Wa dzalika bi'anatihi 'ala izalati 'usratihi, yaitu dengan cara menghilangkan, ya, sebahagian dari kesulitan yang menimpanya. Fa in kana madinan sa'adahu bi'ta'ihi ma yaqdi bihi dainahu. Contoh, ketika seorang mengalami kesulitan, yakni memiliki hutang, maka bisa dibantu. Bisa dibantu yang berkaitan dengan hutangnya. Wa in kana ad-dainu lahu anzarahu illam yubri'hu min. Wal ibra'u khairun minal idhari. Apa kemudahan yang diberikan kepada orang yang berhutang, yaitu diberikan tenggang waktu lagi untuk melunasi hutang-hutangnya. Jadi misalnya si A berhutang kepada si B, lalu sudah jatuh tempo dan si A tidak dapat melunasi hutangnya kepada si B. Nah, di sini si B memberikan kebaikan kepada si A, yaitu memberikan tenggang waktu lagi kepada si A, ya, agar si A ini dapat menyicil hutangnya sampai selesai. Atau yang kedua, yakni mengikhlaskan. Jadi si B mengikhlaskan hutangnya si A, yakni dengan artian bahwa si A tidak perlu lagi membayar, tidak perlu lagi menyicil, karena si B sudah mengikhlaskan hutangnya si A, dan ini adalah kebaikan yang lebih besar. Ini adalah kebaikan yang lebih besar bagi si B tadi, yang memberikan hutang kepada si A tadi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini yang dibawakan di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah.
Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, dan jika orang berhutang dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai ia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkannya, yakni mengikhlaskan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi untuk mengikhlaskan hutang itu, maka pahalanya jauh lebih besar yang akan ia peroleh nanti di negeri akhirat. Di negeri akhirat, walaupun kalau ia memilih jalan yang pertama, itu juga merupakan kebaikan tersendiri, karena si fulan ini telah memberikan tenggang waktu lagi kepada orang itu untuk melunasi hutangnya itu. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita lihat keterangan dari Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam annal jazaa 'ala taysiri taysir yahsulu fid dunya wal akhirah. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang balasan yang didapat oleh si hamba ini, yaitu kemudahan yang akan ia peroleh dalam kehidupan dunia akhirat. Nah, jika si hamba ini memberikan kelapangan, ya, kemudahan bagi orang yang berhutang itu, ya, untuk dapat menyicil kembali, ya, kalau dia memiliki kelapangan, ya, rezeki misalnya dapat menyicil kembali sampai selesai hutangnya, maka itu kebaikan bagi si fulan ini. Dan jika si fulan ini mengikhlaskan hutang tersebut, maka ini jauh lebih besar dan ia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya di dunia sampai nanti di akhirat kelak. Ini adalah janji dari, ya, Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan di antara dalil-dalil yang menjelaskan hal ini, keutamaan orang yang berbuat, ya, kebaikan seperti ini kepada saudaranya. Dalam hadis Abu Hurairah, hadis yang sahih, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana tajir yudayinun nas fa idza ra'a mu'siran qala li fityani tajawazu anhu la'alla Allah ayatajawaza anna fatajawaza Allah anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu ada seorang pedagang, ini ada orang kaya raya, lalu dia selalu memberikan pinjaman-pinjaman kepada orang-orang. Jadi orang kaya raya ini, ya, memiliki kebaikan sebenarnya, memiliki kebaikan pada dirinya, yaitu memberikan pinjaman-pinjaman kepada orang-orang yang memang mereka butuh kepada, ya, bantuan tersebut. Kemudian jika ia melihat ada yang kesulitan membayar hutangnya, maka ia berkata kepada pembantunya, dia berkata kepada sekretarisnya, ya, bebaskanlah hutang dia, semoga Allah memaafkan kita dari dosa-dosa, maka Allah pun memaafkannya. Inilah keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang dermawan. Orang yang sangat dermawan, yang memang dia kaya raya, dia, yakni, berbuat kebaikan kepada orang-orang dengan cara memberikan hutangan-hutangan itu kepada mereka. Kemudian tentunya dia pantau, dia evaluasi itu, siapa di antara mereka yang memang betul-betul tidak dapat, yakni, membayar hutangnya itu. Maka si orang kaya raya ini akan berkata kepada sekretarisnya, kepada pembantunya ini, bebaskan hutang dia, ya, ikhlaskan saja, ya, jangan dia bayar, yakni, hutangnya, karena memang dia orang yang sangat sulit, ya, kehidupannya, dan tidak mampu untuk membayar hutangnya itu. Maka inilah kebaikan si dermawan tadi, dan ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah dapat memaafkan dia dosa-dosanya, maka Allah pun memaafkan dosa-dosanya dan juga, yakni, memberikan kemudahan-kemudahan kepada si hamba ini baik di dunia maupun di akhirat. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain, hadis Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayunjiyahu Allahu min qurabi yaumil qiyamah, falyunaffis an mu'sirin aw yada anhu." Kata Nabi,
Barang siapa ingin diselamatkan Allah dari salah satu kesempitan hari kiamat, hendaklah ia meringankan orang yang berada dalam kondisi sulit, yakni berhutang, atau membebaskan hutang darinya, yakni mengikhlaskan saja. Jadi inilah keterangan dari Nabi SAW bahwa orang tersebut, si hamba ini, pasti akan mendapatkan kemudahan di negeri akhirat. Sebagaimana dia mudahkan urusan orang di dunia, maka Allah mudahkan urusannya kelak di negeri akhirat. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis Abu Yasar, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man anzara mu'siran aw wada'an adallahu Allah fi dhillih." Barang siapa memberi kelonggaran waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutang atau menghapus hutang darinya, yakni mengikhlaskan, maka Allah akan menaunginya dalam naungannya. Allahu Akbar. Inilah keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa saja dari kaum muslimin yang berhati baik, yang berhati bersih dan baik ini, ketika ia memberikan kelapangan kepada saudaranya untuk kembali menyicil hutang-hutangnya, maka kelak Allah akan berikan kebaikan dunia akhirat, apalagi jika ia betul-betul mengikhlaskan hutang tersebut dari si fulan, maka ini adalah kebaikan yang lebih besar lagi, dan Allah akan memberikan kelapangan, kemudahan dalam kehidupan dunia sampai akhiratnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian yang ketiga, kita lihat kembali kepada hadis Abu Hurairah, di mana Nabi yang mulia mengatakan kepada kita, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa berusaha menutup aib seorang muslim, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, ini juga merupakan al-jaza min jinsil amal, yakni balasan sesuai dengan amal perbuatan. Nah, tentu kita lihat, ketika kita melihat ada orang yang pada dasarnya dia orang baik, orang salih, orang yang istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas sunnah Nabi, istiqomah di atas manhaj para sahabat, istiqomah dalam amal-amal salihnya, kemudian suatu hari orang ini tergelincir, melakukan satu kesalahan, maka hendaknya kita yang mengetahui aib orang tersebut berusaha untuk menutupi aibnya. Berusaha untuk menutupi aibnya. Jangan sampai ya dibongkar, terlihat oleh orang-orang, ya, dan ini tidak baik. Ini tidak bagus. Dan inilah keterangan dari Nabi yang mulia tadi. Barang siapa berusaha menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan ini juga bagian dari al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kita dengarkan keterangan dari Syekh Abdul Muhsin di sini, hafizahullah, "Wa hadza aidan al-amalu fihi satr fid dunya wal jaza alaihi satrun fid dunya wal akhirah." Ini juga merupakan amalan, yaitu menutupi aib di dunia, maka balasannya dari Allah adalah akan ditutupi aibnya oleh Allah di dunia dan akhirat. Wasatru huwa ikhfa al-aib wa adam idharih. Dan yang disebut dengan satr, yang menutup, adalah menutup aib seorang muslim atau saudara, ya, dan tidak menampakkannya. Faman kana ma'rufan bil istiqamah wa hasala minhu al-wuqu' fil ma'siyah nusiha wa sutira alaih. Apabila kita mengetahui ada orang yang jelas-jelas sebenarnya istiqamah dalam kebaikan, yang tadi disebutkan istiqamah dalam tauhidnya, istiqamah dalam ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqamah dalam bermanhaj sesuai dengan manhaj para sahabat, istiqamah dalam kebaikan-kebaikan, kemudian ia tergelincir dalam kesalahan atau dosa, maka tentunya kita nasihati dan kita tutup aibnya tersebut dan tidak dinampakkan di hadapan orang banyak. Wa man kana ma'rufan bil fasadi wal ijram fa inna satr 'alaihi qad yuhawwin 'alaihi ijramah فاستمر عليه ويتمادى فيه فالمصلحة في مثل هذا عدم الستر عليه ليحصل له العقوبة التي تزجره عن العود إلى إجرام عدوانه. Ini orang yang kedua, ya, permasalahan atau fenomena bagi orang yang kedua, yaitu orang yang jelas-jelas
yakni menampakkan dosanya, maksiatnya dan terang-terangan di hadapan orang lain, maka dalam hal ini tidak boleh kita menutupi aibnya. Kita pun bisa yakni menjelaskan kepada orang banyak, kepada masyarakat tentang aibnya ini, agar mereka ketahui dan mereka menjauhi dari keburukan orang tersebut, ya. Dan ini bagian dari hukuman bagi orang seperti itu, agar ia tidak kembali kepada kesalahan dan dosa atau maksiatnya itu. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan hadis Abu Burdah di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal yang serupa ini. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman qalbah, la yaghtabu al-muslimin wa la tattabi'u awratihim." فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عز وجل عورته ومن يتبع الله عورته يفضه في بيته, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, wahai orang-orang yang beriman dengan lidahnya, dengan lisannya, tetapi iman tidak masuk ke dalam hatinya, kalian jangan menggunjing, lihat, kalian jangan menggunjing kaum muslimin dan jangan mencari aib-aib mereka. Karena barang siapa mencari aib mereka, maka Allah akan mencari aibnya. Dan barang siapa aibnya dicari oleh Allah, maka Allah akan membukakan aibnya dan mempermalukannya meskipun ia berada dalam rumahnya. Inilah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin kesalahan kita atau aib kita juga nampak di hadapan orang banyak. Wal iyadzu billah, nasallallahu salamata wal afiyah. Hendaknya kita menutupi aib saudara kita yang istiqamah pada dasarnya, baik pada dasarnya, salih pada dasarnya, kita tutupi aibnya. Jangan sampai kita perlihatkan kepada orang-orang, kita bongkar di hadapan orang-orang. Dan orang seperti ini tentu akan ditutupi aibnya pula oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia sampai nanti di akhirat kelak. Inilah al-jaza min jinsil amal, yang sudah pasti balasan dari Allah itu jauh lebih besar. Balasan kebaikan dari Allah itu jauh lebih besar. Baik. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan keterangan yang berikutnya lagi dari hadis Abu Hurairah tadi. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita semua, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, inilah berkaitan dengan balasan sesuai dengan amal perbuatan. Yakni Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas kebaikan kita semua apabila kita juga dapat menolong saudara-saudara kita, sebagaimana hadis Ibnu Umar yang telah disebutkan di awal-awal, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi." Dan barang siapa menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah senantiasa menolong kebutuhannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam ayat yang mulia Allah menegaskan hal ini, wa ta'awanu 'al birri wat taqwa wa la ta'awanu 'al itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah keterangan Rabbul Alamin yang menegaskan kepada kita semua untuk ta'awun, saling bantu membantu, tolong menolong sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, yakni paling tidak kita meringankan kesulitan, kesusahan saudara kita, sehingga insyaallah Allah juga akan memberikan pertolongannya kepada kita, baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali keterangan Nabi yang mulia dari hadis Abu Hurairah tadi,
Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang yakni belajar ilmu agama. Yang belajar ilmu agama ini dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dengarkan keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kata Nabi. Yang artinya, barang siapa menempuh jalan yang dengan jalan tersebut ia mencari ilmu agama. Ilmu agama, ingat, ilmu agama, bukan ilmu dunia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, ini keterangan dari Nabi yang mulia berkaitan dengan keutamaan talabul ilmi. Keutamaan besar dari belajar ilmu agama. Karena ilmu agama itulah yang dapat menerangi kehidupan si hamba, yang dapat mengeluarkan si hamba dari kebodohannya menuju ilmu, dan yang dapat mengantarkannya kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan, ketika seorang hamba belajar ilmu agama dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, maka kebodohan yang ada pada dirinya berganti dengan ilmu. Yang tadinya dia tidak mengetahui tauhid, dia menjadi mengerti ilmu tauhid, lalu bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benarnya, menjauhkan perbuatan syirik, lawan dari tauhid. Kemudian yang tadinya ia tidak mengetahui sunnah Nabi, kemudian menjadi tahu setelah ia belajar tentang sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga posisinya menjadi ittiba kepada Nabi, ittiba kepada Rasul, mengikuti contoh Rasul yang mungkin sebelumnya dia berbuat bid'ah-bid'ah, maka akan terganti dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula kebaikan-kebaikan dalam agama yang mulia ini dia menjadi tahu, sehingga dia mengamalkan amal-amal salih, ibadah-ibadah yang mulia dalam agama ini, sehingga tauhidnya, ittiba'nya kepada Nabi, amal-amal salihnya ini dapat mengantarkannya kelak ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat oleh para jamaah, berkaitan dengan yakni mayit ketika diantar ke kuburnya, ada tiga yang mengikuti mayit tersebut, kata Nabi. Yatba'ul mayit thalathah. Mayit akan diikuti oleh tiga ini, kata Nabi. Yakni ahluhu wa maluh wa amaluh. Yakni keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'ithnan. Dua yang pertama tadi kembali, tidak akan bersama si mayit, yaitu keluarga dan hartanya akan kembali. Dan yang bersama si mayit hanyalah amalnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini. Jadi bagaimana amal tauhid kita selama ini? Bagaimana amal ittiba kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana amal dari manhaj atau mengikuti manhaj salafus salih dan amal-amal kebaikan lainnya? Artinya bila si mayit membawa amal-amal salih, maka dia akan ditemani di alam kuburnya dengan amal salihnya. Dan kebalikannya, na'udzubillah min dzalik, jika si mayit membawa amal-amal buruk, maka kelak di akhirat atau kelak di alam kubur, dia pun akan ditemani dengan amal-amal buruknya, dengan amal buruknya, wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal'afiyah. Nah, inilah yang perlu kita sadari dari sekarang. Hendaknya kita mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri kita kembali. Bagaimana kita di dalam bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita dalam ittiba kepada Nabi, mengikuti contoh Rasul dalam beragama? Bagaimana kita bermanhaj? Apakah kita sudah bermanhaj dengan manhaj salafus salih? Bagaimana dengan amal-amal salih kita? Apakah kita telah menghiasi kehidupan kita dengan amal-amal salih? Maka itu semua tentunya akan menemani kita di alam kubur dan akan memudahkan kita kelak masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah maksud dari hadis Nabi yang mulia, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita dengarkan keterangan dari Syekh Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala di sini. Fihi al-hath 'ala talab al-'ilmi syar'i wa suluk at-turuq al-musilah ila tahsilih, sawa'un kana dhalika bis-safari li talabihi aw bil-akhdhi bi asbab tahsilih min iqtina' al-kutubi al-mufida wa qira'atiha wal istifada minha
wa mulazamatil ulama wal akhdhi anhum wa ghairi dzalika. Dalam hadis ini, motivasi dari Nabi SAW untuk belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama dan mencari jalan untuk ya mencapai ilmu agama tersebut, apakah dengan safar ilmi ya, safar ilmiah yang dengannya seorang ya belajar di suatu universitas misalnya, di suatu tempat, dan ia belajar ilmu agama yang benar di sana, atau dengan mengambil ya yakni faktor-faktor lainnya untuk mencapai ilmu tersebut, dengan misalnya membaca buku-buku yang bermanfaat, kemudian bermulazamah dengan para ulama, dan ini merupakan al-jaza, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa jazanya, apa balasan dari Allah? Beliau mengatakan di sini, wal jaza'u 'ala dzalika minallah tashil at-tariq allati yasil biha talibul ilm ilal jannah. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ya, menuju surga. Wa dzalika yakunu bi'anatihi 'ala tahsili ma qasad fa yakunu bidzalika muhassilan lil ilmi wa yakunu aidan bi'anatihi 'ala al-'amali bima 'alima min ahkami syari'ah wa dzalika yufdi bihi ila dukhulil jannah. Yaitu ya tentunya akan dimudahkan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang diinginkan, ya, yakni mencapai ilmu agama itu sendiri, ya, mencapai ilmu agama itu sendiri. Dan dengan ilmu tersebut dia mengamalkannya, mengamalkan ya hukum-hukum syariat, dan dengannya akan dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah para jamaah yang perlu kita fahami dari hadis yang mulia ini, bahwa dengan menimba ilmu agama yang sahih tentunya ini dapat mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah generasi pertama, generasi para sahabat, generasi terbaik umat ini, generasi para sahabat Nabi. Mereka semua telah belajar agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semua telah lulus dari madrasah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semua telah dijamin oleh Allah bahkan untuk masuk ke dalam surga Allah, dan telah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah yang menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan para sahabat, dan juga Nabi yang mulia menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan para sahabat dalam memahami agama yang mulia ini. Maka wajar jika generasi pertama umat Islam yang langsung dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak, dan di antara keutamaan yang besar itu adalah janji Allah kepada mereka, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah ahlul jannah. Seluruh para sahabat Nabi adalah ahlul jannah, yakni calon-calon penghuni surga Allah kelak. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjut lagi dari hadis Nabi yang mulia, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan. Keutamaan ya, yakni belajar ilmu agama. Ya, sekali lagi, keutamaan dari mempelajari ilmu agama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dalam hadis Abu Hurairah, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazal 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah," kata Nabi. Artinya tidaklah satu kaum duduk di rumah, dari rumah-rumah Allah yakni masjid, kemudian mereka membaca Al-Quran dan mengkajinya sama mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Ini menunjukkan tentang keutamaan besar dari belajar ilmu agama, dan ini juga menunjukkan tentang iman yang sedang naik, yaitu mencapai sakinah, ketenangan, ketenteraman hati. Kemudian yang kedua, kata Nabi yang mulia, yakni rahmat meliputi mereka, yakni kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepada mereka semua. Yang ketiga, akan dinaungi oleh para malaikat, ini tanda mereka ridha kepada para penuntut ilmu. Dan yang keempat, bahwa nama-nama mereka akan disebut oleh Allah di hadapan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni ini merupakan keutamaan.
keutamaan yang sangat besar sekali dari belajar ilmu agama. Yang pada dasarnya ya, di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu belajar ilmu agama kepada Nabi dan umumnya di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Ya, ini mengenai keutamaan dari belajar ilmu agama akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi telah dijelaskan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dengarkan di antara dalil yang menjelaskan hal ini, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini di antaranya. Artinya yang mengajarkan Al-Qur'an Al-Karim dan ya, yang belajar Al-Qur'an Al-Karim. Belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an Al-Karim. Karena disebut Al-Qur'an di sini, disebut Al-Qur'an di sini karena Al-Qur'an merupakan sumber ya hukum agama yang mulia ini. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan berkaitan dengan keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang terakhir, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita semua, "Wa man batta' bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang lambat amalnya, maka ia tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Maksudnya adalah, yakni berkaitan dengan amal, ketika amal seorang hamba itu ketinggalan, ya jadi bukan amal-amal soleh yang dikerjakan, justru dikerjakan amal-amal buruk begitu, sehingga dikatakan amalnya ketinggalan, ya atau tidak memperbanyak amal-amal soleh, ya, tidak memperbanyak amal-amal soleh, sehingga dikatakan amalnya ketinggalan. Maka di sini Nabi menyatakan bahwa nasabnya tidak dapat mengejar dirinya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ya kita bisa melihat dalil yang menjelaskan hal ini dari surat Al-An'am misalnya ayat 132 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikullin darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun." Artinya, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Lihat, sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan Rabbmu tidak akan lengah terhadap apa yang mereka kerjakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang atau di antara manusia itu tingkatannya kelak di negeri akhirat sesuai dengan amal-amalnya. Ya, sesuai dengan amal-amalnya. Dan tentunya nasabnya tidak akan dapat mengejarnya apabila amalnya itu ketinggalan, yakni tidak ya, yakni melakukan amal-amal saleh, ya, justru yang dilakukan adalah amal-amal buruk. Ya, Rasul, yakni kita dengarkan kembali keterangan dari Rabbul Alamin dari surat Al-Mu'minun ayat 101 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nasab. Ya, tentang nasab, fa idza nufikha fis-suri fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Artinya, apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari kiamat dan tidak pula mereka saling bertanya. Lihat di sini keterangan Rabbul Alamin tentang nasab tidaklah berlaku lagi di negeri akhirat, masing-masing sesuai dengan amalnya. Masing-masing sesuai dengan amalnya saja. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengenai hal ini, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam langsung menyatakan kepada anak kandungnya sendiri, darah dagingnya sendiri, yaitu Fatimah, dan sebelumnya kepada kaumnya. Apa kata Nabi? Nabi bersabda, "Ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'an. Ya bani Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'an. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'an. Ya Safiyyah, ammat Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'an. Ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini ma syi'ti min mali, la ughni anki minallahi syai'an." Artinya, wahai kaum Quraisy, ini kaumnya Nabi,
Ya, ini kaumnya Nabi, ya, yang nasab mereka dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum Quraisy, belilah diri-diri kalian, sebab aku tidak dapat memberi kalian manfaat di hadapan Allah sedikit pun juga. Wahai Bani Abdi Manaf, ini lebih dekat lagi. Ya, nasab kepada Nabi lebih dekat lagi. Ya, ini keturunan dari Abdi Manaf. Aku tidak dapat memberi kalian manfaat di hadapan Allah sedikit pun juga. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, ini lebih dekat lagi. Nasabnya kepada Nabi SAW, itu paman Nabi. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak dapat memberi manfaat sedikit pun juga di hadapan Allah. Wahai Safiyyah bibi Rasulullah, ini orang yang juga dekat nasabnya dengan Nabi, yang beriman kepada Nabi di masa itu. Aku tidak dapat memberi manfaat sedikit pun juga di hadapan Allah. Wahai Fatimah anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat darah daging nabi itu Fatimah binti Rasulullah sallam. Apa kata Nabi kepada anaknya ini? Mintalah dari hartaku suka dirimu, aku tidak dapat memberimu manfaat sedikit pun juga bagimu di hadapan Allah subhanahu wa taala. Lihat, nasab tidak berlaku lagi di negeri akhirat. Nasab tidak berlaku lagi di negeri akhirat, yang ada adalah amal perbuatan. Artinya apa? Jika seorang hamba, ya, selama hidup di dunia berusaha beramal saleh, bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik, ittiba kepada sunnah Nabi, tidak berbuat bid'ah-bid'ah, berjalan di atas manhaj para sahabat, tidak menyimpang dari manhaj yang lurus ini, memperbanyak amal saleh, maka inilah yang dapat menyelamatkannya di negeri akhirat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kebalikannya, orang yang selama hidupnya berbuat syirik, berbuat bid'ah-bid'ah, menyimpang dari manhaj para sahabat, beramal buruk, na'udzubillah min dzalik, jelas akan merugikan dia nanti di negeri akhirat. Tidak dapat menyelamatkannya dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ini berkaitan dengan keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada syair yang menutup perjumpaan kita di sore hari ini dari hadis Abu Hurairah ini. Kita dengarkan syair ini. Seorang penyair berkata, "La amruka mal insanu illa bidinih. Fala tatrukit taqwa ittikalan 'alan nasab." لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. Artinya, aku bersumpah kepadamu bahwa manusia itu sejatinya dengan agamanya. Jangan kau tinggalkan takwa karena bersandar kepada nasab. Sungguh Islam telah meninggikan Salman Al-Farisi. Lihat, Salman Al-Farisi ini bukan orang Quraisy, ya, tidak ada hubungannya dengan nasab Nabi. Beliau adalah orang Persia yang masuk agama Islam, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ittiba kepada Nabi, berjalan di atas manhaj Rasul, dan Salman Al-Farisi mendapat kebaikan dalam agama yang mulia ini, tergolong dari ahlul jannah. Kemudian kita lanjut lagi di bait syair tadi yang artinya, dan syirik merendahkan orang bernasab Abu Lahab. Lihat, Abu Lahab merupakan paman dari paman-paman Nabi. Nasabnya sangat dekat dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi, sedarah dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Ya, berkaitan dengan akhir kehidupannya. Ia wafat dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kafir, di atas agama paganisme, agama nenek moyangnya. Dan ingat, Rasulullah SAW sebagai keponakannya tidak dapat membantu pamannya ini, Abu Lahab. Ya, tidak dapat membantu pamannya tersebut, yaitu Abu Lahab. Inilah yang kita lihat dari syair-syair ini. Semoga bisa kita ambil pelajaran darinya. Dan semoga apa yang kita bahas dari hadis Abu Hurairah berkaitan dengan ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan, dan juga al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan, kemudian kewajiban dari talabul ilmi, dan keutamaan-keutamaan dari belajar ilmu agama, dan tentunya amal ibadah yang baik dan benar, atau amal salih
yang dapat menyelamatkan seorang hamba di negeri akhirat dengan izin Allah dan bukan dengan nasab. Ya, bukan dengan nasab. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji di sore hari ini dari hadis Abu Hurairah bisa kita ambil pelajaran berharga darinya. Semoga kita semua mendapatkan atau

0: membantu sesama muslim. Semoga bermanfaat apa yang menjadi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi. Terima kasih kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Saat ini 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Tilawah mubarakah hingga sore hari nanti. Menjelang azan salat maghrib berkumandang untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami hadirkan dari surat Al-An'am bersama Qori Nabil Arifai. Selamat menyimak kembali untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
1: berlomba-lomba bersaing
0: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil
2: qadhiyah.
0: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun, dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun, kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ورد شيخ اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما المراد بذلك؟
3: المراد بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تتصدقون بها. وذلك أن امرأة فقيرة لها بنتان فأعطيت ثلاث تمرات تصدق عليها بثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، فطلبتها البنتان منها فشقتها بينهما نصفين وحرمت نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوجب لها الجنة بهذه التمرة التي شقتها بين بنتيها رحمة بهما.
4: Disebutkan dalam sebuah hadis, ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentangilah dirimu dari api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Apa makna hadis tersebut ya fadilatul syekh? Maka Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, ya, ada riwayat dari Nabi di mana beliau mengatakan ittaqun nar walau bishiqqi tamrah, bentangilah dirimu dari api neraka Allah meskipun hanya dengan sepotong kurma. Maknanya, bentangi dirimu dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya dengan setengah biji kurma yang engkau sedekahkan. Karena hadis ini berkaitan dengan kisah seorang wanita, seorang ibu yang memiliki dua anak perempuan. Kemudian seorang wanita yang fakir tersebut bersama kedua putrinya diberikan kepadanya tiga butir kurma. Disedekahkan kepadanya tiga butir kurma. Maka sang ibu memberikan masing-masing untuk satu putrinya satu buah kurma. Kemudian kurma yang ketiga hendak dia makan, hendak dia masukkan ke dalam mulutnya. Namun kedua putrinya masih merengek, meminta untuk makan kurma yang hendak dia makan tersebut. Akhirnya sang ibu urung memakan kurma yang hendak dia makan. Bahkan dia memotong satu kurma tersebut menjadi dua bagian dan dia berikan kepada kedua putrinya. Dan dia rela untuk tidak memakan sepotong kurma pun yang disedekahkan kepadanya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang wanita tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuknya surga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kurma yang dia berikan untuk anak-anaknya yang dia potong menjadi dua bagian untuk kedua putrinya karena rasa rahmat yang dimiliki di dalam hatinya.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري.
6: Dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah yang saudara muslim yang lainnya terhindar dari keburukan lisan dan tangannya. Dan hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
8: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
7: Allah akan berikan kecukupan baginya.
9: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
8: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
9: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
8: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
7: Tawakal itu bukan malas. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
8: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
7: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
8: Intirah.
7: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
8: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
7: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
2: Radio Roja.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam, pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda. Dan di kesempatan edisi malam, kajian ilmiah di setiap hari Kamis malam, kajian bersama Al-Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizahullah Ta'ala akan kami hadirkan kembali. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan dalam format rekaman dengan pembahasan tema bersyukur dengan sedekah. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa mengikuti kajian beliau secara langsung kembali di kesempatan pekan yang akan datang. Kita simak dan ikuti bersama, selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jal membimbing kita agar senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dosa kita diampuni dan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bada' al-Islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba." Islam diawali dengan keterasingan dan akan kembali asing sebagaimana dulu diawali, dan berbahagialah orang-orang yang asing. Salah seorang periwayat hadis ini yang bernama Abdan, atau julukannya Abdan, namanya Abdullah ibn Uthman, beliau mengatakan, "Hum ashabul hadithil awail." Yang dimaksudkan orang-orang yang asing adalah orang-orang yang mempelajari, memperjuangkan, dan mengamalkan hadis-hadis ini sejak awal. Kaum muslimin, kita ingin bersama dengan mereka di jalur dan di bawah bimbingan para ulama ahli hadis, sehingga kita tidak melenceng, kita bisa beribadah sesuai dengan aturan Islam yang benar. Sehingga perhatian kepada ahli hadis, kepada para pemuda terutama, ketika mereka bisa mempelajari

Dan ini merupakan kehormatan ketika menjadi penerus para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Kita tahu akan ada sekelompok umat Islam tetap berjuang, tetap berusaha menjunjung tinggi nilai-nilai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap semoga kita termasuk di antara mereka. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada, Allah Azza wa Jal memberikan kita nikmat yang banyak. Di antara nikmat itu adalah nikmat sehat badan. Ya, ketika seseorang melewati hari dengan tenang, tidak ada keluhan, bahkan Allah Azza wa Jal memberikan penyakit atau kadang-kadang ujian hanya untuk membuat orang ingat bahwa sehat itu nikmat. Allah Azza wa Jal tidak membuat kita merasakan antara sehat dan sakit dengan persentase yang sama. Seandainya kita bayangkan, Allah akan membuat adil. Ini seperti pemahaman orang-orang yang dangkal ilmunya, cetek akalnya. Yang adil itu harus 50-50. Ya. Seandainya dengan pemahaman itu, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji orang yang berumur 60 tahun, 30 tahun sehat, 30 tahun sakit. Hancur kita. Tidak bakal ada yang mampu. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa hukum asalnya seseorang ini sehat. Ya, ini secara wajar Allah memberikan nikmat ini, sehingga tanggung jawab seseorang ketika sehat dia menjaga kesehatannya. Ini beliau syarah Kitabut Tib dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan tanggung jawab kita sebagai manusia yang perhatian dengan badan kita, kita berusaha menjaga kesehatan. Kalau seandainya seorang sakit, maka dia berusaha mengembalikan kondisi badan ini menjadi sehat. Ya, lalu beliau sebutkan berbagai macam pengobatan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Akan tetapi, ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang diingatkan sehat ini mahal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Saking sempurnanya penciptaan manusia, di dalam badan ini terdapat berbagai rangkaian, atau orang bilang serabut saraf, subhanallah. Ketika salah seorang dokter mengatakan, di dalam punggung atau badan, kemudian di bagian belakang, ada kumpulan dan tumpuan serabut saraf. Kalau seandainya ribut sedikit, salah sedikit, gagal orang sudah bisa merasakan sakit yang luar biasa. Ya. Sehingga orang yang ketika akan operasi sekalipun, subhanallah, beberapa saat yang lalu ana sempat berbicara dengan sebagian orang, cerita tentang kondisi keluarga yang sakit ketika Allah uji dengan penyakit berat sekali. Ya, penyakit kanker, kemudian kanker itu mengenai anggota badan yang organ di dalam. Dokter mengatakan akan diangkat. Tetapi jika seandainya penyakit ini ternyata nempel dengan saraf-saraf yang tidak bakal bisa dipisahkan, maka tidak ada pilihan. Kecuali memang harus disabarin. Ya. Dan subhanallah, penyakit yang ringan kelihatan tidak dipertimbangkan. Ketika orang juga tidak perhatian alias sembrono dalam beraktivitas, ngangkat barang terlalu berat, atau dia melakukan gerakan yang salah, kemudian kita merasakan ada yang sering divonis orang dengan saraf kejepit, tidak bisa gerak. Namanya saraf kejepit, bayangan kita, saraf kejepit. Orang kejepit biasa, tetapi yang kejepit ini saraf, orang tidak bisa gerak sama sekali. Bahkan merangkak kalaupun tidak gerak, tidak bisa bergerak sama sekali. Gara-gara satu saraf bermasalah. Ketika seorang dokter menceritakan atau menjelaskan teorinya bahwa sebenarnya antara satu tumpuan dengan bawahnya, dengan tulang bawahnya, ada bantalannya. Ketika bantalan itu akhirnya tertekan dengan satu bagian yang tidak seimbang, akhirnya tertumpulah saraf dengan saraf yang lain sehingga ada saraf yang robek. Kemudian orang mau tidak mau harus operasi dan seterusnya. Ya, kita katakan ini ilmu medis dan kedokteran yang sudah sedemikian.

0: demikian detail Allah Azza wa Jalla kasih itu. Kemudian tanpa mempelajari itu juga, kebanyakan orang sehat dan mereka memiliki tubuh yang sedemikian rumit itu. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tentukan tiba-tiba satu saja keluar dari tempatnya, orang barangkali akan kesakitan, bahkan bisa meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan betapa nikmat itu perlu disyukuri. Dan cara bersyukur adalah dengan memanfaatkan badan yang sehat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama, dan memang satu hadis, selanjutnya akan ada pembahasan berbeda karena memang seperti yang kita bahas di awal rangkaian kajian kitab Al-Jami' As-Saghir, Suyuti rahimahullah menyebutkan rangkaian hadis ini dengan urutan huruf mu'jam atau huruf Arab ya. Sehingga beliau akan memulai dengan beberapa kata yang diawali dengan kata-kata ibn ya. Hadis yang pertama ini beliau menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan beliau sebutkan ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Ibnu Adam 60 wa 300 mafsil. Manusia itu memiliki 360 persendian. Ya. Ala kulli wahidin minha fi kulli yawmin sadaqah. Masing-masing dari persendian itu hendaknya ditunaikan sedekahnya. Ya, 360 persendian, masing-masing persendian sudah sepantasnya diberikan sedekah. Fal kalimatu thayyibatu yatakallamu biha ar-rajulu sadaqah. Orang mau bersedekah gimana caranya? Caranya adalah dengan berkata yang baik, bertutur dan berbicara yang santun. Ini dianggap sebagai sebuah sedekah di dalam syariat. Kenapa dikatakan bertutur kata, berbicara yang baik merupakan sedekah? Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan karena biasanya sedekah yang bentuknya pemberian dapat membuat orang yang menerima bahagia. Demikian pula ketika seseorang berbicara, berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama dengan kata-kata yang sejuk, dengan obrolan yang cair dan enak, maka lawan bicara bahagia. Orang ketika dikasih tapi dengan kata-kata yang kasar, orang akan tersinggung, kecewa, sakit hati, dan seterusnya. Maka kata-kata yang baik ini merupakan sesuatu yang membahagiakan. Disitulah akhirnya dikatakan bahwa ucapan yang baik itu adalah sedekah. Demikian pula merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang, seperti hadis yang masyhur kita sering mendengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Baik, ini salah satu solusi atau cara seorang untuk bersedekah, yaitu berbicara yang baik. Wa'aunu ar-rajuli akhahu 'ala asy-syai'i shadaqah. Seseorang membantu saudaranya untuk melakukan sesuatu, apapun dia, itu adalah sedekah. Wasyarbatu minal ma'i yasqiha sadaqah. Seseorang bisa ngasih air minum, meskipun satu teguk, sedikit. Ketika seorang sangat membutuhkan, apalagi kehausan, maka pemberian air ini berharga sekali, dan ini dihitung sebagai sadaqah. Wa imatatul adha 'anil tariqi sadaqah. Demikian pula ketika seseorang menyingkirkan penghalang atau sesuatu yang merugikan di jalan, entah itu duri atau sesuatu yang membuat orang tergelincir atau yang bisa menjadikan perjalanan orang terganggu. Nah, ini semua menjadi sedekah baik. Kita sebutkan hadis ini seperti yang kita lihat diriwayatkan oleh At-Tabarani Tab an Ibn Abbas. Tapi hadis ini diriwayatkan dari banyak sahabat. Bahkan dengan sanad yang sahih. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan yang pertama dari Aisyah. Maknanya sama persis. Kemudian diriwayatkan dari Abi Dzar, diriwayatkan dari Abi Musa, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, menunjukkan kata-kata yang sama, bahwa seseorang itu Allah kasih, Allah berikan anugerah kesehatan badan, dan di dalam anggota kita ini ada 360 bagian, ya. Ada 360 bagian disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala 63 mafsil. Sesungguhnya setiap orang Allah ciptakan di dalam anggota badannya ada 360 persendian, ya, setiap orang. Faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wa astaghfirallah wa azala hajaran min tariqin nas aw shawkatan aw azman an tariqin nas aw amara bi ma'rufin aw naha an munkarin 'adad tilka as-sittina wath-thalathmi'ati as-sulama fa innahu yamshi yawma idhin wa qad zuhziha nafsuhu aw qad zahzaha nafsuhu 'anil nar. Barang siapa yang bertakbir, bertahlil la ilaha illallah, bertasbih kepada Allah, kemudian minta ampun kepada Allah, kemudian menghilangkan penghalau yang ada di jalan. Apa yang ada di jalan biasanya yang ganggu? Batu, tulang, atau yang maknanya sama. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dia melakukan ini. Kemudian dia juga berusaha melakukan sedekah-sedekah sampai jumlahnya 360, karena memang tujuannya untuk memberikan sedekah masing-masing persendian ini. Kalau dia bisa bersedekah sampai jumlahnya 360, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yamshi yawma idzin wa qad zahzaha nafsuhu 'anil nar. Hari itu dia bisa berjalan, telah membebaskan diri dari api neraka. Ya, setelah bersedekah 360. Baik. Hadis yang lebih sering kita dengar redaksinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala kulli sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu fihi syams. Masing-masing manusia memiliki persendian, dan masing-masing persendian itu membutuhkan sedekah tiap hari pada saat matahari terbit. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kulla yawmin tatlu fihi syams ta'dilu baina al-ithnaini sadaqah. Ya, di antara caranya ketika ada orang yang sedang bertengkar, kamu pisah, itu sedekah. Dikatakan, وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَبَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَهُ. Engkau membantu orang nunggang kendaraan, enggak bisa, atau ngangkatkan barang ke atas kendaraannya, itu terhitung sedekah. Dikatakan lagi, وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَهُ. Orang berbicara dengan kata-kata yang baik, yang santun dan lemah lembut, itu juga dihitung sedekah. Wa kullu khutwatin yakhthuha ila al-masjid aw ila as-salati sadaqah. Kamu melangkah jalan kaki menuju ke masjid untuk melaksanakan salat, dihitung sedekah. Jadi solusi dari sedekah tiap hari macam-macam, tidak harus mengeluarkan uang. Seseorang bisa bersedekah dengan zikir. Sedekah bisa dalam bentuk membantu orang. Sedekah bisa menghilangkan sesuatu yang mencelakakan orang. Baik. Dalam hadis Abi Dzar sampai dikatakan, afwan, dalam hadis Abu Musa, ya, Abu Musa ini dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal hadis mengatakan, ala kulli muslimin sadaqah. Masing-masing orang Islam dituntut untuk bersedekah. Maka disebutkan di antara sedekah itu seperti yang kita sebutkan tadi, dia bisa amar ma'ruf, dia bisa sedekah, dia bisa tasbih, zikir kepada Allah, dia bisa membantu orang dan seterusnya. Lalu sahabat ada yang bertanya, qila lahu fa illam yaf'al. Kalau dia tidak bisa melakukan apapun, melakukan tindakan positif atau menguntungkan orang, kira-kira apa yang dia bisa kerjakan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakuffu aw yumsiku 'anil syarr fa innaha sadaqah. Orang pengin bersedekah kepada orang lain tapi tidak bisa memberikan apa-apa, sudah cukup dia berusaha tidak menyakiti orang lain, itu dianggap sedekah. Kita bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peluang dan cara agar kita bisa bersedekah dengan berbagai cara, termasuk diantaranya seorang mengempat, itu istilahnya berusaha untuk menahan diri tidak menyakiti orang. Ini merupakan bentuk sedekah. Dan itu kita dituntut untuk melakukannya setiap hari. Sebagai wujud rasa syukur kita ketika Allah memberikan badan kita ini persendian yang banyak agar kita bisa bebas bergerak, beraktivitas, mau tidur, duduk, berdiri, lari, jongkok, miring, segala macam, ngangkat, salaman, semua kita lakukan dengan berbagai persendian yang tidak ada masalah sama sekali. Satu bermasalah, satu badan kacau. Subhanallah. Untuk mensyukuri itu, kalau orang harus berobat miliaran seringkali baru dia tahu sehat itu mahal. Baik, ini catatan penting ketika seseorang perlu berarti setiap hari menahan diri agar tidak merugikan orang lain. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini adalah perintah untuk sedekah. Sedekah harian. Meskipun perintah ini bukan perintah wajib, sehingga kalau seseorang tidak mampu untuk mengerjakan semuanya dosa, tidak. Ini bukan yang wajib, tetapi ini ideal. Seorang muslim ingin bersyukur kepada Allah, anggota badan ini dimanfaatkan untuk bersedekah. Baik, tadi kita sebutkan, kalau seandainya seseorang tidak mampu untuk bersedekah dengan memberi, minimal menahan diri, tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu. Gangguan itu menyakitkan. Entah dengan tangan, apalagi dengan sikap perbuatan. Ya, entah dengan mengeraskan suara kencang, atau dengan membakar sampah, dengan menutup jalan, atau dengan membangun rumah yang sampai membuat bangunan orang lain terganggu. Sampai bayangan atau sirkulasi udara tidak nyaman seperti sebelumnya. Ya, semua tindakan orang, terutama ketika bertetangga, dituntut untuk sebijaksana mungkin. Tidak sampai mengganggu keamanan, kenyamanan sesama pengguna. Dan ini tanda keimanan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika membahas Kitabul Iman, ketika membahas tentang hadis-hadis Kitabul Iman dalam Sahih Bukhari, di awal-awal kitab itu beliau menyebutkan iman itu bukan omong kosong, iman juga bukan sekedar keyakinan, tetapi membutuhkan sikap konkret. Inilah orang beriman yang ideal. Di antaranya beliau mengatakan iman membutuhkan tindakan. Di antaranya, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang membuat orang-orang di sekitar mereka atau di sekitar dia aman, merasa tenang dari gangguan mulut dan tindakan aktivitasnya. Inilah seorang muslim yang sejati, orang beriman. Dan inilah keimanan yang menjadi konsekuensi. Orang itu kalau beriman, tindakannya akan mencerminkan. Ya, jangan sampai merugikan. Baik. Sehingga di dalam hadis ini disebutkan bahwa orang ketika dia diberi Allah anggota badan dengan sedemikian detail, kemudian ternyata masing-masing dari anggota badan ini membutuhkan sedekah. Kita bayangkan sedekahnya 360. Gimana caranya? Kalau seandainya kita hitung-hitung, kita mau amar ma'ruf nahi mungkar, kita mau bertasbih, kita mau nolong orang, kita mau membersihkan jalan, kita mau ngapain aja begitu, sampai 360, berat sekali. Maka dalam hadis Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dalam Sahih Muslim juga beliau mengatakan, wa yujzi'u an dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Kalau orang pengin gampang mau sedekah dengan 360 kali setiap hari, dan dia tidak susah untuk mencari model-model sedekah itu, cukup dia melaksanakan 2 rakaat salat duha. Dia akan bisa mewakili sedekah masing-masing dari 360 persendian. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan, karena ketika seorang sholat dengan anggota badan, 360% dia dipakai semua. Dipakai untuk sholat, untuk menghamba kepada Allah, dan ini merupakan bentuk syukur yang paling kelihatan. Ketika orang menggunakan badan ini untuk sholat, dia sedang menggunakan semua anggota badannya, matanya, mulutnya, kemudian penciumannya, tangan, badan, dan semuanya termasuk persendian yang 360 tadi. Dipakai untuk sholat, subhanallah. Padahal para ulama mengatakan sholat duha sunnah. Tetapi kalau seandainya rupanya manfaat dan hikmahnya begini besar, sayang kan kalau kita ninggalin. Makanya dulu ada seorang sahabat ketika dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat duha, beliau tidak pernah tinggalkan sampai mati. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah yang cerita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la ad'uhunna hatta amut." Aku diberi pesan, diwasiatin oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tiga hal. Aku tidak bakal tinggalkan sampai mati. Di antaranya apa? Wa raka'atayid duha. Dua raka'at salat duha. Maka kita katakan subhanallah, ini raka'at duha kelihatannya sepele, jarang dilewatin, dikerjakan orang, tapi rupanya manfaatnya besar sekali. Ya, salat duha tidak dimasukkan ke dalam sunnah rawatib, dan juga tidak sebesar salat malam. Nabi SAW menyatakan afdhalus salati ba'dal maktubati qiyamul lail. Salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah qiyamul lail. Tapi ternyata salat duha ini manfaatnya besar sekali, dan cukup kita bersyukur betul. Kita bersyukur sekali. Sehat itu luar biasa, mahal banget. Ya. Kalau Allah Azza wa Jalla ingin seorang terdiam, terjatuh, tidak bakal bergerak, maka gampang bagi Allah Azza wa Jalla untuk membuat orang itu sakit sedikit sekali, tapi dia tidak akan bisa mengerjakan apa-apa. Maka kita katakan ketika seorang mampu untuk melakukan aktivitas ibadah sebelum menyesal, ketika seorang sudah sakit dia mengatakan, kalau aku sembuh aku akan begini, begini, begini, kalau nanti aku bisa, maka semua hartaku akan aku pakai untuk ini, atau sebagian besar hartaku untuk ini. Para ulama sampai bilang, orang kalau sakit parah, kemudian dia pesan-pesan untuk sedekah begitu, padahal sakitnya parah, dikhawatirkan akan wafat, maka pesan-pesan itu menjadi wasiat. Dan wasiat tidak boleh ditunaikan lebih dari sepertiga. Oleh karenanya, mumpung belum, seorang masih sehat, ibadah. Tidak mampu untuk memberikan, mengeluarkan, atau bermodal, minimal ibadah yang tidak pakai modal. Minimalnya juga tidak menyakiti orang lain. Baik, kesimpulannya, hadis yang kita bahas ini merupakan tuntutan seorang ketika diberi nikmat sehat oleh Allah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini hadis pertama. Kemudian hadis kedua. Hadis kedua diriwayatkan oleh beberapa sahabat juga, ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik, kemudian dari Abu Musa al-Ash'ari, kemudian dari Abu Malik al-Ash'ari, kemudian dari Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhum ajma'in, termasuk dari Ibn Abbas. Ya, hadisnya singkat, ya, hadisnya singkat, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibnu ukhtil qaumi minhum. Ya, ini artinya ibnu ukht, itu artinya anak dari saudari. Anak dari saudari. Kalau saya punya saudari perempuan, lalu perempuan itu punya anak, maka anak dia keponakan saya. Tetapi keponakan dari jalur ini, saudari perempuan. Ya. Dalam hadis dikatakan, ibnu ukhtil qaumi minhum. Keponakan dari jalur ibu yang perempuan ini merupakan bagian dari seseorang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya keponakan meskipun dari jalur saudari perempuan memiliki tempat yang khusus yang perlu diperhatikan. Mereka punya hak untuk ditolong, untuk saling berbagi, untuk diperhatikan, saling mengasihi. Dan kalaupun ada urusan macam-macam, maka saling membantu merupakan sebuah kelaziman dan konsekuensi persaudaraan. Tetapi kenapa kok yang disebutkan adalah ibnu ukht, anak dari saudari. Ya, ini hadisnya juga dalam beberapa jalur disebutkan ada beberapa orang ketika mereka di majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kalian sama siapa? Maka mereka mengatakan, kami di luar enggak bawa siapa-siapa, kami cuman sendiri gitu. Ya ada sih, itu anak dari bibi atau anak dari saudari gitu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan kesan bahwa saudara sekalipun dari jalur perempuan tetap berharga. Berarti tahu kita. Maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menampik kebiasaan jahiliyah yang menganggap rendah orang-orang yang ada hubungannya dengan keluarga perempuan. Ya. Ini kebiasaan jahiliyah pada saat mereka tidak terlalu menghargai saudara yang datang dari jalur ibu atau keponakan dari jalur adik perempuan, kakak perempuan, bahkan cucu dari anak perempuan. Orang-orang jahiliyah mereka menganggap ini nilainya kurang. Sampai ada istilah Arab mengatakan banuna banuhum banu abnaina wa banatuna banuhunna abnaur rijalil abaid, disebutkan anak kami yang laki-laki, anak laki-laki mereka adalah anak kami, tetapi anak perempuan kami, nanti anak-anak mereka adalah anak orang lain, anak suku dan kabilah orang lain. Ya, memang dari sisi nasab demikian. Dari sisi nasab, kalau misalkan ada seorang yang bermarga At-Tamimi, maka dia punya anak 10, maka 10 anak itu akan bermarga At-Tamimi. Kemudian ternyata anak laki-laki dari Pak At-Tamimi ini punya anak lagi, maka anak yang menjadi cucu dari Pak pertama itu At-Tamimi juga. Ya. Tetapi kalau anak perempuan dari At-Tamimi pertama, anaknya perempuan, anak perempuan namanya At-Tamimi, nikah sama orang yang bukan At-Tamimi, maka anak mereka atau cucunya Pak At-Tamimi ini akan dinisbatkan kepada kabilah yang dimiliki oleh suami anaknya. Karena memang nasab itu ke bapak, bukan ke ibu. Sehingga orang Arab mengatakan wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'id. Sedangkan anak perempuan kami, nanti kalau mereka punya anak, maka anak itu sudah disandarkan kepada anaknya orang lain. Nah, tetapi maksudnya itu kan hanya masalah nasab. Adapun dari sisi masalah persaudaraan, kedekatan, kesamaan hak, maka di dalam Islam dihormati sekali. Dan jahiliyah atau kebiasaan mereka ini perlu diluruskan. Baik. Di dalam syariat memang ada perbedaan dari sisi perwalian. Ketika ayah adalah wali seorang wanita dalam pernikahan, kemudian ayah berhalangan, maka yang akan mengganti adalah paman dari jalur ayah, bukan paman dari jalur ibu yang menjadi khal dalam bahasa Arab. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, saudara ayah namanya am, paman. Tetapi saudara ibu namanya khal. Ya. Ini saudara yang seperti ini, dalam standar perwalian, mereka tidak ada hak untuk itu. Demikian pula dalam masalah waris. Dalam masalah waris, istilahnya adalah waris dzawil arham. Orang yang dari jalur ibu. Nah, mereka memang tidak dapat. Yang mendapatkan waris untuk menjadi mengambil sebagian harta yang tersisa atau harta-harta yang tersisa adalah dari jalur ayah, yang mereka memang mirip dalam masalah perwalian seperti itu. Memang ada perbedaan dalam syariat, akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan hadis ini, beliau ingin menjelaskan bahwa kalaupun mereka adalah keluarga dari jalur perempuan, tetap mereka adalah keluarga yang terhormat, keluarga yang dekat dan harus diperhatikan, termasuk dalam masalah bantuan, dalam masalah pembelaan dan seterusnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menunjukkan ini. Dan satu saat dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunjukkan paman dari jalur ibu. Dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ini adalah pamanku, ini adalah khali. Ini adalah paman dari jalur ibuku." Ini dia. Fal yudhhir kullu mri'in khalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Hendaklah masing-masing dari kalian menunjukkan, membanggakan mana paman dari jalur ibunya." Nah, tapi kita katakan ini merupakan sebuah ajaran yang menunjukkan bahwa seorang terhormat sekalipun dia menjadi keluarga dari jalur perempuan. Baik. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan hadis ini seperti yang disebutkan oleh As-Suyuti diberi rumus ta sad, artinya diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam As-Saghir. Dalam hadis ini disebutkan Ibnu Sabili awwalu syaribin, yakni min Zamzam. Ibnu Sabil artinya seorang musafir, seorang yang melakukan perjalanan jauh. Dia membutuhkan bekal, lalu melalang buana dan merantau. Kemudian kehabisan bekal. Ini namanya Ibnu As-Sabil. Di dalam syariat, Ibnu As-Sabil mendapatkan zakat. Ketika mereka kehabisan bekal, mereka berhak untuk mendapatkan harta zakat. Karena mereka butuh, tidak di negara sendiri, mereka adalah orang asing, kemudian mereka kehabisan bekal. Mereka berhak untuk mendapatkan harta zakat. Dikatakan di sini, Ibnu As-Sabili awwalu syarib. Orang yang sedang berjalan, mereka memiliki standar prioritas untuk didahulukan dalam minum air. Kalau seandainya air itu digunakan untuk bersama, contohnya sumur, mata air, atau zam-zam. Disebutkan di sini, yakni zam-zam. Kayak misalkan sumur zam-zam. Ketika ada orang yang safar dari tempat yang jauh, kemudian mereka berkumpul di sumur zam-zam, mereka akan minum airnya, maka musafir ini lebih berhak untuk didahulukan ketimbang orang-orang mukim yang berdomisili di Mekah. Karena orang yang safar lebih capek. Kemudian mereka membutuhkan air yang dingin. Kemudian mereka memiliki hak yang harus ditunaikan. Di antara tadi itu kita sebutkan. Ya. Ketika, ini disebutkan juga oleh Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, beliau mengatakan ketika seseorang berkumpul di tempat yang mushtarak, tempat yang digunakan bersama antara orang yang safar dan orang yang mukim, maka hendaklah orang yang mukim menghargai, menghormati, kalau perlu mereka bisa membantu tamu-tamu itu dengan menyiapkan airnya. Seperti itu. Dikatakan di sini, yakni min zam-zam. Maksudnya adalah dengan ketika mereka meminum air zam-zam. Apakah zam-zam ini menjadi hukum khusus? Sehingga kalau bukan zam-zam, maka tidak perlu memprioritaskan tamu. Jawabannya tidak. Ya, kata Al-Munawi rahimahullah, tidak berkaitan hukum ini dengan masalah air zam-zam saja. Biarpun dengan air lainnya, tetap seorang musafir hendaklah diprioritaskan, didahulukan. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Al-Baihaqi, ya, disebutkan dari jalur yang disebutkan oleh Al-Munawi, ya, Ibnu As-Sabil ahaqqu bil ma' wadh-dhil min al-bani alaihi. Ya. Ibnu As-Sabil atau orang yang safar ini, mereka lebih berhak untuk diprioritaskan menggunakan air, bahkan naungan atau tempat yang ada teduh-teduhnya. Hendaklah mereka didahulukan untuk memanfaatkan fasilitas itu daripada orang yang di situ. Orang yang mukim, tidak melakukan perjalanan. Tayib, dalam riwayat Al-Baihaqi dari Al-Hasan Al-Basri, anna rajulan ata ahla ma'in fastasqahum falam yisquh. Ya. Dulu ada seorang musafir Ibnu Sabil datang ke orang-orang kampung minta agar disuguhin air. Ternyata mereka tidak nyuguhin air. Mereka cuekkan tamu itu hatta mata atshan. Mereka tidak kasih air minum, tidak disuguhin dengan air sampai tamu ini atau orang yang safar ini mati kehausan. Maka dalam riwayat itu disebutkan fa'aghramahum Umaru diyatahu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghukum mereka semua dengan diwajibkan untuk membayar diyat. Ya, karena mereka tidak mau menyambut, mereka tidak mau memberi bantuan air dan semacamnya. Baik, ini menunjukkan bahwa dalam syariat Islam memberikan bantuan kepada orang yang sangat membutuhkan ini ditekankan. Ya, terutama orang yang asing, para pendatang, mereka kesulitan dalam mendapatkan fasilitas. Ketika ada orang yang mampu untuk memberikan pertolongan, maka ditekankan sekali. Baik. Ini hadis yang ketiga, kemudian hadis yang keempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah seperti yang disebutkan di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Kemudian Hamim, maksudnya Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, Kaf Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Tab At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnal 'Asi mu'minan Hisyamun wa Amr. Dua putra dari Al-'As beriman. Dua dari putra Al-'As adalah dua orang yang beriman. Yang satu namanya Hisyam, yang satu namanya Amr. Amr ibnul As. Amr ibnul As adalah ayah dari Abdullah bin Amr ibnul As. Ya. Dan beliau termasuk orang Islam yang baik Islamnya. Amr ibnul As. Kemudian beliau termasuk orang yang kuat dan sering menjadi pendekar di dalam berbagai pertempuran sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tugas beliau sebagai panglima perang, kemudian di akhirnya beliau ditugaskan sebagai gubernur Mesir. Berbeda dengan anaknya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau banyak berpuasa, tidak seperti ayahnya yang memang lebih tangkas dan kuat. Tetapi yang diceritakan di sini adalah ayahnya Amr bin Al-As. Yang disebutkan dalam hadis ini, Ibnul As, anaknya Al-As, ada dua yang beriman. Yang satu Amr, yang satu Hisyam. Dan ini merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh dua orang sahabat ini. Yang satu Amr Ibnul As. Kita katakan tadi, Amr Ibnul As adalah sahabat yang dikatakan Islamnya bagus, cerdas. Sampai kalau tidak salah ada seorang dari kalangan ahli hadis Asy-Sya'bi. Ya, Amir ibn Shurahil Asy-Sya'bi mengatakan bahwa orang Arab ini memiliki setidaknya 4 orang yang cerdas dan bisa memiliki otak jenius, di antaranya Amr ibn Al-As. Maka Amr ibn Al-As ini pernah ditanya, karena beliau tidak termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Beliau disebutkan masuk Islam justru menjelang Fathu Makkah, menjelang penaklukan kota Makkah, berarti di kisaran tahun ke-8 Hijrah. Sebelum itu kenapa tidak masuk Islam? Ada beberapa riwayat sirah gitu menyebutkan bahwa beliau ini sampai Islam cuman tidak terang-terangan, atau ada yang mengatakan beliau ini masuk Islam karena didakwahi oleh Najasyi. Nah, kalau kita baca sejarah, Amr bin Al-As justru menjadi utusan orang Quraisy untuk menjemput orang-orang muslimin yang hijrah ke daerah Habasyah. Ketika kaum muslimin ditindas, mereka di awal Islam tersiksa, tidak bebas untuk melaksanakan syariat Islam, akhirnya mereka melakukan hijrah. Hijrah sebelum kota Madinah, dilakukan hijrah ke daerah Habasyah. Daerah Habasyah bukan negara Islam, akan tetapi rajanya adil, tidak ada kezaliman di sana. Maka kaum muslimin yang waktu itu bersama Ja'far ibn Abi Talib dan basukan rombongan, mereka berangkat menuju daerah Habasyah. Orang Quraisy mengutus ya, perwakilan untuk menjemput para sahabat yang waktu itu sudah hijrah dengan berbagai hadiah, skenario agar sang raja bisa menyerahkan orang-orang Islam yang sedang hijrah ke mereka, akhirnya mereka dibawa ke Mekah dan akan diintimidasi lagi. Begitu. Nah, yang diutus Amr bin Al-As. Jadi beliau termasuk orang yang ketika masih kafir memiliki peranan penting juga di orang-orang jahiliyah. Ya, dalam melakukan perlawanan terhadap para sahabat. Baik. Ada disebutkan oleh Al-Munawi, menukil dari beberapa referensi biografi para ulama, ada seorang bertanya kepada Amr bin Al-As radhiyallahu an, antum ini orang yang cerdas, fama abta'aka anil islami wa anta fi aqlika, dikatakan antum ini yang membuat terlambat masuk Islam apa, padahal antum ini hebat sudah, antum pokoknya gak diragukan lagi, masalah kecerdasan, kejeniusan antum luar biasa, apa yang membuat antum terlambat masuk Islam? Dia mengatakan, kami ini hidup bersama dengan orang yang kelemah lembutan mereka sudah tertutupi dengan kerusakan, tetapi mereka adalah orang-orang senior yang harus dihargai, dihormati. Ketika Nabi ini muncul, ternyata bangsaku memusuhinya, maka aku tidak berani melawan bangsaku. Aku hidup dan berlindung dengan kekuasaan orang-orang bangsaku itu. Nah, ketika di kemudian hari bangsaku sudah pergi, mereka sudah berganti, sementara kami akhirnya bisa menentukan sikap sendiri, maka aku perhatikan bagaimana Nabi ini, dan ternyata memang dakwahnya dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kebenaran, maka aku ingin ikut sampai masuk Islam. Seperti itu. Tapi kita katakan cukuplah ini merupakan sebuah kehormatan pada saat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu akhirnya masuk Islam, kemudian sering dijadikan panglima, kemudian dipercaya untuk ini dan itu, bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Amr bin Al-As min salihi Quraisy. Amr bin Al-As adalah orang yang saleh di antara bangsa Quraisy, dan beliau orang terhormat, terpandang. Sampai satu saat beliau ini jalan biasa, dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu beliau mengatakan, ma yanbaghi li Abi Abdullah an yamshi 'ala al-ardh illa wa huwa amir. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak pantas Abu Abdullah ini, karena Amr bin As dijuluki Abu Abdullah, ayahnya Abdullah, karena ada Abdullah bin Amr bin As. Nah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak pantas ini Amr bin As jalan biasa seperti ini di atas tanah, kecuali kalau dia adalah seorang yang amir, orang terpandang. Dan memang setelah itu dipercaya terus-menerus untuk menjadi pembesar dalam pasukan, sampai menjadi seorang gubernur di salah satu negara bagian kaum muslimin. Baik. Yang satu, Hisham. Hisham ibn al-As. Hisham ini nama panggilannya dulu adalah Abul As. Kalau Amr ibn al-As, nama panggilannya Abu Abdullah, ada yang mengatakan Abu Muhammad juga. Tetapi yang ini, yang Hisham ibnu Al-As, ini nama panggilannya dulu adalah Abul As. Abul As memiliki makna seorang pembangkang atau bosnya para pembangkang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah nama panggilannya menjadi Abu Muti', ya, seorang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Hisham ibn al-As, beliau termasuk juga orang Quraisy, orang yang saleh, orang yang lemah lembut. Dan beliau adalah orang yang pemberani. Beliau gugur di medan perang pada saat perang Yarmuk. Ketika itu, kaum muslimin berhadap-hadapan dengan orang Romawi kalau tidak salah. Atau orang kafir. Yang jelas ketika dilihat pasukan ini bertemu, nah, maka Hisham ibn al-As radhiyallahu anhu ingin menunjukkan kepahlawanan dan mengobarkan semangat para tentara kaum muslimin. Akhirnya beliau mengatakan, mereka adalah kaum, maksudnya orang kafir itu, mereka adalah kaum yang tidak sabar menghadapi pedang. Ayo kita kerjakan seperti aku ini, lihatlah. Kemudian beliau maju merangsek ke tengah-tengah pasukan lawan, kemudian beliau berjihad sampai akhirnya badannya pun terpotong-potong, sampai terluka, kemudian terpotong, kemudian gugur di medan pertempuran itu. Ada sebagian orang Quraisy ketika mereka membahas tentang dua anak dari Al-As ini, mereka mengatakan Amr bin Al-As dan Hisham bin Al-As, mana kira-kira yang lebih afdal? Mereka sedang ngobrol begini, sedang membandingkan antara dua adik kakak ini, Hisham atau Amr yang lebih hebat di antara dua itu. Maka Amr bin Al-As lewat. Amr bin Al-As lewat, kemudian beliau mengatakan, saudaraku Hisham, kami dulu waktu mau berjihad, kami minta masing-masing dari kami asyhadata fi sabilillah. Kita minta agar wafat aja di jalan Allah di perang itu. Tapi kata Amr bin Al-As, faqad hurimtuha wa u'tiyaha, akan tapi di pertemuan itu, di perang itu, aku tidak dapat syahid. Tapi justru adikku ya atau kakakku yang dapat syahid itu. Hisham dapat syahid. Ini menunjukkan bahwa beliau Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ingin menunjukkan keistimewaan saudaranya. Dan ini, hadis ini sekaligus menunjukkan tentang keistimewaan dua sahabat ini. Baik. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang kelima. Ya, hadis yang kelima diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala alaihi salatu wassalam, abinil qadha an fika thumma tanaffas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pisah dulu mulutmu dengan gelas, baru kalau mau nafas silahkan nafas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Ini menunjukkan bahwa seseorang ketika sedang minum menggunakan wadah, entah gelas, cangkir, atau bahkan minum dari mangkok misalkan, ketika seseorang minum ini tidak bisa langsung berhenti, tapi minum terus kayak gitu. Nah, kemudian dia butuh nafas. Maka jangan sampai nafas itu masuk ke tempat wadah yang kita pakai untuk minum. Ya. Meskipun wallahu a'lam, para ulama mengategorikan seperti ini bukan tindakan haram, akan tetapi tindakan yang kurang ideal. Sehingga ketika ada orang yang ingin minum, hendaklah dia menjaga agar tempat ini tidak dianggap jijik oleh orang lain. Apalagi kalau seandainya tempat itu dipakai bersama. Tetapi kalau dipakai sendiri bagaimana? Ya, dipakai sendiri berarti dia lebih bebas, akan tetapi tetap adab dalam menggunakan wadah ketika makan atau minum diperhatikan. Ya, termasuk dalam sebuah hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang, idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina, apabila salah seorang di antara kalian minum dari sebuah wadah, gelas, cangkir atau semacamnya, maka jangan sampai dia bernafas di dalam wadah itu. Lepas dulu. Nah, di sini katakan abinil qadha, wadahnya jauhkan dulu. Nah, lepas begini, baru kalau mau nafas-nafas aja, nanti lanjutkan minum lagi. Ya, ini menunjukkan adab dan Islam yang perhatian terhadap kebersihan. Khawatir ketika seseorang minum, kemudian nafasnya di situ, kalau ada yang keluar bagaimana? Gitu. Atau minimal bakterinya, atau penyakitnya, atau yang semacamnya, sehingga menjijikkan. Belum lagi kalau mau dipakai oleh orang setelahnya, akan bisa menularkan penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat seorang yang beriman adalah orang yang hati-hati dalam menggunakan kebiasaan, kebutuhan yang tampil prima untuk menjaga penampilan, juga menjaga kesehatan, kebersihan dan seterusnya. Terakhir, hadis yang disebutkan ini satu hadis yang keenam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan hadis ini seperti yang disebutkan oleh al-musannif atau penulis, diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak, tapi riwayat ini juga ada dalam Sunan Abi Dawud, disebutkan juga dalam Sunan At-Tirmidzi, wallahu alam bisawab, atau bukan Abu Dawud akan tapi Ibnu Majah. Yang jelas riwayat ini sahih, banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang makna hadis ini. Disebutkan ibna yahadhani al-Hasan wal-Husainu sayyida shababi ahli al-Jannah wa abuhuma khairun minhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua anakku ini, maksudnya cucuku, karena yang berbicara, yang dibicarakan adalah Al-Hasan dan Husain, dua-duanya adalah sayyida shababi ahli al-Jannah, adalah pemimpin para pemuda yang ada di surga. Wa abuhuma khairum minhuma, sedangkan bapak dari dua anak ini yaitu Hasan dan Husain, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lebih afdal dari mereka berdua. Baik. Hadis ini menunjukkan keistimewaan Al-Hasan Al-Husain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, karena Nabi SAW menyebutkan keistimewaan Hasan dan Husain, dan ternyata ayah mereka lebih afdal dari dua anak ini. Kemudian yang kedua disebutkan tentang sayyida shababi ahli al-jannah, dua-duanya ini adalah pimpinan para pemuda yang ada di neraka, di surga, di akhirat nanti. Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa shabab itu adalah usia kisaran dari 18 sampai 30. Ya, kisaran dari umur itu. Sehingga orang ketika meninggal sebelum usia 30 bisa dikatakan dia adalah orang yang masih syabab, yang masih muda, pemuda begitu. Dan kenapa Al-Hasan dan Husain dikatakan sebagai pimpinan para pemuda di surga, sementara di surga semua orang muda? Dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa semua yang masuk surga akan berada pada usia yang sama, akhlak yang sama, fisik yang sama, tingginya seperti Nabi Adam, situna dhira'an, 60 hasta, kemudian mereka memiliki umur yang sama. Inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abkara. Kami akan ciptakan lagi para ibu-ibu itu menjadi muda lagi, sehingga mereka seperti garis-garis itu. Nah, sehingga yang masuk surga adalah orang-orang yang masih muda semuanya. Taib, sekarang kenapa Al-Hasan Al-Husain dikatakan pimpinan para pemuda? Ada yang mengatakan bahwa keduanya ini wafatnya masih muda, tetapi dibantah karena yang benar Al-Hasan dan Husain ketika wafat bukan usia muda lagi, bahkan mereka sudah berumur dewasa. Nah, baik, apa berarti yang dikatakan syabab? Ada yang mengatakan tafsiran lain, ini semua disebutkan oleh Al-Munawi dalam kitab Al-Faidhul Qadir. Beliau mengatakan di antara makna dalam bahasa Arab syabab adalah seorang yang menjaga kehormatannya, penampilannya, kemudian kewibawaan. Nah, Al-Hasan dan Husain sekalipun ketika wafat beliau sudah berumur, akan tapi karena sikap yang perlu menjaga pembawaan, kehormatan, kewibawaannya, maka inilah yang sampai dikatakan sayyida shababi ahlil jannah. Mereka keduanya akan menjadi pimpinan dari para pemuda di surga. Dan ini juga merupakan keistimewaan lain pada saat ada jaminan Hasan dan Husain akan masuk surga. Karena disebutkan dalam hadis ini mereka akan menjadi pimpinan para pemuda yang ada di surga. Baik, ini hadis yang disebut oleh As-Suyuti rahimahullah dalam pembahasan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Namun Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas semangat yang telah disampaikan saat di kesempatan malam hari ini. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama satu pembahasan yang menarik tentang bersyukur dengan bersedekah, dan ternyata banyak keutamaannya dan kelebihannya bagi mereka yang bersedekah. Ikhwata Islam, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. memperdalam materi yang telah beliau sampaikan ataupun pertanyaan lainnya, kami berikan kesempatan kepada Anda semuanya di malam hari ini untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari beliau insyaallah. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nam ikhwatal Islam, kita akan angkat pertama melalui telepon terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Silakan.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Iskandar, Pak, dari Kalimantan Timur, Pak Ustaz.
1: Masya Allah. Silakan, Pak Iskandar.
2: Iya, Pak. Ini mohon maaf, Pak Ustaz, ya. Ini pertanyaannya, Pak Ustaz. Mm-hmm. Seorang imam, misalnya kalau lupa, Pak Ustaz. Imam itu kalau lupa, kalau berdiri sempurna, ada mengingatkan di belakang makmum, misalnya, Subhanallah, dia tidak mau sudah duduk. Tapi bila, maksudnya dia, kalau sempurna, apakah betul memang itu, Pak Ustaz?
1: Sudah sempurna, tidak duduk gitu, Pak, ya?
2: Iya, kan, ya. Dia lupa, kan, ambil rakaat. Dia ambil tiga rakaat karena lupa. Tapi berdiri sudah sempurna. Ada mengingatkan di belakang makmum Subhanallah, dia tidak mau duduk karena itu bilangnya sudah sempurna berdirinya.
1: Baik.
2: Betul gak itu, Pak Ustaz? Tolong Pak Ustaz dijelaskan.
1: Baik. Terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar pertanyaannya. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau seandainya imam meninggalkan tasyahud awal karena lupa, bukan karena sengaja, maka seandainya dia masih belum sempurna, dia balik. Dikatakan Subhanallah, balik dia. Tetapi kalau seandainya dia sudah berdiri sempurna, para ulama mengatakan yang diperintahkan adalah dia melanjutkan sholatnya. Karena yang ditinggalkan adalah tasyahud awal yang sifatnya wajib, tetapi orang sudah pindah ke rukun berikutnya. Imam ini sudah pindah ke rukun berikutnya sehingga dia dituntut untuk melanjutkan sholatnya lagi. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah sholat zuhur atau asar, beliau lupa tasyahud awal. Akhirnya beliau berdiri. Beliau berdiri ke rakaat ketiga dan para sahabat mengikuti saja. Para sahabat begitu saja sampai ketika beliau hampir salam. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih, beliau hampir salam, beliau kemudian sujud sahwi sebelum salam. Nah, sehingga kesimpulannya, kalau seandainya yang ditinggalkan itu adalah tasyahud awal, kemudian dilakukan lupa, maka dia kalau sudah berdiri secara sempurna, ya dia lanjutkan. Nanti makmumnya ngikutin, bukan berarti makmumnya, oh ini imam kenapa ditinggalan, ini apa tasyahud awalnya, mending kita duduk aja sendiri sampai kita selesai dari tasyahud awal, tidak seperti itu. Semua makmum ngikutin imam, kecuali kalau imam ini lupa nambah gerakan sholat. Misalkan sholat maghrib sudah sempurna 3 rakaat, lalu imamnya nambah rakaat keempat. Dibilang Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah sampai berdirinya sempurna. Para ulama mengatakan, kalaupun sudah sempurna, dia harus balik ke posisi duduk karena dia sedang melaksanakan sholat 4 rakaat. Tidak ada sholat maghrib 4 rakaat, maka dia wajib untuk kembali ke posisi duduk lagi, gitu. Nah, kalau seandainya imam dalam keadaan yakin, ndak ana masih kurang, sudah dibilang Subhanallah sama makmumnya, tapi ternyata dia masih meyakini bahwa sholat yang dia lakukan nambah berdiri itu tidak nambah. Dia meyakini bahwa ini adalah rakaat yang tepat. Nah, maka makmum yang yakin bahwa imam salah tidak boleh ngikutin imam. Mereka harus duduk. Ya, mereka tidak boleh mengikuti kesalahan imam dengan sengaja. Kalau imam tidak ngerti atau ragu, maka dia disuruh untuk duduk. Tapi kalau seandainya dia tidak ragu, dia bah yakin bahwa dia tidak salah begitu, maka dia melakukan sesuai dengan apa namanya keyakinan dan yang dia ingat. Tetapi makmum, mereka tahu bahwa sholatnya imam lebih, gak boleh mereka mengikuti kesalahan imam dengan sengaja. Kalau mereka mengikuti kesalahan imam dengan sengaja, mereka yang batal sholatnya, mereka harus ngulang. Tetapi kalau seandainya mereka tahu imamnya ini salah, maka tuntutan kepada mereka hanya duduk nunggu sampai imamnya menyelesaikan berdirinya, sampai imamnya

0: disunahkan qasar sama jamak itu Ustaz ya. Sementara Ustaz tadi sampai ada sahabat mendengar salat duha, makanya dikejar dia mengerjakan sampai akhir hayat Ustaz. Nah, bagaimana tuh Ustaz tadi Ustaz? Sementara kita kalau safar kan disuruh mengqasha salat yang fardu. Sedangkan ini salat duha kan salat sunat. Nah, gitu ya Ustaz. Terima kasih Ustaz.
1: Terima kasih kembali Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi baik. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, ketika seorang safar kemudian sholatnya diqasar, apakah dia tetap dianjurkan untuk sholat sunnah selain witir ya, karena witir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan maupun ketika tidak dalam perjalanan. Sholat malam juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi atas kendaraan atau ketika beliau turun. Tetapi sekarang sholat sunnah lain, apakah dikerjakan atau tidak? Mengingat sholat yang wajib 4 rakaat aja diqasar menjadi 2 rakaat. Pendapat pertama mengatakan bahwa kalau seandainya seorang sudah mengqasar yang 4 menjadi 2, maka sudah sepantasnya yang sunnah tidak perlu dikerjakan. Ini adalah pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sampai ketika beliau dalam satu perjalanan melihat ada orang kok sholat lagi. Ditanya ini oleh Abdullah bin Umar, orang-orang sekitarnya ini, mereka ngapain? Yatanaffalun, mereka salat sunnah. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Lau tanaffaltu la atmamtu salati." Seandainya aku akan salat sunnah, mending enggak usah salat sunnah tapi salat yang aslinya 4 rakaat tak salatkan 4 rakaat. Ngapain aku capek-capek 2 rakaat akhir-akhirnya juga salat sunnah begitu. Kemudian beliau mengatakan, "Syahidtu أو خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يزيد على صلاته في صلاته على ركعتين. Aku sudah sering safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata beliau tidak pernah salat kecuali 2 rakaat aja di perjalanan itu, menunjukkan bahwa salat selain yang fardu dan witir tidak dilakukan ketika safar. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas ulama bahwa sholat sunnah tetap dibolehkan. Ya, sholat sunnah tetap dibolehkan, termasuk sholat duha. Di antara riwayatnya adalah riwayat Ummu Hani radhiyallahu anha. Ummu Hani ini adalah saudarinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan penduduk Madinah. Beliau menuju ke Makkah bukan dalam kondisi safar lagi, bahkan dalam kondisi perang karena akhirnya Mekah ditaklukkan. Ketika di waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di waktu duha 8 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai Ummu Hani radhiyallahu anha cerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sampai 8 rakaat. Wadzalika duha, itu adalah ketika salat duha atau salat sunnah di waktu duha. Sehingga menunjukkan bahwa sholat duha pun diizinkan, tidak apa-apa seperti itu. Termasuk sholat yang lain, ketika seorang masuk masjid lalu tahiyatul masjid, ketika seorang ingin nambah sholat sunnah seperti jenazah atau sholat yang lain, maka Allah alam boleh seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap melaksanakan sholat duha. Wallahu alam bissawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan maaf, kami akan lanjutkan Ustaz dari pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan, apakah kebaikan yang dilakukan oleh seseorang adalah termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini terkait dengan hadis Rasulullah, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Apakah ini juga termasuk dari bersyukur kepada Allah dan bernilai sedekah yang tadi Ustaz jelaskan dan sampaikan? Syukran, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum.
2: Wa barakallahu fikum. Iya, yang pertama

0: ketika seorang menggunakan anggota badan ini untuk beribadah, untuk bersyukur, untuk memanfaatkan nikmat Allah dalam kebaikan, maka insya Allah ini merupakan salah satu bentuk syukur yang disebutkan. Ya, tetapi apakah ketika seorang bersyukur disamakan dengan yang tadi disebutkan faman hamadallah wa halalallah wa kabbarallah seperti itu? Ya, wallahu alam. Karena ini tidak mansus, tidak ditegaskan. Nah, apakah dikiaskan atau tidak ketika seorang bersyukur mensyukuri alhamdulillah ini badan apa namanya? Diberi kesehatan oleh Allah, tidak sakit. Kemudian ana bisa duduk dengan tenang, ya. Apakah rasa syukur itu termasuk bentuk syukur? Gitu. Kita tidak perlu capek-capek untuk memikirkan itu, ya, karena syukur itu juga merupakan sebuah nikmat Allah yang lain. Sehingga Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam kalau tidak salah, beliau mengatakan ketika seorang bersyukur, maka dia perlu untuk bersyukur lagi. Kenapa? Karena ketika dia bersyukur kepada Allah, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada dia, yang dia akhirnya bisa bersyukur. Gitu. Taib. Sehingga syukur ini membutuhkan syukur yang lain. Ketika dia melakukan syukur yang lain, maka dia telah merasa saya ini diberi nikmat oleh Allah, sehingga saya bisa mudah untuk mensyukuri sebuah nikmat lain yang berupa syukur dan seterusnya. Sehingga seorang itu gak akan ada habisnya untuk selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cukup sudah seperti itu. Apakah kalau kita melakukan itu saja sudah cukup dan dinilai sedekah? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan seperti itu. Karena dalam hadis tadi antum sudah sebutkan wa kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ingin memberikan contoh di riwayat ini, semua sedekah ini apa namanya bisa dijadikan peluang untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di malam hari ini. Kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya melalui telepon di 021-823-6543. Silakan yang sudah terhubung untuk bertanya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Abu Farid Indramayu.
1: Baik Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Bapak khair.
2: Indramayu lagi Ustaz nih.
1: Iya.
2: Iya.
1: Silakan Abu Farid pertanyaannya.
2: Baik. Ustaz mau tanya Ustaz, bagaimana kalau kita sholat berjamaah di musola, kemudian imam nih buang angin dalam posisi dia sujud ataupun ruku. Bagaimana imam keluar dari saf itu seperti apa, dan jamaah di belakangnya bagaimana tuh ambil sikapnya Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz.
1: Baik. Baik, terima kasih Bu Farid, cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk memberikan jawaban. Silakan Ustaz.
0: Iya, yang jelas ketika imam batal tidak boleh dilanjutkan sholatnya. Kalau makmum pun tahu imam batal, kemudian tetap lanjut sholat bersama imam, maka sholat mereka jadi batal. Untuk teknis untuk keluarnya ketika dia dalam keadaan sujud, maka mudah saja. Tinggal dia tunjuk orang yang di belakang, entah dengan isyarat dan memegang, atau memberikan isyarat yang lain sehingga orang yang di belakang tahu dia akan keluar, sudah selesai. Ya, dia tinggal berdiri. Ya, dia berdiri kemudian keluar sambil menunjuk seorang yang akan menggantikan dia ketika sujud, ya, ketika sujud itu. Wallahu a'lam bissawab, sehingga sholat itu tetap terlaksana. Kalaupun seandainya orang berpindah, tidak mungkin dia merangkak seperti orang tiarap, ya. Dia berdiri, maju, kemudian sujud lagi, tidak mengapa seperti itu. Kalaupun seandainya dia menyudahi sujudnya, kemudian dia berdiri, kemudian dia maju ke depan langsung bertakbir menggantikan posisi imam, mudah-mudahan tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali entah di Indramayu atau di tempat yang lain. Barakallahu fikum.
1: Namun satu afik barakallah jazakumullah khairan atas jawaban yang telah antum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz di kesempatan malam hari ini. Dan pertanyaan yang disampaikan Abu Farid adalah penutup perjumpaan kita malam hari ini. Tentunya Ikhwatul Islam, sebelum kita tutup kajian kita akan meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Dan kepada Ustaz kami persilakan.
0: Iya, kaum muslimin rahimahnu rahimakumullah, ketika kita tahu bahwa mempelajari hadis merupakan sebuah kehormatan, dan kita sudah sepantasnya mengingatkan anak keturunan orang di sekitar dan semua yang kita cintai agar kecipratan kebahagiaan dengan mempelajari hadis tersebut, terutama orang-orang yang kita didik, kita arahkan mereka sekalipun masih kecil. Tetapi seandainya mereka dari awal sudah ditanamkan kecintaan kepada hadis, maka diharapkan ketika mereka besar nanti akan menjadi penerus bahkan lebih baik dari kita dulu sekali. Seperti dicontohkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Syaraf Ashabil Hadis, ada seorang ahli hadis yang bernama Sulaiman Ibn Mihran Al-A'mash yang wafat di tahun 148 Hijriah. Beliau mengajak anak-anak kecil ngajari mereka hadis sampai ada salah seorang komentar, "Tuhaddits haula is-sibyan." Kamu menyampaikan ilmu hadis kepada anak-anak kecil, kira-kira manfaatnya apa? Kalau engkau sampaikan ke orang besar, paham. Nah, anak kecil untuk apa? Maka jawaban Al-A'mash rahimahullah, "Haula is-sibyan yahfaduna alaikum dinakum." Anak-anak kecil itu nanti di masa mendatang mereka akan menjadi penjaga agama kalian. Ya, sekarang kecil, yushiku an yakuna kabirakum. Sekarang ini mereka masih kecil, tapi sebentar lagi mereka akan menjadi orang-orang dewasa dan menjadi orang-orang yang hebat di antara kalian. Maka jangan dianggap remeh ketika seseorang mengajari anak kecil, diajarkan hadis, apalagi dimotivasi, dipuji mereka seperti orang-orang hebat yang mempelajari hadis. Siapa tahu Allah Azza wa Jalla memberikan kecintaan kepada mereka dengan kemuliaan orang-orang yang mempelajari peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Az-Zahabi rahimahullah, seorang ulama yang meninggal tahun 742 kalau tidak salah. Begitu beliau meninggal tahun 742 atau 748 afwan, 748. Beliau cerita bahwa ketika beliau belajar, salah satu gurunya melihat tulisan beliau. Ketika gurunya melihat tulisan Az-Zahabi, beliau mengatakan, "Khattuka yushbihu khattal muhaddithin." Tulisanmu mirip dengan tulisan para ulama ahli hadis. Itu saja. Kata-kata itu ternyata nancep di hati Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Fahuwa alladhi habbabani ilmal hadis." Ternyata guruku itulah yang menanamkan kepadaku kecintaan terhadap ilmu hadis. Maka beliau akhirnya belajar ilmu hadis. Semoga kita bisa menanamkan kepada orang-orang di sekitar, kemudian membentuk komunitas orang-orang yang cinta hadis, dan juga selalu mengobarkan sunnah-sunnah di tengah kaum muslimin. والله اعلم بالصواب صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين
3: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة راديو رجاء منبر جهاية سنة

Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Bila

0: Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: واجعله ربي رضيا.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ قَالَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, "Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama."

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

0: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.
1: Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya, dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, "Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar." Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rob yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar? Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat, cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminannya? Apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya, sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang manfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal beliau yang berikut ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.

0: مسير أم مسير، والآية تقول إنا هديناه النجدين.
1: نعم، الإنسان مسير من جهة أقدار الله التي تجري عليه، فهو مسير لا حيلة له فيها، وهو مخير من جهة أفعاله، جهة أفعاله هو، فإنه يفعل بمشيئته وإرادته ويقدر على الفعل وعلى الترك، فهو مخير في أفعاله، مسير في أقدار الله التي تجري عليه. نعم.
2: فضيلة الشيخ، ada sebuah pertanyaan. Apakah seorang hamba musayyir tidak memiliki kehendak, ataukah dia mukhayyar diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan ayat Al-Qur'an mengatakan wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan keburukan. Maka fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjawab, dari satu sisi, yaitu dari sisi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang hamba musayyir, karena dia berjalan di atas takdir yang telah Allah tentukan atas dirinya. Namun dari sisi perbuatan si hamba tersebut, maka dia mukhayyar, dia diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang melakukan sebuah perbuatan dengan kehendak yang dia miliki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kehendak serta kemampuan kepada seorang hamba untuk mengamalkan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Maka seseorang dikatakan mukhayyar, memiliki kehendak dari sisi perbuatan yang dia lakukan. Dan seseorang dikatakan musayyar dari sisi takdir Allah yang memang sudah Allah takdirkan atas orang tersebut.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Pertama-tama sekali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, atas segala rahmat dan nikmat, karunia yang tiada tara dan tiada terhingga yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Hidup kita tidak pernah lepas dalam ketergantungannya kepada Rabb-nya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah, dialah al-ghani, yang maha kaya, yang maha kuasa, tak membutuhkan siapa-siapa, lagi maha terpuji. Bersyukur kepada rahmat dan nikmat Allah adalah kewajiban sekaligus keharusan dan kepantasan. Bagaimana tidak, hidup kita selalu dicurahkan Allah rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak. Tanpa rahmat dan nikmat Allah itu mustahil kita bisa berkumpul sekarang ini di tempat ini. Di sebuah tempat yang cuacanya begitu sejuk, walillahilhamd, dan mengingatkan kita kepada ayat-ayat Allah yang berbicara tentang kesejukan di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di dalam surga itu tidak ada panas cahaya matahari dan tidak juga ada dingin yang menyengat. Itu artinya cuacanya sejuk. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di negeri yang cuacanya mengingatkan kita kepada surga Allah, kelak Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kita tidak wajib bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Kita selalu bergantung kepada Allah. Dan nikmat-nikmat Allah, Allah curahkan kepada kita setiap saat. Bahkan di saat kondisi kita terlemah, di saat kita tidak sadar apapun, dan kita tidak mampu membela diri apapun, walau dari hanya seekor nyamuk atau gigitan seekor semut, kita tak mampu membela diri. Karena kita larut di dalam tidur kita dan mimpi. Di saat itu, tetap Allah berikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang sangat banyak. Jantung tetap bekerja, paru-paru tetap bernafas, darah tetap mengalir, organ tubuh tetap bekerja, usus tetap bekerja, lambung tetap bekerja, dan terlalu banyak nikmat-nikmat Allah di dalam tubuh yang tidak bisa kita sebut satu persatu, mungkin sebahagian yang kita belum kenal dan ilmu manusia belum sampai kepadanya, tetap bekerja di dalam tubuh kita. Dan itu semua anugerah Allah tiada tara kepada kita hamba-hambanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita tuntunan yang jelas, tegas, sempurna, tak ada kurang, tak ada cacat, tak ada yang perlu direvisi. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kalimat Al-Kamal di dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang sempurna, yang tidak bisa menerima tambahan. Al-Kamal dalam bahasa Arab maknanya adalah sesuatu yang sempurna, yang tidak bisa menerima tambahan. Kalau masih bisa menerima tambahan, maka dia bukanlah Al-Kamal, bukanlah kesempurnaan. Dan kalimat Al-Kamal inilah yang Allah gunakan pada agamanya. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Orang Arab ketika mendengarkan kalimat ini dan mereka mengerti makna kamal dalam bahasa Arab, mereka sudah mengerti bahwa ini enggak mungkin lagi bisa ditambah. Ini secara bahasa. Secara logika, ilmu Allah tidak mungkin dikalahkan oleh ilmu manusia. Dan agama ini datangnya dari Allah. Kalau manusia mencoba untuk menambahnya, seolah-olah mereka mengatakan ilmu Allah belum cukup. Dan ilmu saya lebih hebat. Ilmu Allah tidak sempurna, ilmu saya yang sempurna. Maka di sini ada hal yang adab yang tidak benar bagi seorang hamba, manakala dia ingin menambah syariat Allah dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ilmu syariat melainkan datangnya dari Allah, berarti ilmu dari Allah. Apabila Anda merasa ilmu dari Allah tidak cukup dan Anda merasa harus ditambah dengan ilmu manusia, maka Anda merendahkan Rabb Anda sendiri dengan mengangkat manusia yang Anda muliakan ilmunya, yang Allah Anda lebih dahulukan ilmunya daripada ilmu Allah. Dan yang ketiga, di dalamnya ada semacam tudingan dan tuduhan khianat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah telah mengatakan sempurna, Anda belum menganggapnya sempurna. Siapa yang harusnya disalahkan dalam bab ini? Allah yang telah mengatakan sempurna dan Anda mengira belum sempurna. Siapa yang disalahkan? Seolah-olah di dalamnya ada tudingan dan tuduhan Rasul tidak menyampaikan agama seperti yang Allah turunkan. Allah telah mengatakan sempurna, Anda merasa sampai kepada diri Anda belum sempurna. Lalu siapa yang khianat? Oleh karena itu Imam Malik mengatakan, orang-orang yang menambahkan sesuatu dalam agama, faka'annama, seolah-olah dia mengira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khanar risalah, telah khianat dalam menyampaikan risalah. Allah yang mengatakan sempurna, kalau Anda yakin Allah mengatakan sempurna, maka dia sempurna. Tidak mungkin Allah mengatakan sempurna lalu sampai kepada Anda kurang sempurna, lalu siapa yang khianat? Maka seolah-olah di dalamnya ada tudingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat di dalam menyampaikan risalah yang Allah katakan sempurna sampai kepada manusia tidak sempurna, yang butuh tambahan dari manusia, butuh diperbaiki, butuh direvisi, butuh ditata ulang, butuh ditambahkan, butuh dikurangi. Yang terakhir, yang keempat, walaupun yang bukan yang terakhir, menambah-nambah dalam agama Allah, merubahnya dari keasliannya. Dan sesuatu yang tidak asli tidak akan mungkin lebih hebat daripada sesuatu yang asli. Jadi ini kaidah muttaridah. Ini kaidah musallamah indan nas. Kaidah yang benar-benar disepakati manusia. Barang yang tidak asli tak mungkin lebih baik daripada barang yang asli. Tak mungkin barang KW lebih baik daripada barang asli. Dan ketahuilah bahwa di dalam agama Islam ini, iblis ingin membuat agama KW, memirip-miripkannya dengan agama asli. Yang menambah-nambahkan sesuatu dalam agama Allah, maka akan menghancurkan keaslian agama itu di tengah masyarakat. Walau agama yang asli tidak akan pernah hancur sampai akhir zaman, karena Allah berjanji menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Adzikir dalam ayat ini adalah agama Allah dan syariat Allah, Al-Quran nomor satu. Maka Allah berjanji menjaga agamanya. Maka keaslian agama Islam tidak akan pernah sirna bagi yang serius mencarinya, ikhlas dalam mengamalkannya, mencari mana agama yang hak, mana agama yang batil. Tidak hanya antar agama, tapi apa yang ada dalam agama Islam itu sendiri. Namun, menambah-nambahnya dan mengurang-urangkannya akan menghilangkan keasliannya. Dan alangkah buruknya manusia yang menghadap kepada Allah mengira telah dengan agama yang benar, ternyata agama yang salah. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan kepada mereka, maukah kalian aku beritahu, aku sampaikan berita besar, siapa orang yang paling merugi dalam amalan-amalan? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Salah, sesat, tidak benar amal mereka dan pekerjaan mereka dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun mereka mengira bahwa mereka telah memperbaiki amalan, perbuatan. Perbuatan mereka, mereka anggap perbuatan yang terbaik. Padahal Allah sudah klaim di awal, dan apa yang Allah klaim adalah pasti kebenaran. Bahwa amalan tersebut, dhalla sa'yuhum, kesesatan, penyelewengan, tidak sesuai dengan ajaran, tidak sesuai dengan syariat yang sebenarnya, keluar dari agama yang hak, agama yang asli, sudah masuk kepada agama yang dibuat manusia, atau mungkin diilhami oleh iblis dan bala tentaranya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa manusia hidup dengan sifat yang sama pada setiap generasi. Tidak ada perubahan pada sifat manusia di setiap zaman. Karena manusia semenjak Allah ciptakan, ya seperti itu. Yang berubah pada kehidupan manusia adalah adat dan istiadat di tengah-tengah mereka. Yang berubah di tengah manusia adalah alat yang mereka gunakan dalam kehidupan mereka. Ini bisa berubah. Kebiasaan manusia yang jujur akan bisa berubah menjadi kebiasaan manusia pengkhianat. Walaupun sebenarnya manusianya sama, namun di satu zaman jujur itu menyeluruh, di satu zaman jujur itu menghilang. Ini yang Anda maksud kebiasaan. Apabila dahulu kala, di masa kejayaan agama Islam, orang masuk pasar, hampir tidak ada yang berani mencurangi timbangan. Karena ada pengawas pasar. Dan ada mahkamah yang siap untuk mengadili siapapun yang menzalimi konsumen. Ditambah Umar radhiyallahu anhu melarang pedagang berdagang di pasar Madinah kecuali dia sudah tahu hukum berdagang. Masuk pasar harus mengerti hukum jual beli baru boleh berdagang di pasarnya Madinah. Ditambah ada pengawas yang akan melaporkan setiap gerak-gerik yang mencurigakan daripada penzaliman dan pencurangan. Sehingga keadilan atau kejujuran di masa itu menyeluruh, dan adat pedagang adalah orang-orang yang jujur, Bahkan tidak sering di tengah kaum muslimin ketika itu ada orang yang berdagang dan lihat tokonya laris dan toko saudaranya masih belum laris, dia sengaja tutup agar melariskan toko saudaranya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mendahulukan orang lain. Namun kebiasaan seperti itu kemudian perlahan tapi pasti hilang di tengah masyarakat. Ini yang ana maksud kebiasaan dan adat kebiasaan. Terjadi perubahan, perubahan mayoriti dan minoriti. Mana yang mayoritas dan mana yang minoritas. Kemudian terjadi perubahan alat. Karena secara ilmu dunia, kita tidak terikat kepada syariat. Secara ilmu dunia, kita tidak terikat kepada syariat. Ilmu dunia luas, bebas, berkarya, bebas membuat apa saja, bebas menciptakan apa saja, bebas berimprovisasi dalam bentuk apapun. Dan kebebasan itu telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala langsung melalui lisan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, urusan dunia kalian lebih faham daripada saya. Urusan dunia kalian lebih mengerti daripada saya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia, urusan kalian. Silahkan lebih mahir dariku, silahkan lebih paham dariku, silahkan berkembang lebih luas daripada apa yang ada sekarang. Telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ruang gerak yang sangat luas. Oleh karena itu, ilmu dunia murni telah berkembang entah berapa ribu kali lipat atau mungkin juta kali lipat dibanding ilmu dunia murni yang ada di zaman Rasul. Setiap saat umat memikirkan bagaimana caranya supaya lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, lebih gampang. Sehingga alat itu berkembang sesuai dengan yang dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka akan ada alat-alat duniawi yang tidak akan ditemukan di zaman Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alatnya. Adapun kebutuhannya sama. Dulu orang berkomunikasi melalui tulisan. Lalu dikirim orang untuk membawa tulisan itu. Atau dikirim burung untuk menyampaikan tulisan itu. Nah sekarang manusia berkomunikasi dengan cara yang lebih gampang. Dulu orang berkendaraan menggunakan unta dan kuda. Dulu orang membajak sawah menggunakan sapi dan kerbau di negeri kita. Alat telah berganti, alat telah berubah, fungsinya sama. Yang satu alat transportasi, ini juga alat transportasi. Yang satunya alat bajak, ini juga alat bajak. Namun alatnya berubah. Dengan sains dan teknologi yang dibebaskan oleh syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala kita untuk membuatnya. Kenapa? Karena apapun hal yang berhubungan dengan urusan murni dunia, hukumnya mubah. Apapun yang berhubungan dengan urusan murni dunia, tidak menyentuh agama. Bagaimana membuat rumah, bagaimana membuat piring, bagaimana membuat baju, bagaimana membuat pesawat, bagaimana membuat pisau, bagaimana membuat jalan raya, bagaimana menata rumah penduduk. Ini murni urusan dunia. Murni apa? Urusan dunia. Hal yang berhubungan dengan murni dunia, hukum asalnya adalah mubah. Tidak ada dosa dan tidak ada pahala. Dosa dan pahala tergantung untuk apa dia digunakan. Untuk apa dia digunakan? Apabila gelas itu digunakan untuk minum minuman yang halal, maka dia melakukan hal yang baik dengan gelas itu. Apalagi dengan apabila dengan gelas itu dia memberikan minuman kepada orang yang sedang dalam perjalanan, yang sedang kehausan, maka dia berbuat pahala dengan gelas itu. Hal yang sama berlaku dan hal berlaku sebaliknya, kalau dia minum yang khamar, minum yang haram dengan gelas tersebut, maka dia melakukan hal yang buruk dengan gelas itu dan dia berdosa apabila dia memberikan khamar kepada orang lain melalui gelas itu, maka gelas dengan gelas itu dia berbuat maksiat. Maka hukum dunia pada asalnya adalah mubah. Pahala dan dosanya tergantung untuk apa alat itu digunakan. Maka pesawat hukum asalnya mubah. Mobil hukum asalnya mubah. Tidak dosa dan tidak pahala. Dia murni ilmu dunia yang diciptakan manusia dan Allah mudahkan manusia untuk sampai kepada ilmu menciptakannya. Hukum asalnya apa? Mubah. Apabila antum gunakan mobil untuk ke kantor, antum gunakan mobil untuk ke pasar, antum gunakan mobil untuk pergi berolahraga, antum gunakan mobil untuk bertemu teman dan klien, mubah. Tidak dosa dan tidak pula pahala. Antum gunakan mobil untuk jalan-jalan, berehat sejenak ke negeri-negeri yang antum inginkan, ke tempat-tempat yang antum sudah rutekan perjalanan keluarga, mubah. Pekerjaan mubah. Dosa tidak, pahala tidak. Tidak termasuk pujian syariat, tidak pula celaan syariat. Maka mobil dalam hal ini, pesawat dalam hal ini, murni ilmu dunia. Apabila kemudian digunakan untuk pergi haji, maka dia berubah menjadi kebaikan. Karena kendaraan yang mubah tersebut telah digunakan untuk syiar Islam. Haji adalah min akbari syairil Islam. Di antara hal yang terbesar dari syiar-syiar agama Allah. Dari tanda-tanda zahir agama Allah. Maka pesawat apabila digunakan untuk pergi haji, pergi umrah, maka dia adalah pesawat yang digunakan untuk kebaikan. Namun apabila digunakan untuk kemaksiatan, maka dia pesawat yang digunakan untuk berbuat maksiat. Sebagaimana pesawat bisa digunakan untuk pergi haji, pesawat juga bisa digunakan untuk pergi maksiat. Betul atau tidak? Maka tidak benar bahwa pesawat itu harus disebut dengan bid'ah hasanah. Disebabkan bahwa dia memberangkatkan jemaah haji lebih cepat daripada kapal laut. Maka dia bid'ah hasanah. Lalu bagaimana kalau dia digunakan untuk berbuat maksiat? Apakah dia akan dinamakan dengan bid'ah sayyi'ah? Karena kita tahu bahwa tidak semua pesawat dibawa pergi haji. Pesawat tidak diciptakan spesial untuk memberangkatkan jemaah umroh dan jemaah haji. Hal yang sama dengan mobil, digunakan untuk ke masjid, digunakan untuk pengajian seperti antum lakukan sekarang, digunakan untuk pergi berbakti kepada orang tua, digunakan untuk tolong-menolong bersama saudara dalam kebaikan, digunakan untuk menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah ke pemakaman, maka mobil telah digunakan untuk ketaatan dan menjadi pahala karena menggunakannya untuk ketaatan. Hal yang sama ketika mobil tersebut digunakan untuk hal yang maksiat, maka dengan mobil tersebut kita berbuat maksiat dan berdosa. Namun pada dasarnya murni ilmu dunia, hukum asalnya adalah mubah. Baik. Kalau manusia dan karakter sifatnya tidak pernah berubah. Manusia dengan karakter sifatnya tidak pernah berubah. Manusia dengan karakternya di zaman Nabi Nuh, itulah dia manusia dengan karakternya di zaman Nabi Syuaib. Manusia dengan karakternya di zaman Nabi Syuaib, itulah manusia dan karakternya di zaman Nabi Ibrahim. Manusia dan karakternya di zaman Nabi Ibrahim, itulah manusia dan karakternya di zaman Nabi Musa. Manusia dan karakternya di zaman Nabi Musa, itulah manusia dengan karakter yang sama di zaman Nabi Isa, Nabi Zakaria. Nabi Yahya, Zakaria, Yahya dan Isa alaihimussalam, dan manusia dengan karakternya yang sama di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan manusia dengan karakter yang sama sampai sekarang sampai akhir zaman. Karakter manusia sama. Oleh karena itu agama mereka sama. Cukup syariat yang sama. Karena syariat yang sama ini mengatur karakter yang sama. Baru berbeda antara karakter manusia kalau dibandingkan antara manusia dan malaikat. Baru karakternya berbeda. Paham? Maka agama pada dasarnya berlaku di setiap masa. Bersama setiap bangsa. Di waktu kapan saja. Kenapa? Karena yang diatur manusia dengan karakternya. Agama nggak ngatur alat. Agama nggak ngatur alat. Nggak ada dalam agama kita itu cara membuat pisaunya harus begini. Nggak ada. Karena agama tidak mengatur alat. Alat itu dunia, sarana yang digunakan manusia untuk beraktivitas. Bisa difahami? Manusia dengan karakter yang tidak berbeda. Yang berbeda hanya alat. Dan berbeda juga kebiasaan manusia, mayoriti yang ada di tengah-tengah mereka. Ini berbeda. Apabila di zaman sahabat dahulu kita menemukan umat Islam yang doyan belajar agama Islam, rakus kepada agama Islam, majelis taklim membludak, para ulama dihormati, para ahli ilmu dimuliakan lebih daripada raja. Seorang khalifah sedang berada di tengah rakyatnya, tiba-tiba rakyat pada berpindah ke seorang ulama yang datang. Sehingga yang tinggal bersama rajanya sedikit. Itu pernah terjadi di zaman ilmu dimuliakan. Sehingga khalifah mengatakan, itulah dia penguasa yang sesungguhnya. Itulah dia penguasa yang sesungguhnya. Yang orang datang kepadanya dengan hati. Adapun dengan saya ini karena saya punya jabatan, orang datang kepada saya bukan karena hatinya. Namun yang datang kepada ulama, datang dengan hatinya, ingin mengetahui agama Allah, ingin mendapatkan tausiah. Namun yang seperti itu sudah tidak terjadi di zaman kita sekarang. Kebiasaan itu berubah. Kalau yang datang ulama, manusia tidak berbondong-bondong. Kalau yang datang penyanyi, baru manusia berbondong-bondong. Kalau yang datang pelawak, baru manusia berbondong-bondong. Akhirnya para penceramah jadi pelawak, agar manusia berbondong-bondong datang untuk mendengarkan lawaknya. Dan karena pelawak kehilangan banyak job gara-gara ustaz pada melawak, akhirnya pelawak sebagian jadi ustaz. Maka lengkaplah penderitaan di saat ustaz melawak dan melawak jadi ustaz. Dan pelawak jadi ustaz. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Zaman tidak lagi seperti zaman dahulu ketika orang memuliakan para ulama. Di saat seorang penuntut ilmu terlihat tidak fokus kepada pelajaran, diusir dari majelis. Dan tak seorang pun yang protes mengatakan bahwa ustaz itu akhlaknya buruk. Dan sekarang ini ustaz melarang jemaahnya moto saja dikritik di media sosial. Ini zaman kita. Jadi, ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka ketahuilah bahwa agama tidak apa? Tidak akan perlu berubah. Kenapa? Dia mengatur manusia. Oleh karena itu agama Allah dari zaman Nabi Adam sampai agama zaman Nabi Muhammad SAW satu agama yang sama. Cuman secara syariat aturan ada sedikit berbeda tergantung kondisi yang ada di zaman itu dan Allah memberikan syariat sesuai dengan keadaan yang ada di zaman itu. Dan syariat yang paling sempurna yang ada di zaman kita. Ini yang pertama. Yang kedua, urusan agama yang terbaik adalah zaman di mana Rasul hidup bersama kaum muslimin. Dan kaum muslimin di sini pasti maksudnya adalah para sahabat. Itu zaman keemasan agama Islam. Islam yang paling hebat, Islam yang paling masya Allah, Islam yang paling sempurna di tatanan umat manusia, diamalkan, dipelajari, dimuliakan, dipraktekkan. Itu adalah ketika Nabi hidup bersama para sahabat. Itu agama terbaik. Dan perlahan tapi pasti dia akan turun dari kesempurnaannya itu. Dan itu yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari. Dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Ketika Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Rasulullah SAW pernah mengatakan, La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman. Dalam riwayat lain, La ya'ti amun. Tidak datang satu tahun. Illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Kecuali zaman setelahnya akan lebih buruk dari zaman itu. Ini perkataan Rasul. Ketika Rasul berkata, maka Rasul berbicara tentang agama. Hal yang kita fahami dari hadis yang mulia ini, barakallahu fiikum, masa keemasan Islam adalah di saat turunnya firman Allah tabaraka wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itulah masa keemasan Islam. Itulah Islam yang paling sempurna. Itulah Islam yang paling agung. Itulah Islam yang paling tinggi. Itulah karakter umat Islam dan pengamalan Islam yang paling sempurna. Jadi, kalau kita buatkan gerakan di meja ini, kita akan mengatakan Islam yang paling tinggi di zaman Rasul hidup. Perlahan tapi pasti turun. Sesuai dengan hadis Anas tadi. Tidak datang suatu zaman, kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman. Dia akan turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun. Sudah sampai di mana turunnya? Di zaman kita sekarang, Allahu a'lam. Sudah 1400 tahun lebih ditinggal oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan turun terus. Berbeda dengan dunia. Dunia dari zaman Rasul ke zaman sekarang naik terus. Nanjak. Dia tambah bagus, tambah bagus, tambah sempurna, tambah sempurna. Jadi kalau agama menurun, dunia naik. X begitu jadinya. Apa? Jantung bayangan gak? Kalau dibuatkan grafiknya, yang satu warna emas, warna Islam, agama, dia akan turun ke zaman kita. Yang satunya warna putih, warna mubah. Dunia, teknologi, dia akan nanjak sampai ke zaman kita. Paham ini baik-baik agar kita mengerti bahwa agama kalau ingin sempurna, kembalikan dia kepada zaman awalnya. Inilah dia perkataan Imam Malik. La yasluhu hadihil ummah, la tasluhu hadihil ummah, illa bima saluha bihi awaluha. Umat ini tidak akan pernah saleh, umat ini tidak akan pernah baik dan benar, kecuali dengan apa-apa yang baik dan benar generasi pertama mereka. Famalam yakun yauma idin dinan falan yakuna alyauma dina. Yang di generasi pertama tidak pernah dianggap agama, maka sampai sekarang tidak boleh dianggap agama. Dengan grafik tadi yang Anda coba buat dengan tangan, kita mengerti kenapa Imam Malik menyuruh kaum muslimin di zaman beliau. Dan zaman beliau belum terlalu jauh dari zaman Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berlaku untuk umat sampai akhir zaman. Karena agama tidak pernah berubah. Syariat tidak pernah berubah. Sebagaimana Imam Malik mengatakannya, fama lam yakun yauma idin dinan. Falan yakuna al-yauma. Yauma di sini di zaman Imam Malik. Pada awal-awal abad ketiga. Kita katakan hal yang sama. Di abad yang ke-15 Hijriah. Fama lam yakun yauma idin dinan falan yakuna al-yauma dina. Yang pada hari itu tidak dianggap sebagai agama, sekarang tidak boleh juga dianggap sebagai agama. Karena agama ada di masa keemasan, masa kesempurnaan Islam. Apakah rintangan keimanan di zaman para sahabat ada? Jawabannya, ada. Apakah rintangan di zaman kita ada? Jawabannya, ada juga. Apakah bentuk-bentuk rintangannya ada? Di zaman kita ada juga bentuk-bentuk rintangan itu di zaman sahabat. Jawabannya ada. Cuman yang berbeda alatnya. Yang berbeda alatnya. Dulu orang nongkrong rame-rame, duduk bercerita, tertawa terbahak-bahak, menggibahi orang lain, mencaci, memaki orang lain yang tidak hadir, duduk nongkrong rame-rame sambil minum khamar. Itu juga terjadi pada zaman kita sekarang. Cuman tempatnya yang berbeda. Dulu pasar-pasar khamar, sekarang sudah pasar-pasar modern. Dan juga bentuknya mungkin dalam bentuk obrolan sebuah aplikasi. Tapi di sana kita ngumpul, kita berdiskusi, kita ngobrol, kita berbuat maksiat, manusia berbuat maksiat. Manusia menggibahi, manusia mencaci maki manusia. Tapi badan mereka berbeda-beda tempat. Namun mereka sedang ngobrol dalam satu obrolan yang sama. Di waktu yang sama, di media yang mengikat satu sama lainnya. Terjadi satu pertemuan obrolan walau dengan tubuh yang berbeda-beda tempat. Betul atau tidak? Betul. Namun maksiatnya sama. Bentuk maksiatnya sama. Pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen cerita bareng, pengen ketawa bareng, walau di atas maksiat. Maka godaan yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya untuk berbuat maksiat, godaan itu juga ada di zaman kita dengan alat yang berbeda. Maka untuk mempertahankan keimanan di zaman kita, kembalikan kepada bagaimana para sahabat mempertahankan imannya di zaman mereka. Hal yang sama, tidak ada berbeda sama sekali. Apa yang membedakannya? Anda berani menantang. Apa bentuk maksiat di zaman sekarang? Yang manusia sekarang mengatakan di zaman saya sekarang sudah sulit untuk mempertahankan keimanan karena maksiat ada di mana-mana. Maksiat merajalela dan maksiat sudah banyak sekali. Maksiat sudah menyelimuti, maksiat sudah menggerogoti iman kaum muslimin. Anda berani nantang. Apa maksiat di zaman antum sekarang ini? Dan konsep maksiat itu bukan alatnya ya. Konsep maksiat itu tidak ada di zaman Rasul ketika berdakwah di kota Mekah. Apa bentuk maksiat? Coba cari maksiat di zaman kita sekarang. Yang di zaman Rasul tidak ada. Bentuk maksiatnya. Masalah musik, nari, penari ada di zaman Rasul. Ada musik, ada penari. Tempat minum khamar ada. Tempat-tempat yang lain yang sifatnya maksiat ada. Kesyirikan ada. Pertumpahan darah ada. Caci maki ada. Ribah namimah ada. Maka ketika Rasul berbicara di zamannya, Rasul juga bicara di zaman kita. Karena manusia hidup dengan karakter yang sama. Itu yang anak katakan dan awali tadi pembicaraan di awal tadi, bahwa Rasul tidak perlu harus membedakan pembicaraannya di zaman manusia, di zaman beliau dengan manusia di zaman 1400 tahun setelah Rasul wafat. Enggak, hal sama. Manusia akan melakukan kesalahan yang sama, terjerumus ke dalam sifat yang sama, dengan alat yang berbeda, dengan kebiasaan di tengah mereka yang berbeda dari kebiasaan masyarakat, namun dengan karakter yang sama. Maka secara umum ma'asyarul muslimin, mengembalikan agama kita seperti yang diajarkan Rasul, seperti yang diperintahkan Rasul, seperti yang dipraktekkan Rasul bersama sahabat, itu satu-satunya jalan untuk bertahan di atas fitnah di zaman itu, dan satu-satunya jalan untuk bertahan di atas fitnah di zaman kita. Tidak ada beda. Alasan tidak ada beda, Anda sudah uraikan kepada antum panjang lebar. Maka jangan kira karena ada perbedaan alat, perbedaan teknologi, maka ada yang berbeda dalam agama Allah. Enggak ada yang berbeda dalam agama Allah. Ya subhanallah, ketika Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, la tutbi'un nadratan nadrah fa innalakal ula wa laysa lakal tsaniyah. Kalau Anda suatu saat mata Anda terlihat aurat orang, udah satu kali itu cukup, jangan tambah pandangan yang kedua. Karena untukmu yang pertama, tapi bukan untukmu yang kedua. Ini tidak bisa diamalkan sampai zaman sekarang. Ini dia pengamalan sampai zaman sekarang. Sampai, kalau usia dunia sampai 1000 tahun yang akan datang, ini pengamalannya sampai 1000 tahun yang akan datang. Apa yang membedakan pengamalannya? Di tengah mereka-mereka yang hidup kaum muslimin di kota Mekah dan di kota Madinah, ada orang-orang yang membuka aurat dari orang-orang yang tidak beriman. Dan kaum muslimin dilarang untuk melihat aurat itu. Apabila terlihat aurat, palingkan pandangan. Jangan kemudian diikuti pandangan yang kedua. Pandangan yang pertama tidak berdosa. Kalau sudah pandangan yang kedua menjadi berdosa. Begitu Rasul mengatakan, la tusbi'un nadratan nadrah. Pandangan yang pertama jangan ikuti, jangan tambahkan pandangan yang kedua. Fa innalakal ula wa laysa lakal tsaniyah, untukmu yang pertama dan bukan untukmu yang kedua. Yang pertama tidak haram karena terlihat, yang kedua menjadi haram sengaja melihat. Apakah ini tidak diamalkan, tidak bisa di, bukankah ini cara mengamalkannya sampai zaman sekarang? Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innal mar'ata idza aqbalat ala surati syaitan wa idza adbarat ala surati syaitan. Bukankah itu cara pengamalannya di zaman kita sekarang? Syaitan memberikan godaan-godaan ketika wanita datang menghampiri, dan kita wanita datang pergi meninggalkan, syaitan akan memberikan gambaran-gambaran jahatnya kepada pikiran laki-laki. Apakah bukan itu yang sama terjadi untuk zaman kita sekarang? Maka tidak ada yang berbeda dari agama Allah, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan pernah mengira bahwa dengan bertukarnya alat, dengan bertukarnya teknologi, maka agama Allah dan agama syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertahan, akan tetapi yang benar adalah syariat itu akan bertahan untuk selama-lamanya. Maka apabila kita membaca perkataan-perkataan para ulama tentang bagaimana menjaga iman kita di zaman fitnah, pasti mereka kembalinya kepada ayat-ayat Allah, kembalinya kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itulah agama. Beragama butuh sabar berhadapan dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan agama itu. Lihatlah bagaimana sabarnya Nabi dan para sahabat di tengah orang-orang yang tidak suka agama mereka di zaman itu. Maka di zaman kita juga kita harus beragama dengan sabar. Sabar itu memberikan kepedihan. Namanya juga sabar. Oleh karena itu Nabi mengatakan di dalam hadis yang sahih, wasabru diyaun. Wasabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya keras. Menerangi namun memanas, memanasi apa ya? Memberikan rasa panas. Justru mempertahankan agama di zaman Rasul lebih sulit daripada mempertahankan agama di zaman kita. Karena mempertahankan agama di zaman Rasul terkhusus di kota Mekah, maka itu tantangannya nyawa atau diazab. Antara dua, kalau tidak diazab, kalau tidak dibunuh. Dan belum bertemu kita di negeri kita ini, di tempat yang kita hidup sekarang ini, di tengah masyarakat kita sekarang ini, orang yang ingin mengamalkan agama, tantangannya seperti itu. Ada yang berani mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tantangannya kalau enggak dibunuh, kalau enggak diazab?
2: Tidak.
1: Kalau toh pun ada secuil kecil dari mereka-mereka yang benar-benar hidup di tengah non-muslim, dari keluarga non-muslim yang benar-benar fanatik dengan agama mereka, paling di sekitar keluarga kecil itu saja, tidak berlaku umum di tengah masyarakat. Justru kalau dia terjadi di keluarga kecilnya dan dia pergi ke keluarga besar muslimnya, dia akan dimuliakan, dia akan diberikan fasilitas, dia akan diberikan naungan, dia akan diberikan pertolongan. Tidak justru seperti di zaman itu, di keluarganya dilemparkan, di keluarganya dicampakkan, di tengah masyarakatnya dia dicaci maki dan dihina. Dan tantangannya adalah diazab atau dibunuh. Di zaman kita tidak seperti itu. Ya subhanallah. Terlalu mudahnya manusia mengatakan alangkah indahnya hidup di zaman Rasul. Bersama Rasul. Sementara kita sekarang hidup jauh dari Rasul. Seorang sahabat Nabi, Hudzaifah ibnul Yaman, adalah seorang sahabat yang dalam biografi beliau disebutkan beliau sering marah mendengar nada-nada yang seperti ini. Hudzaifah ibnul Yaman, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dititipkan oleh Rasul nama orang-orang munafik. Rasul diberi wahyu oleh Allah siapa saja munafik bersama Rasul itu. Rasul tahu ini munafik, ini munafik, ini munafik, ini munafik. Karena Allah wahyukan dan Allah beritahu kepada nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul SAW memberitahu nama-nama itu kepada Hudzaifah bin Yaman dan mengambil janji daripada Hudzaifah bin Yaman agar tidak memberitahu nama ini kepada siapapun. Makanya Hudzaifah bin Yaman disebut sahibu sirri Rasulullah SAW. Gelarnya di tengah para sahabat, sahibu sirri Rasulullah SAW. Pemilik rahasia Rasul. Rahasia apa maksudnya? Rahasia nama orang-orang munafik. Namun Umar cerdas. Cerdas luar biasa. Ia datangi Hudzaifah bin Yaman dan ia katakan kepada Hudzaifah bin Yaman, wahai Hudzaifah bin Yaman, apakah namaku termasuk salah satu nama yang Rasul sebutkan kepadamu? Kata Hudzaifah bin Yaman, tidak. Dengan jawaban tersebut, dia yakin bahwa dia bukan munafik dan Hudzaifah bin Yaman tidak melanggar janji. Janjinya bersama Rasul apa? Tidak memberitahu nama satu pun nama ini kepada orang lain. Pertanyaan Umar, apakah nama aku ada di sana? Tidak. Dengan Hudzaifah bin Yaman mengatakan tidak, maka Hudzaifah bin Yaman tidak melanggar janji. Beliau tidak menyebutkan nama apapun. Orang cerdas yang bisa seperti itu melakukan aksi, bisa mendapatkan informasi tanpa melanggar janji. Dan itu menunjukkan ketakutan seorang khalifah Ar-Rashid Umar Ibn Al-Khattab, walau sudah diberikan janji surga, masih takut jadi orang munafik. Takut jadi orang munafik. Walau sudah beraneka ragam kebaikan dan fadail yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW, dari syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari persaksian orang-orang yang beriman di tengah mereka, tapi itulah dia generasi terbaik umat Islam, bahkan yang terbaik dari generasi terbaik. Uthaybah bin Yaman, kalau ada orang yang mengatakan kepadanya, enak ya kalian hidup bersama Rasul. Dalam biografi beliau, beliau marah. Dan beliau mengatakan, kalian tidak tahu bagaimana pedihnya hidup kami bersama Rasul. Bagaimana sakitnya hidup kami bersama Rasul. Bagaimana penderitaan hidup kami ketika berjuang menegakkan agama Allah ini bersama Rasul tercinta. Kalian tidak merasakannya. Kalian hanya melihat sisi kami bersama Rasul. Kalau kalian merasakan pedihnya hidup bersama kami, di bersama Rasul, kalian tidak akan ucapkan kata-kata itu. Karena hidup bersama Rasul penuh rintangan. Hidup bersama Rasul penuh penderitaan. Hidup bersama Rasul penuh dengan peperangan. Penuh dengan musuh yang selalu berusaha untuk mengintai. Terutama di kota Mekah. Di saat kaum muslimin masih lemah. Dan orang-orang Quraisy begitu kuat.

mereka lakukan demi agamanya. Maka orang yang ingin beragama teguh di zaman kita sekarang ini, hal yang sama harus ia lakukan kalau ingin beragama dengan baik dan benar. Ia berpegang teguh dengan agamanya. Apapun yang terjadi. Kalau harus ditolak kawan, ya ditolak kawan. Kalau harus diusir ayah bunda, ya diusir ayah bunda. Kalau harus dimarahi oleh instansi tempat bekerja, ya silakan dimarahi. Ini konsekuensi beragama. Ini yang sering hilang di dada banyak manusia zaman sekarang. Ingin beragama tapi tak kuat dengan cobaan. Sehingga mencoba untuk nyari-nyari agama yang mendekat-mendekati. Yang penting bagaimana saya tidak terusir dari komunitas saya. Bukan begitu beragama. Agama itu hak batin. Putih, hitam. Nggak ada pertengahan, abu-abu itu nggak ada. Kebenaran, kebatilan berpisah, tak bertemu. Apabila kebenaran dan kebatilan diletakkan di satu tempat dan bertemu, itu semuanya kebatilan, bukan kebenaran. Putih, hitam, itulah kebenaran dan kebatilan. Kebenaran putih, kebatilan, hitam. Kalau mau coba digabung warnanya jadi abu-abu, dan abu-abu itu batil, hitam, bukan putih. Dia keluar dari sifat hak. Dia keluar dari sifat hak. Masih ingin menjalankan syariat Allah, tapi masih duduk di majelis ghibah karena takut kehilangan kawan. Ini dia abu-abu itu. Ini dia abu-abu itu. Konsekuensi berpegang teguh dengan agamanya dan bersabar dengan agamanya tak terwujud. Tak terwujud. Oleh karena itu, orang yang berpegang teguh dengan agamanya, walau orang lain mengusirnya, diberikan kabar gembira oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Dari dahulu sudah diberikan kabar gembira. Belum lagi hidup orang-orang itu, Rasul sudah memberikan kabar gembira. Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghurabai." Fatuba lil ghuraba. Islam ketika dimulai pertama kali dianggap aneh dan asing oleh masyarakatnya. Oleh orang-orang yang mendengarkannya. Ini agama mana ini? Agama asing ini. Aneh agama kalian ini. Tak sama dengan agama banyak orang. Wasaya'udu ghariban kama bada. Namun nanti dia juga akan kembali dianggap asing sebagaimana pertama kali dia dianggap asing. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya nanti juga akan dianggap asing. Dianggap aneh dari masyarakatnya. Apa kalian ini agama, kalian ini agama aneh. Orang gak kayak gitu, kalian kayak begitu. Orang tak demikian, kalian demikian. Orang melakukannya, kalian tidak melakukannya. Orang tidak melakukannya, kalian melakukannya. Berbeda dengan kebiasaan. Inilah yang anak katakan tadi, perubahan kebiasaan masyarakat. Terjadi perubahan. Nabi mengatakan, "Fatuba lil ghuraba." Maka kabar gembira untuk orang-orang yang dianggap asing. Karena berpegang teguh dengan agamanya, terasing dari masyarakatnya. Maka Nabi telah memberikan kabar gembira itu. Wahai saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, yang Anda merasa terasing dengan agama Anda, jangan lihat asingnya, lihat kabar gembiranya. Jangan biasakan hidup ngeluh. Biasakan hidup melihat nilai positif. Jangan biasa negatif thinking. Biasakan husnudzon. Anda sekarang merasa dianggap asing. Di kantor enggak sama dengan yang biasa dilakukan kawan-kawan kantor. Di tengah masyarakat enggak biasa seperti yang diamalkan di tengah masyarakat. Di hal-hal lainnya tidak sama. Maka jangan lihat keterasingan.

keasingannya. Jangan keluhkan keterasingannya. Lihat kabar gembiranya dari Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, ana ingin menyampaikan hal penting dalam bab, khusus bab yang tadi, bab dianggap asing. Bahwa terasing bukan tujuan. Dan dia bukan target yang harus dicari. Selagi masih bisa tidak asing di atas hal yang tidak maksiat, lakukan. Masih ada hal-hal kebiasaan di tengah masyarakat kita yang kita bisa ikut andil di dalamnya dan tidak maksiat. Lakukan. Hiduplah bersama masyarakat di tengah Anda dalam aktivitas yang di dalamnya tidak merupakan maksiat kepada Allah. Berbeda dengan masyarakat bukan orientasi dakwah, bukan tujuan beragama. Maka jangan asing-asingkan diri. Itu maksudnya. Justru tetap berusaha untuk sama dengan masyarakat di dalam bab yang masih dibolehkan syariat. Semisalnya masyarakat kita gotong royong ikut. Masyarakat kita mengumpulkan harta untuk perbaikan jembatan ikut. Masyarakat kita sedang ada program bagi-bagi sembako untuk fakir miskin, ikut. Jadi orang terdepan di dalamnya. Masyarakat kita melakukan sesuatu yang secara syariat boleh, silakan. Ikut berbaur bersama masyarakat. Masyarakat kita mengadakan, apalagi yang kebiasaan di tengah masyarakat kita yang pos ronda misalnya, ikut. Selagi hal itu masih tidak menjerumuskan kita kepada perbuatan maksiat. Baru kita mengatakan tidak apabila kegiatan tersebut secara agama kita tidak bisa lakukan. Ada acara musik malam hari misalnya. Ada acara sayembara tapi dari urunan misalnya. Itu sudah ada judinya. Maka kita tidak bisa ikut. Seperti yang anak katakan tadi, asing bukanlah tujuan. Namun asing itu adalah konsekuensi. Terasing itu adalah konsekuensi, bukan tujuan. Konsekuensi maksudnya adalah kita ingin beragama dengan baik, konsekuensinya dianggap asing. Ini perlu dibedakan, karena di zaman kita sekarang ini ada yang sudah mulai beda faham. Dia menganggap asing itu adalah hal yang harus dipertontonkan kepada orang. Gitu. Anda tahu persis, ada sekelompok kaum muslimin. Ustadznya berpandangan, kalau di Saudi sudah berbuka puasa, sudah Eid, maka tidak boleh lagi kita di Indonesia ini berpuasa. Dia, ustadznya pegang itu. Pegang akidah itu, pegang fatwa itu. Kan kadang-kadang kita beda nih, antara kita berbuka puasa Eid-nya, Idul Fitri dengan Saudinya. Ya atau tidak? Kadang-kadang berbeda, kadang-kadang sama, kadang-kadang berbeda. Kalau berbeda pasti Saudi lebih dulu daripada kita. Belum pernah sejarahnya kita lebih dulu dari Saudi, itu belum pernah ada sejarahnya. Kalau berbuka puasa atau fitrinya. Nah, ini murid-murid si ustaz ini dan kelompoknya itu sengaja pergi ke tengah masyarakat minum air putih, minum air apa, udah berbuka. Padahal masyarakat di tengah-tengah mereka masih berpuasa. Dan itu mereka anggap untuk mencari keutamaan fatuba lil ghuraba. Ini yang seperti ini. Yang seperti ini tidak benar. Ya, yang seperti ini tidak benar. Jadi asing itu bukan orientasi. Namun dia adalah konsekuensi. Anda mendengar langsung, telinga ini mendengar langsung, mata ini menyaksikan langsung. Syekh Saleh al-Rahimahullah, salah seorang ulama ketika memberikan tausiah di Masjid Nabawi, beliau datang dari ibu kota Riyadh ke kota Madinah berziarah, lalu memberikan tausiah di Masjid

Nabawi, dan salah satu yang beliau katakan pada waktu itu, musayaratu urfin nas matlubah, sesuai dengan kebiasaan masyarakat, sesuatu yang dianjurkan. Kecuali kalau sudah berbeda dengan syariat. Selagi tidak berbeda dengan syariat, dianjurkan untuk kita sama dengan masyarakat kita. Dianjurkan sama dengan masyarakat kita. Nah, maka bersabarlah dengan agama Anda, wahai muslim. Bersabarlah mengamalkan agama itu. Terima konsekuensinya. Anda difitnah, Anda dicaci, Anda dimaki, Anda dikatakan sok suci, Anda dikatakan aneh, Anda dikatakan ekstrim, Anda dikatakan apa lagi? Sampai-sampai Anda dikatakan pemegang kunci surga. Wallahi ya ikhwani, wallahi. Anda ingin bertanya kepada antum, wallahi, pernahkah antum mendengar ustaz memberikan tausiah kepada antum, baik langsung seperti yang sekarang ini atau melalui alat media yang antum punya dari rekaman-rekaman yang ada, yang jumlahnya mungkin sudah ribuan. Ada antum mendengar ustaz antum mengatakan bahwa kitalah pemegang kunci surga? Fahamlah kita bahwa itu fitnah. Itu fitnah. Dan itu kebiasaan ahlul batil ketika tidak sanggup lagi berhadapan dengan hujjah ahlul haq. Rabu ilal fitnah. Mereka kembali kepada fitnah. Mereka lari kepada as-sukhriyah, menghina, mencaci, memaki, memberikan gelar-gelar yang tidak baik dan benar. Sok suci, itulah telah dikatakan oleh kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman. Memecah belah, itu telah dikatakan oleh umat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad pemecah belah orang Quraisy. Itu perkataan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dianggap pemecah belah persatuan mereka. Karena yang beriman kepada Nabi, beriman tidak beriman dengan Nabi, akhirnya mereka pecah. Dianggap pemecah belah umat. Pemecah belah masyarakat. Maka sesungguhnya, orang yang berkonsepsi agama dengan baik dan benar, dia akan dituding. Dia akan ditertawakan. Dia akan dibuatkan gelar-gelar yang tidak baik. Ya, gelar-gelar yang membuat manusia alergi dengan gelar itu. Jawablah dengan sikap, tak perlu dengan kata-kata. Jawablah dengan sikap. Tak perlu dengan kata-kata. Biarkan sikap kita yang dilihat oleh orang tak sama dengan apa yang ditudingkan. Bertahanlah di atas hal tersebut, saudaraku, karena Anda mendapatkan kabar gembira dari Rasul Anda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Berikutnya yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di zamannya yang sangat bermanfaat untuk zaman kita sekarang adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bukti bagusnya Islam seseorang adalah dia tinggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bagusnya Islam seseorang itu dilihat dari dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Di zaman kita sekarang ini dengan alat yang semakin canggih sekarang ini, terlalu mudah hal yang tidak bermanfaat itu masuk ke kita, maksudnya datang ke kita. Terlalu banyak. Kalau dulu untuk nongkrong-nongkrong bercerita, bercengkrama untuk hal yang seperti itu, dia harus keluar rumah dulu. Dia harus siapkan uang untuk beli-beli sesuatu di toko khamar itu nanti. Dia harus siapkan ini, siapkan itu. Harus ada usaha yang lebih keras
untuk bisa ngumpul bareng. Apalagi sampai di toko itu gak ada kawan, harus cari kawan dulu ke rumahnya. Dan sekarang ini hal yang tidak bermanfaat, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, telah datang kepada manusia dengan lebih mudahnya. Mudahnya. Namun hadis Nabi adalah hadis Nabi. Agama adalah agama. Syariat adalah syariat. Tak ada bedanya. Apa yang dikatakan Nabi kepada para sahabat, sama persis itu berlaku kepada apa yang Nabi katakan kepada kita. Sekali lagi ingat, di zaman itu juga penuh hal yang tidak bermanfaat ada. Sehingga Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk bagus dan sempurnanya Islam pada seseorang yang mengamalkan Islam itu terlihat dari dia tidak lagi mengerjakan atau dia meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka lihatlah di sekitar kita dari aktivitas, berita, obrolan yang tak ada manfaatnya untuk kita. Ana belum berbicara maksiat ya, ana bicara tidak bermanfaat aja dulu. Kalau sudah maksiat sudah jelas. Sedikit saja harus ditinggalkan. Ini tidak bermanfaat sama sekali. Tidak punya manfaat apapun untuk kita. Tidak dosa, tapi tidak bermanfaat. Maka berusaha tinggalkan semaksimal mungkin. Kalau ataupun dilakukan sekali-sekali sedikit, insya Allah masih aman. Tapi menghabiskan waktu untuk hal yang seperti itu tercela dalam agama kita karena mengurangi kesempurnaan Islam seseorang. Terlalu banyak melakukan hal yang mubah bukan kebaikan dalam agama Allah. Walau melakukan yang mubah masih boleh. Kenapa dia masuk kepada perkara-perkara yang akan banyak menyita waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Maka hindari obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Hindari nongkrong duduk bercerita yang tidak bermanfaat. Kalau ingin nongkrong juga gak apa-apa. Nongkrong untuk hal yang bermanfaat. Di dalam agama kita, ya subhanallah, gak ada larangan nongkrong. Ada larangan nongkrong? Gak ada. Yang ada larangan maksiat. Maka kalau ingin nongkrong, nongkronglah di atas ketaatan. Ingin ngopi bareng di atas ketaatan. Tinggal memindahkan saja dari tidak taat kepada taat. Subhanallah. Hal yang kita tinggalkan daripada maksiat, bentuk seperti itu dalam bentuk taat ada dalam ketaatan. Cobalah, apa yang tidak ada? Anda punya teman-teman maksiat. Kalau Anda tinggalkan, Anda bisa merubah menjadi teman-teman ketaatan. Anda suka nongkrong di tempat maksiat. Suka nongkrong di tempat maksiat. Anda bisa nongkrong di tempat yang taat. Ya atau tidak? Anda bisa biasa membicarakan perkara-perkara maksiat dalam tongkrongan. Tinggal merubah pembicaraan kepada ketaatan di tempat tongkrongan. Suka membaca bacaan-bacaan maksiat. Suka membacanya pertahankan, namun pindahkan suka membaca yang taat. Anda suka mendengarkan sesuatu pembicaraan-pembicaraan maksiat. Biarkan suka mendengar itu bertahan, tinggal dipindahkan kepada ketaatan. Anda suka ngomong maksiat, suka ngomongnya pertahankan, enggak apa-apa, tapi tinggal dipindahkan dari suka ngomong maksiat kepada suka ngomong ketaatan. Apa yang ada di dalam kebatilan, sesuatu yang senada dengannya di dalam ketaatan itu ada, tinggal dipindah saja. Dalam bahasa orang sekarang tinggal hijrah saja. Maka tidak perlu mengganti kebiasaan ngopi, yang perlu diganti pembicaraan ketika ngopi. Tempat ngopinya tempat yang tidak maksiat dan pembicaraan yang tidak maksiat.

0: malu tidak dianggap orang tidak tahu berita terkini. Apa yang harus dimalukan? Apa yang kurang dari diri Anda kalau Anda tidak tahu berita apa yang terjadi di dunia sekarang ini? Apa yang kurang pada diri seorang muslim kalau dia tidak menguasai tempat-tempat yang dikenal manusia? Apa yang kurang dari diri Anda kalau Anda tidak tahu berita-berita teraktual? Ada yang kurang. Hanya saja, ahlu dunia, pencinta-pencinta dunia, selalu mencari berita-berita terkini untuk diobrolkan dalam tongkrongan mereka. Itu kan hanya modal ngobrol sebenarnya. Ketika Anda sudah berubah, obrolan Anda bukan lagi hal tersebut, obrolan Anda adalah hal yang merupakan ketaatan. Anda tidak butuhkan berita-berita itu. Maka jangan habiskan waktu untuk membaca banyak berita manusia. Jangan habiskan waktu untuk banyak mengetahui apa cerita manusia sekarang. Yang tidak ada gunanya. Kalau ataupun Anda tahu si Fulan namanya, sudah enggak bisa disembunyikan lagi beritanya. Si Fulan korupsinya sampai 1.000 triliun misalnya. Ini hanya misalnya saja. Manfaatnya untuk Antum apa? Antum bisa berbuat apa? Antum bisa menghalangi apa? Antum bisa berbuat apa untuk kebaikan negara ini dan negeri ini dan umat Islam ini? Gak ada juga kan? Maka berita si Fulan telah korupsi sekian banyak bagi Antum tidak ada gunanya. Maka hiduplah dengan hal yang Anda manfaat. Ya. Anda memiliki seorang pengusaha sukses Muslim Sunni. Ya, Masya Allah, tokonya mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Dagangannya, toko perdagangannya mulai dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Anda tidak perlu menyebutkan nama tokonya. Tapi yang jelas orang Muslim, aku sudah kenal sunnah, mengamalkan sunnah, walillahilhamd. Dan telah mewakafkan beberapa tanah untuk kebaikan umat Islam dan kepentingan dakwah. Beliau mengatakan, di handphone saya ini tidak ada media, aplikasi, kecuali hanya yang untuk hubungan antara saya dan karyawan saya. Itu yang Antum kenal itu berwarna biru apa hijau itu lupa. Nah, hanya itu saja yang ada. Media lain gak ada Ustaz. Ini gak ada, ini gak ada, ini gak ada, ini gak ada, ini gak ada. Padahal dia pengusaha sukses dengan ratusan outlet tokonya di Indonesia. Antum satu outlet pun enggak punya, semua media itu lengkap di depan Antum. Bayangkan, teman. Satu outlet pun enggak punya. Dia punya ratusan outlet, semuanya dia enggak punya. Cuman punya yang satu ini, itu pun untuk komunikasi dengan karyawannya. Dengan ya bawahan-bawahannya. Untuk pekerjaannya. Untuk urusan bisnisnya, dia hanya punya satu itu. Nggak punya yang lain. Sementara coba lihat bagaimana sibuknya manusia masuk ini, masuk itu, masuk ini, masuk itu, masuk ini, masuk itu. Sementara nggak ada manfaat apapun. Dan lihatlah manusia sekarang ini. Bagaimana sibuknya mereka dengan media-media tersebut. Nggak ada manfaat. Sekedar tidak ada manfaat saja sudah merusak agama, apalagi maksiat. Kuatkan muraqabatullah di dalam hati. Kuatkan muraqabatullah di dalam hati. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah. Ayat yang ke-94. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bilghaib faman ya'tada ba'da dhalika falahu 'adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, kami benar-benar akan uji kalian dengan sesuatu daripada hewan buruan darat yang bisa kalian dapatkan dengan tangan kalian dan tombak-tombak kalian. Kami memberikan ujian itu kepada kalian agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya dalam hal yang gaib dalam dirinya. Faman ya'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka untuknya azab yang pedih. Ayat ini berbicara tentang para sahabat bersama Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika pergi berihram dari Madinah menuju Mekah dan sudah memakai pakaian ihram. Ada sebuah larangan ihram bernama berburu binatang darat. Ada sebuah larangan ihram bernama apa? Berburu binatang darat. Berburu buruan darat. Buruan laut boleh. Kalau Saidul Bahri dihalalkan. Jadi kalau dia sedang berihram, kemudian lewat dia di atas kapal, lalu dia mancing untuk dapat ikannya, itu kan buruan laut. Itu halal. Namun buruan darat diharamkan. Tidak boleh bagi orang yang berihram berburu buruan darat. Berarti kalau dia ingin makan daging, dia harus bawa hewannya. Dia harus giring dari tempat dia tinggal. Hewan yang dia punya, yang dia tuntun sambil perjalanan ke Mekah, itu yang boleh disembelih. Adapun kelihatan hewan buruan darat, ada rusa, ada apa, itu enggak boleh diburu. Termasuk larangan-larangan ihram. Ketika Nabi bergerak dari Madinah menuju Mekah, perjalanan 400 kilo lebih darat, akan bertemu dengan hewan-hewan buruan darat. Kata Allah, kami akan uji kalian dengan kami dekatkan kepada kalian hewan buruan darat itu. Biasanya hewan-hewan itu kan gak mau mendekat tuh. Nampak orang lari dia. Ini Allah ingin uji orang-orang yang beriman dengan Allah dekatkan buruan darat itu. Sampai saking dekatnya, seolah-olah bisa diambil dengan tangan. Tana luhu aidikum. Untuk apa ini? Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Agar Allah melihat siapa di antara kalian yang benar-benar takut kepada Allah di dalam hatinya. Sehingga tidak akan mau melakukan binatang buruan tersebut. Karena dia tahu ini larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sesungguhnya, ketika seorang beragama dengan baik dan benar, Allah akan uji dia dengan Allah dekatkan kepadanya sesuatu yang terlarang. Dengannya Allah ingin lihat siapa yang benar-benar muraqabatullah, siapa yang tidak. Maka ini adalah materi ujian yang dengannya terlihat mana yang benar-benar beriman, mana yang masih ikut-ikutan. Mana yang imannya benar-benar dari hatinya, mana yang imannya hanya ketika bersama temannya. Mana yang benar-benar serius ingin menjauhi maksiat walau sendiri, mana yang menjauhi maksiatnya hanya ketika bersama rekan-rekannya. Dengan ini Allah akan tahu. Walaupun Allah tahu, tapi terlihat melakukannya. Sehingga tercatat dalam catatan amal. Maka kalau itu dimudahkan dalam bentuk yang seperti itu, hal yang sama ketika dimudahkan sekarang dalam bentuk yang berbeda. Allah ingin menguji siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar takut, siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Berikutnya, memperbanyak amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan taqta'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Segeralah beramal saleh. Perbanyaklah beramal saleh, bersemangatlah beramal saleh. Sebelum datang fitnah, bagaikan sebuah malam yang sangat gelap gulita. Di pagi hari seseorang mukmin, di sore harinya dia kafir. Dan ada orang di sore hari mukmin, di pagi hari kafir. Terjadi perubahan yang sangat drastis dalam agama. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia jual agamanya dengan suatu jatah daripada dunia. Suatu keuntungan daripada keuntungan dunia. Di dalam hadis yang mulia ini ada dua, ya. Yang pertama, rajin beramal saleh, yang kedua berhati-hati dengan kecintaan terhadap dunia yang mengalahkan agama. Satu dalam hadis yang sama ini Nabi menyampaikan itu. Pertama, rajin beramal saleh. Rajin beramal saleh itu sebenarnya punya kaitan dengan bab yang tadi. Ketika kita tidak sibukkan diri kita dengan hal yang tidak bermanfaat, sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Dan hal yang bermanfaat adalah amal saleh, apapun bentuknya. Hati-hati dengan fitnah yang bagaikan malam gelap gulita. Iltibas al-haq wal-batil. Di sana Anda tidak mengerti ini hak atau batil. Bagaikan malam yang gelap, Anda tidak bisa memutuskan apakah ini merah, apakah ini kuning, apakah ini hijau, apakah ini biru. Anda tidak tahu, karena malam yang gelap gulita, istibahul amr. Ketika itu terjadi, jangan serampangan, rajin beramal saleh. Karena kalau Anda sibuk mengikuti hal tersebut, boleh jadi kata Nabi SAW, di pagi harinya Anda mukmin, sore harinya Anda kafir. Sore harinya Anda mukmin, namun dengan mengikuti fitnah yang ada, di pagi harinya di sisi Allah telah menjadi kafir. Mengikuti kata-kata, mengikuti gerakan, mengikuti hal-hal yang mungkin menyebutkan orang ke dalam kekufuran. Maka obatnya adalah rajin beramal saleh, tinggalkan hal yang tidak tahu Anda dari agama Allah. Jangan asal ikut-ikutan. Beramallah dengan amal yang sudah Anda tahu, ketaatan-ketaatan yang sudah jelas bahwa itu adalah ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan ikuti carut-marutnya informasi sehingga bisa membuat Anda terjerumus ke dalam perkataan kufur atau amalan kufur sehingga Anda menjadi kafir di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa Anda sadari. Ini bahaya tersebut. Dan juga ada orang yang akan menjual agamanya karena dunianya. Maka jangan cintai dunia lebih daripada agama. Ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini secara materi, ma'asyarul muslimin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa nama ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: الْحَقَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Qad af

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rabb bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu.
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dhalika la ayatin wa in kunna la mubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya, suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

0: Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.
1: Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin.
0: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati, amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

0: Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, Ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."
1: حتى

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: Nurun minal Qur'an.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
2: الحمد لله.
3: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، فيوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي وعلى الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم. وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
4: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dan apa saja yang termasuk nikmat Allah? Semoga Allah memberikan balasan kepada Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan: ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pemberi Ampun lagi Maha Penyayang. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, melainkan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat Allah Ta'ala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Hal itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat-Nya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun nikmat Rabb-mu, maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain, dan ini menuntut agar Anda selalu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berharap kepada-Nya agar ditambah nikmat-Nya, dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada Anda, untuk membantu Anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepada-Nya. Dan jangan sekali-kali Anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu Anda untuk taat kepada-Nya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna. Dan nikmat Allah Ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكُفِرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rezeki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab.
5: Nurun min al-Qur'an.
6: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وكثير منهم فاسقون.
7: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
8: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
10: Wa an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري.
11: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian sempurna imannya sampai ia mencintai untuk saudaranya segala yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari.
12: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.

0: لهم.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: أَمْثَالَهُمْ.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: dinakum.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: النَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: آبَاءَهُمْ.
1: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
0: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.

0: فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ.
1: Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat

0: lahum.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.
0: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
1: Maka apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

0: أبصارهم.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkutuk?

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan. Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.

0: a'malahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ.

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan

0: أخباركم.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

0: أَعْمَالَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapus pahala amal-amal mereka.

0: yughayyirallahu lahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.

0: lakum.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: Innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: amthalakum.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang terus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah hampir 22 tahun atau 23 tahun dan membuahkan hasil yang luar biasa, yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Jika telah datang kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan engkau telah melihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Itu tatkala di penghujung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini pertanda bahwasanya tugas Nabi sudah selesai. Kalau tugas Nabi sudah selesai, maka dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala turun ayat ini dipahami oleh sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ini adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya bahwasanya dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena tugas telah selesai. Nabi telah menyampaikan seluruh risalah Allah Subhanahu wa taala dan dakwah Nabi telah berhasil, orang-orang telah masuk Islam dengan berbondong-bondong. Oleh karenanya di akhir-akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah menampakkan isyarat tersebut bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Firasat telah menunjukkan beliau akan meninggal dunia. Makanya tatkala di tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, tanggal 12 Rabiul Awal, ya, di hari Senin. Pada tahun 10 Hijriah, di bulan Ramadan yang terakhir, ya, tidak seperti biasanya, biasanya Rasulullah SAW iktikaf 10 hari, namun di akhir wafat beliau, tatkala di bulan Ramadan, beliau iktikaf 20 hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam." Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya iktikaf setiap bulan Ramadan 10 hari. "Falamma kana al-'aam alladhi qubidha fihi i'takafa 20 yawman." Tatkala di tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi meninggal dunia, itu di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun iktikaf 20 hari. Demikian juga biasanya di bulan Ramadan, Malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermudarasah, yaitu Malaikat Jibril mengajari Nabi, Nabi murajaah di hadapan Malaikat Jibril sekali khatam Al-Qur'an. Namun di bulan Ramadan tatkala itu Malaikat Jibril sampai dua kali

Nabi waktu di Khaybar tahun 7 Hijriah, ya, Nabi dikasih makan oleh seorang wanita Yahudi, hadiah. Dan di antara sifat Nabi, beliau tidak menolak hadiah. Beliau husnudzon, ternyata wanita Yahudi ini taruh racun di kambing tersebut. Sehingga Nabi pun makan kambing tersebut. Kemudian tiba-tiba kambing itu berbicara, ini masmuma, sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi mengatakan para sahabat berhenti, sungguhnya ada racunnya. Tapi sebagian sahabat akhirnya meninggal dunia. Dan Nabi juga ada sempat apa? Mengunyah racun tersebut. Itulah racun yang akhirnya masuk ke tubuh Nabi. Dan itu sebabnya Nabi SAW sakit. Tatkala Nabi akan meninggal dunia, Nabi berkata, fahadha awanu wajatun kita'a abhari min dhalika sum. Saatnya wahai Aisyah, tiba saatnya aku merasakan urat nadiku terputus gara-gara racun tersebut. Racun sangat kuat. Sampai sahabat meninggal tatkala, langsung meninggal. Nabi tidak. Karena tugas Nabi belum selesai. Kata para ulama, di antara Ibnu Abbas, ya, kenapa Nabi SAW meninggal gara-gara racun? Karena Allah ingin menganugerahkan kepada Nabi mati syahid. Ya, oleh karena Nabi meninggal dengan sebab racun tersebut. Tatkala Rasulullah SAW sedang sakit-sakit parah akan meninggal dunia, tawfiqa yatrahu khamisatan lahu. Nabi kepanasan, demam luar biasa. Demam, kedinginan campur panas, Nabi mengambil kain, kemudian Nabi menutupkan kain di atas wajahnya. Tatkala Nabi susah, fa idza tamma biha. Nabi sudah susah bernapas saking panas dan demam, Nabi buka lagi kain tersebut dari wajahnya. Faqala wa huwa kadzalik. Tatkala Nabi dalam kondisi sangat parah, sangat panas, Nabi buka kain dari wajahnya, Nabi berkata, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Jadi Nabi ingatkan masalah ini di akhir hayat beliau, dilarangnya kuburan-kuburan nabi, kuburan-kuburan orang soleh dijadikan tempat apa? Ibadah. Hari terakhir Nabi akan meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain, kata Aisyah, qala fi maradhihi alladhi mata fihi. Nabi berkata di hari tatkala beliau meninggal dunia, di sakit yang beliau meninggal dunia, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah, walaula dzalik la abrazu qabrahu ghairu anni akhsha an yuttakhadha masjida. Kalau bukan karena sabda Nabi tersebut, tentu Nabi akan dikubur di luar rumahnya Aisyah. Tetapi ternyata kuburan Nabi di rumah Aisyah, di antara sebabnya Aisyah khawatir kuburan Nabi akan dijadikan sebagai apa? Masjid. Orang-orang akan datang ibadah di situ, baca Quran di situ. Maka akhirnya di antara sebabnya Rasulullah tetap dikubur dalam rumah apa? Aisyah. Kemudian Nabi di akhir hayatnya juga memperingatkan, berwasiat untuk perhatikan sholat dan para budak. Kata Anas bin Malik, kanat ammatu wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina hadarahul maut. Di antara wasiat yang banyak yang diucapkan oleh Nabi tatkala Nabi akan meninggal dunia, as-salat wa ma malakat aymanukum. Perhatikan salat, perhatikan salat, dan perhatikanlah budak-budak kalian. Artinya jangan zalimi mereka, tunaikanlah hak-hak mereka, ya. Hatta ja'ala Rasulullah SAW yugargiru biha sadruhu wa maka yakadu yufidhu biha lisanuhu. Nabi ucapkan wasiat tersebut sampai tatkala dada beliau sudah sulit dan susah untuk ngomong kalimat tersebut. Tapi masih didengar oleh sahabat. As-salat wa ma malakat aimanukum. Perhatikan salat dan perhatikan budak-budak kalian. Jangan dizalimi. Tiba saatnya Nabi SAW meninggal dunia. Aisyah menyandarkan tubuh Nabi di pangkuannya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, inna minni amillahi alayya, di antara anugerah yang Allah berikan kepadaku, anna Rasulullah SAW tufiya fi baiti, Rasulullah SAW meninggal di rumahku, fi yaumi, tatkala lagi jatahku nginap di rumahku, wa baina sahri wa nahri, dan meninggal di antara leherku dan di antara dadaku, wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqih inda mautihi, dan Allah menggabungkan antara liurku dengan liur Nabi tatkala Nabi akan meninggal dunia. Bagaimana ceritanya? Aisyah berkata, dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi siwak. Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya Aisyah, anaknya Abu Bakar, masuk menemui Aisyah. Wa biyadihi siwak, dan ternyata dia sedang bersiwak. Di tangannya ada siwak. Sedang ada siwak. Wa ana musnidatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku sedang menyalurkan Nabi di dadaku. Fa ra'aituhu yanzuru ilaihi, maka aku lihat Nabi melihat kepada siwak yang dibawa oleh Abdurrahman. Fa araftu annahu yuhibbu siwak, maka aku tahu Nabi ingin bersiwak.
Aku ber

0: Kata, akhuduhu lak, wahai Rasulullah. Apakah kau ingin bersiwak? Aku ambil siwak untuk engkau. Fa asyara bi ra'sihi. Nabi hanya menundukkan, mengangguk, tidak bisa lagi berbicara. Yaitu iya. Fatanawaltuhu fastadda alaihi. Aku pun mengambil siwak untuk Nabi. Kau Nabi ingin bersiwak sepertinya keras. Fakultu ulayyinhu lak. Aku lembutkan siwaknya Rasulullah. Rasulullah menganggukkan lagi kepalanya. Maka Aisyah pun menggigit-gigit siwak tersebut supaya lembut. Supaya lembut. Disitulah air liur Nabi bercampur dengan air liur siapa? Aisyah. Falayantuhu. Kemudian aku pun menggigit-gigit siwak tersebut supaya lembut. Fa amarrahu. Kemudian Nabi pun bersiwak. Wa baina yadayhi raqwatun aw ulbatun fiha ma. Di depan Nabi ada sebuah tempat isinya air. Faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Kemudian dia pun masukkan kedua tangannya di air tersebut. Fayamsahu bihi ma wajahu. Kemudian dia usapkan air tersebut ke wajahnya. Yaqul la ilaha illallah innalil mauti sakaratin. La ilaha illallah, sungguhnya pada kematian itu ada keberat, ada sesuatu yang berat. Menghadapi kematian ada sakarat. Sakarat itu secara bahasa artinya syiddah, sesuatu yang berat dihadapi orang sebelum meninggal dunia. Tsumma nasaba yadahu. Kemudian Nabi mengangkat jarinya. Faja'ala yaqul, tiba-tiba dia berkata, fir rafiqil a'la, bersama ar-rafiqil a'la, hatta qubida wa malat yadu. Kemudian beliau meninggal, akhirnya tangannya pun jatuh. Ucapan terakhir yang diucapkan oleh Nabi SAW, fi rafiqil a'la. Di sini dalam riwayat yang lain, waktu Nabi mulai bersiwak, kata Aisyah, fama ra'aitu Rasulullah SAW istanna istinanan qat ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat Nabi bersiwak lebih indah daripada tatkala dia bersiwak tatkala itu. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan sebelum meninggal dunia. Wa ra'suhu ala fakhidhi Aisyah, gushi alaihi. Rasulullah sallam kepalanya di paha Aisyah. Kemudian Rasulullah sallam pingsan. Falama afaqa, waktu Nabi sadar, syakhasa basaru nahwa saqafil bait. Beliau melihat pandangan ke arah atap rumah, kemudian beliau berkata, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, sertakanlah aku bersama ar-rafiqil a'la. Ar-rafiqil a'la itu maksudnya apa? Ada dua tafsir yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut, artinya sertakanlah diriku bersama engkau ya Allah. Ada tafsiran yang lain, ini pendapat jumhur ulama, ar-rafiqil a'la yaitu orang-orang yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, ulaika alladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu orang-orang yang kau beri anugerahkan kepada mereka ya Allah, para nabi, para syuhada. Artinya Nabi berkata, ya Allah, ikutkanlah aku bersama para nabi-nabi yang lain yang telah mendahuluiku. Dalam riwayat yang lain Nabi berdoa, Allahumma ghufirli warhamni wa alhiqni birrafiq. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, kasihanilah aku. Ya Allah, sertakanlah aku bersama para anbiya yang telah meninggal sebelumku. Kata Aisyah, aku sadar. Aku ingat waktu Nabi masih sehat, Nabi pernah berkata, la yamutu nabiyyun hatta yukhayyara bainad dunya wal akhirah. Tidaklah seorang nabi pun meninggal kecuali dia akan dikasih pilihan tatkala itu, apakah pilih dunia atau pilih akhirat. Ya, waktu aku mendengar Nabi akan meninggal dunia, wa akhadhathu buhatun, Nabi suaranya sudah serak. Tiba-tiba Nabi berkata, fir rafiqil a'la atau ma alladziina an'ama Allahu 'alaihim, bersama para nabi yang telah engkau anugerahkan kepada mereka. Fadhanantu annahu khair, maka saya tahu Nabi sedang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tatkala itu hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, umur beliau 63 tahun lebih 4 hari. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka para sahabat semuanya bersedih tentunya. Kata Anas bin Malik, syahidtu yauma dakhala al-Madinah fama ra'aitu yauman qad kana ahsana wala adwa min yaumin dakhala alaina fi Rasulullah sallam. Aku menyaksikan waktu Nabi pertama kali masuk di kota Madinah, aku tidak melihat ada hari yang terindah, hari yang paling bercahaya seperti hari di mana waktu Nabi masuk di kota Madinah. Wa syahidtu yauma mautihi, dan aku juga menghadiri hari di mana Nabi meninggal dunia. Fama ra'aitu yauman kana aqbah wala adla min yaumin mata fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak pernah melihat suatu hari yang lebih gelap, yang lebih buruk dari hari di mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain kata Anas, kana Lamma kana al-yaumul ladzi dakhala fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, adha'a minha kulla syai'in. Tatkala Nabi masuk kota Madinah, maka Nabi memberi cahaya segala sesuatu di kota Madinah. Falamma kana al-yaumul ladzi mata fihi adlama minha kullu syai'. Tatkala hari di mana Rasulullah sallallahu meninggal, maka seluruhnya menjadi gelap gulita. Wa ma nafatna an Rasulillah wasallam al-aydiya wa inna la fi dafni hatta ankarna qulubana. Kata Anas, tatkala kami menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tatkala kami membersihkan tangan kami dari pasir bekas kuburan Nabi, kami kebas-kebaskan tangan kami, tatkala kami mengebas-kebaskan tangan kami setelah menguburkan Nabi, tiba-tiba kami merasakan hati kami telah berubah. Hari sudah berubah. Dahulu kami begitu bahagia melihat Nabi, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wejangan-wejangan Nabi, maka sejak hari itu kami langsung merasakan adanya apa? Perubahan. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, Umar tidak terima. Umar tidak terima. Beliau berkata, "Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah Muhammad tidak mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mati. Walam wala yab'atsannahu Allah." Dan Allah akan membangkitkan Muhammad kembali. Falyaqta'anna aydiya rijalin aw arjulahum. Dan dia akan bangkit dan dia akan memotong tangan-tangan dan orang-orang. Itu orang-orang. Disebutkan riwayat yang lain, ya, wala yamutu hatta yaqta'a aydiya unasin minal munafiqin katsirin wa arjulahum. Muhammad tidak akan mati sebelum dia motong kaki-kaki dan tangan-tangan orang munafik yang banyak. Umar terus berkomentar. Kata Umar, demi Allah tidak ada terbetik dalam hatiku Nabi meninggal. Menurut saya Nabi belum meninggal. Apa yang terjadi pada Abu Bakar? Abu Bakar waktu lagi di tempat yang jauh, di tempat tinggalnya, di Sunnah. Maka Abu Bakar pun datang, masuk ke masjid. Dan dia tidak ngomong sama orang-orang. Sampai dia masuk ke rumah Aisyah. Kemudian dia pun menuju Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sedang ditutup dengan suatu kain. Fakasyafan wajhi. Kemudian Abu Bakar membuka wajah Nabi. Thumma akabba alaihi faqabbalahu wa baka. Kemudian Abu Bakar pun mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar berkata, "Bi abi anta wa ummi, wallahi la yajma'u Allah 'alaika mautataini." Aku menebus engkau dengan ayah dan ibuku wahai Rasulullah, demi Allah, Allah tidak akan mengumpulkan engkau kematian dua kali. Amal mautatul lati kutibat 'alaika faqad muttaha. Adapun kematian pertama sudah kau sudah merasakannya. Kau tidak akan mati lagi setelah ini. Kemudian Abu Bakar keluar dan Umar masih ngomong sama orang-orang. Siapa yang bilang Muhammad mati? Awas, Rasulullah Umar lagi marah. Tidak ada yang berani ngomong lawan Umar. Kata Abu Bakar, ijlis ya Umar, duduk engkau ya Umar. Umar enggak mau duduk. Akhirnya Abu Bakar pun berbicara. Orang-orang mulai semuanya menuju kepada Abu Bakar. Mereka tinggalkan Umar. Kemudian Abu Bakar berkhutbah. Kata Abu Bakar, amma ba'du. Kemudian daripada itu, faman kana minkum ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana minkum ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah akan maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian qala Allah taala, kemudian Abu Bakar bacakan firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Sungguhnya Muhammad itu tidak lain kecuali seorang rasul dan telah berlalu rasul-rasul sebelumnya dan semua rasul meninggal, Muhammad juga meninggal dunia. Wallahi laka'anna an-nas lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-ayah. Kata Ibnu Abbas yang meriwayatkan kisah ini, seakan-akan orang-orang tidak tahu ayat ini ada dalam Al-Qur'an. Seakan-akan Allah tidak pernah menurunkan ayat ini. Hatta talah Abu Bakar, sampai Abu Bakar baca tentang ayat ini. Fatalaqaha minhun nasu kulluh, maka orang-orang semua menerima wejangan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, fama asma'u basyara minan nas ila yatluha, maka semua orang baca ayat tersebut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabatum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad hanya seorang rasul, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apa kalau dia mati atau terbunuh kalian akan berbalik? Rasulullah akan meninggal, dia manusia sebagaimana yang lainnya. Kata Umar waktu mendengar bacaan Abu Bakar, wallahi ma huwa illa an samitu Abu Bakrin talaha fa aqirtu. Tidaklah aku mendengar Abu Bakar membaca kecuali aku pun terjatuh, tidak kuat lagi. Hatta matuqilluni rijlaya. Kedua kakiku aku pun lemas, kedua kakiku tidak bisa menahanku. Hatta ahwaitu ilal ardi hina sami'tu talaha. Aku pun terjatuh, tersungkur tatkala aku mendengar Abu Bakar membaca ayat tersebut. Alimtu anna Nabi SAW qad mat. Maka aku tahu Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Fatimah kemudian berkata tatkala tahu ayahnya meninggal, "Ya abata, ajaba rabban da'ahu." Wahai ayahanda, ya, engkau telah menjawab panggilan Rabbmu. "Ya abata, man jannatul firdausi ma'wahu." Wahai ayahanda, sungguhnya Firdaus, surga Firdaus adalah tempatmu. "Wa ya abata ila Jibril nan'ahu." Wahai ayahanda, kami kabarkan kepada Jibril tentang kematianmu. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya Nabi hanyalah manusia. Beliau mengalami apa yang dialami oleh manusia, beliau sakit, beliau menikah, beliau punya anak, ya. Beliau pingsan, ya, beliau tidur, ya. Beliau meninggal dunia sebagaimana manusia yang lain. Kemudian juga ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW juga mengalami sakaratul maut. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, ya, "Mata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu la baina haqinati wa dhaqinati." Rasulullah sallallahu alaihi meninggal di pangkuanku. "Fala akrau shiddatal maut li ahadin abadan." Setelah itu aku tidak mengapa ada orang meninggal dalam kondisi susah. Ba'da Nabi SAW. Karena Nabi juga meninggalnya mengalami kesulitan sebelum meninggal dunia. Kata beliau, "Ma'akbitu ahadan bihauni mautin ba'da ladhi ra'aitu min siddati mauti Rasulullah SAW." Aku tidak pernah cemburu kepada orang yang meninggal dengan mudah setelah aku melihat ternyata Rasulullah SAW juga mengalami kesulitan tatkala meninggal dunia. Artinya apa? Bukan berarti orang soleh meninggal lantas tenang-tenang. Tidak. Nabi terakhir baru dia kemudian dalam kondisi tenang. Sebelumnya mengalami sakaraut. Sakarat. Kata para ulama demikianlah Nabi disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengalami sakit yang luar biasa, diberi ujian yang luar biasa, demikian juga Nabi diberi sakarat oleh Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar Nabi mendapat derajat yang tinggi. Namun tatkala meninggal dengan mudahnya Nabi hanya mengatakan apa? Fi rafiqil a'la. Jadi kalau ada seorang sebelum meninggal dia merasa sakit, merasa itu biasa. Bukan berarti orang itu buruk, enggak, ya. Tetapi waktu meninggal yang penting dia mengucapkan kata-kata yang baik seperti zikir, seperti astagfirullah, Allah maghfirli, seperti Allahu akbar, seperti asyhadu alla ilaha illallah, seperti astagfirullah dan yang lainnya, menunjukkan orang itu husnul apa? Khatimah. Tetapi merasakan sakarat semuanya merasakan. Saya punya kawan, dia ngerawat adiknya. Adiknya kena autis, ya. Dan adiknya sakit, meninggal di tangan dia. Waktu adiknya meninggal, adiknya merasakan sakarat seperti kejang-kejang. Maka dia sejak itu, dia langsung berhijrah. Dia mengatakan, adik saya yang tidak punya dosa mengalami sakarat, bagaimana dengan apa? Dengan saya. Akhirnya dia pun hijrah dan akhirnya sekarang sudah sering ngaji. Jadi maksud saya, bukan berarti kalau ada orang tatkala meninggal kemudian sakit, panas, berat, bukan berarti dia orang buruk. Tidak. Nabi saja pun mengalami apa? Demikian. Inna lil mauti sakarat. Sungguhnya pada kematian ada rasa berat yang dialami oleh seorang yang akan meninggal dunia sebagai penyempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu alam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you.

0: ناحت.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falau sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
6: A'udzu billahi min

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
3: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Kuntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ardh, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran ke sana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi warahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan. Ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dalam menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita berubah berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Yang Rasulullah berlindung dari hutang ini, tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini? Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu, berdoa kepada Allah. Karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat, bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa uqubatah, boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu, boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih, mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu andallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada, berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. القرآن

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya dan bapaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bi sohbat high quality min al-Qahir, لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: Abu Hashim yaqul, yas'al 'an syarh al-hadits al-Qudsi 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr biyadi al-amr uqallibu al-layla wan-nahar, muttafaqun alayhi.
4: Na'am, al-hadith wadih أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت. إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر، وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر، لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم، يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة. نعم.
5: أبو هاشم bertanya tentang makna hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana Adam menyakiti diriku, dia mencela dahar, padahal aku adalah dahar, di tanganku segala perkara dan aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Muttafaqun alaihi, hadis dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjawab, hadis di atas maknanya jelas, itu larangan bagi seseorang untuk mencela masa, untuk mencela waktu. Apabila terjadi perkara yang tidak diinginkan, maka jangan dia sandarkan hal tersebut kepada masa, namun hendaknya dia fahami bahwasanya keburukan yang dia dapatkan merupakan bagian dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari kesempitan, musibah dan yang lainnya merupakan buah dari dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah telah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan istighfar dan taubat adalah untuk perkara ini, agar setiap hamba mampu mengantisipasi dampak buruk dari dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga dan melindungi dirinya dari hukuman-hukuman yang disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
7: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
6: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan
1: bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
3: Yo akhirati hasanah wa qina azabannar.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada perselisihan dalam hal ini, semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya azab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah SWT telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para Nabiullah, dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, yang Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas, timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya. Tatkala Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur." Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya, dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang Anda di atas, Anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang Anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda Anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika Anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang dia terjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap anak Adam pasti bersalah. "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wasalam, ya Allah Subhanahu wa taala dera dengan berbagai macam ragam penyakit sehingga Ayyub alaihi salatu wasalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wasalam tatkala Allah Subhanahu wa taala menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihissalam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayyub alaihissalam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Ayyub dalam doanya, ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayyub mengangkatkan tangannya mengatakan, Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin. Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan engkau adalah zat yang maha pemurah lagi maha penyayang. Maka Allah mengatakan, fakashabna bihi. Maka kami angkat daripada Ayyub. Fakashabna ma bihi min dhurrin. Kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan dan dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang ringkas ini, wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
9: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
11: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau mati, saya tidak mau mati?
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya,

Dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dan
1: kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin-nawasi wal-aqdam.
0: Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.

Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: man.
1: Di dalam kedua surga itu, terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Muttaki'ina 'ala furushin bata'inuha min istabraq.

0: Al-Quran.
1: Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan...
1: Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
3: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah, bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
5: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fisabilillah. Muttafaqun alaih.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: abada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أحسن الله إليكم. ما هي ضوابط الصبر عند أول مصيبة؟
3: الصبر عند إمساك النفس عن الجزع،
2: نعم،
3: وإمساك اليد من اللطم، لطم الخدود، شق الجيوب، هذا هو الصبر عند المصائب. نعم.
4: Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu tentang hakikat kesabaran di awal musibah yang menimpa seorang hamba. Maka beliau menjawab bahwasanya hakikat kesabaran adalah seseorang menahan jiwanya dari keluh kesah, menahan tangannya dari menampar-nampar pipinya, dari merobek-robek pakaiannya. Itulah hakikat kesabaran seorang hamba di dalam menghadapi musibah yang dia dapatkan.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
0: نور من القرآن.
5: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
6: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Al-Quran.
9: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." فَهُوَ أَجَدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. فَهُوَ أَجَدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah. Kalau nikmat agama, kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, "Tafriq ba'd al-ulama." Pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar. Ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Radio Roja, Menebar Cahaya Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Telah kita simak untian mutiara nasihat bersama Ustaz Abu Yala Kurnadi Alsi. Dan berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah Tarikun Hijratain wa Babul Sa'adatain bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala live dari Studio Mini Sekolah Tinggi Dirsah Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Pada kesempatan kali ini membahas hakikat kefakiran kepada Allah. Dan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat WhatsApp di 0218236543. Alhamdulillah Ustaz telah bersiap dan hadir untuk menyampaikan pembahasan ini. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran untuk urusan kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa hati kita meyakini, mengimani bahwa seluruh karunia datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisan kita memuji dan memuja Allah, bersyukur atas seluruh nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Kemudian kita sempurnakan syukur tersebut dengan senantiasa berubudiyah, meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah, membuktikan bahwa kita adalah hamba yang pandai bersyukur dengan memperbanyak ibadah, meningkatkan kualitasnya dan memperbanyak kuantitasnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang senantiasa ingat kepada nikmat-nikmat Allah, kemudian pandai mensyukuri nikmat tersebut. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam, mari senantiasa kita perbanyak ucapkan, terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan, dan kita memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kita dimuliakan di akhirat kelak untuk mendapatkan syafaat beliau, dan di dunia ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa mencintai beliau, mengikuti jalan dan petunjuk yang telah beliau wariskan kepada umatnya. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang Tariqus Sa'adah, jalan menuju kebahagiaan, yang kita sadur, yang kita rangkum dari karya Imam Ibn Qayyim rahimahullah, yaitu Tariqul Hijratain. Dalam hal ini kita merujuk ke kitab Mukhtasar, ringkasan dari Tariqul Hijratain. Masih pembahasan tentang hakikat kefakiran, karena beliau telah menjelaskan bahwa sesungguhnya sifat kefakiran itu merupakan sifat yang melekat pada diri seorang hamba, mulai dari dia dilahirkan sampai ya ajal menghampiri atau datang menjemputnya. Sementara sifat kekayaan yang mutlak, yang sempurna adalah sifat Allah Azza wa Jal yang senantiasa menyertai diri Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian semuanya adalah fakir, selalu membutuhkan Allah Azza wa Jal, dan Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ikhwatal iman, para wisa rahimakumullah, maka tidak akan mungkin seseorang meraih kebahagiaan, dan tidak akan mungkin seseorang mendapatkan bimbingan dalam menelusuri jalan-jalan kebahagiaan kecuali bila dia memahami hakikat dirinya, memahami tentang betapa besar kebutuhannya kepada Allah, dan memahami, meyakini bahwa Allah yang maha kaya, Allah yang maha sempurna, yang tidak membutuhkan hamba, sementara hamba senantiasa membutuhkan Allah. Allah tetaplah sang pencipta yang maha kaya, manusia tetaplah hamba dengan segala keterbatasan, kelemahan dan kefakirannya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, tatkala seseorang memahami hakikat tersebut, bahwa dialah orang yang senantiasa membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, dia memahami bahwa keberadaan dirinya, keselamatan dirinya, kebahagiaan dirinya, kesuksesan dirinya tergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Bila seorang hamba memahami hal itu, maka sungguh telah terbuka di hadapan

Ialah dengan pertolongan Allah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan izin dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul iman, barakallahu rahimakumullah. Oleh karena itu, memahami hakikat al-faqr, kefakiran ya, kepada Allah Azza wa Jalla bukan maksudnya seseorang tidak memiliki harta, tidak memiliki kedudukan, jabatan, ya tidak memiliki apa-apa di dunia ini, bukan itu ya yang dimaksud sekadar kefakiran di sini. Naam, itu semua karunia dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi bagaimana keyakinan seorang hamba bahwa dia dalam setiap gerak-geriknya, dalam setiap ya langkah dan aktivitasnya, dalam setiap kondisi dan keadaannya, dia tidak akan bisa melakukan apapun dari berbagai usaha, bekerja, ya, belajar, dan menginginkan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, ya, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka seseorang, dia senantiasa bersandar kepada Allah, Sang Pencipta. Bersandar kepada Allah yang di tangannya seluruh kebaikan. Yang di tangannya dalam kekuasaannya ya seluruh alam semesta ini, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang memiliki, dan Allah yang menciptakan segalanya. Ikhwatal iman, oleh karena itu seorang hamba hendaklah sadar bahwa keberhasilan dan kesuksesannya dia hanya karena taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai usaha yang dia lakukan sebagai sebab, ya, dia harus bekerja, dia harus berusaha, dia harus bersungguh-sungguh, ya, untuk mencapai cita-citanya, untuk merealisasikan, ya, mimpinya, untuk sampai kepada tujuan yang dia ingin capai. Dia memiliki target dalam kehidupan, dia memiliki schedule, dia memiliki, ya, tahapan demi tahapan, dia susun rencana, mengatur strategi, kemudian memahami langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam hidup ini. Tapi dia senantiasa yakin semua hal itu tidak akan bisa mendatangkan kebaikan, kemanfaatan, kesuksesan, kemudahan, kecuali bila Allah mentakdirkan bahwa semua sebab itu bisa mendatangkan kemanfaatan. Ikhwatal iman, kita harus berubat, kita harus belajar, kita harus berusaha, bahkan meminta bantuan kepada orang lain. Itu hanya sebagai usaha, sarana, dan itu harus dilakukan. Ya, akhdu bil asbab, tapi hati tidak terpaut, tergantung kepada sebab itu. Hati hanya tergantung kepada Allah, al-musabbi lil asbab, yang mengatur sebab itu semua. Ikhwatal iman, maka jangan terpedaya dengan dunia, jangan tertipu dengan hawa nafsu, ya. Karena salah satu penghalang yang besar yang membendung hati, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang terpedaya dengan dunia, bergantung pada dunia, tertipu dengan hawa nafsunya, maka tatkala seorang telah kehilangan atau telah terpedaya dengan dunia, dia akan kehilangan kejernihan dalam berpikir, kesucian dalam ya perasaan, dalam melihat sesuatu. Bila kehidupan dunia yang telah mendominasi hidupnya, maka dia akan menjadi budak dunia. Bila hawa nafsu yang telah menguasai dirinya, dia akan menjadi pengekor hawa nafsu. Dia akan menjadikan diri sebagai budak bagi hawa nafsu. Dia akan menghambakan diri kepada hawa nafsu. Maka dia akan sesat. Dia akan kehilangan ya sikap hikmah. Dia akan kehilangan sikap santun. Dia akan kehilangan sifat tawadhu. Dia akan kehilangan tunduk kepada kebenaran. Dia akan kehilangan dari al-khasyah. Tapi dia akan senantiasa membanggakan dirinya
merasa dirinya yang terbaik.

0: merasa dirinya yang telah melebihi segalanya dan telah mampu melakukan segala sesuatu yang dia inginkan. Maka dalam dia berusaha dan dia bekerja dalam menyampaikan ilmu, dalam berdakwah, dalam berusaha, dalam memberikan segala kebaikan untuk manusia, tujuannya hanya popularitas, tujuannya ingin mencari pujian, tujuannya hanya bagaimana amalan tersebut bisa dikenang oleh manusia, bisa didokumentasikan, bisa dilihat dan seterusnya. Ikhwatul iman, maka bila hal itu telah terjadi, maka sungguh seorang telah terjatuh kepada mabuk dunia, mabuk hawa nafsu. Ikhwatul iman, sehingga dia lupa tentang eksistensi dirinya, tentang kefakiran dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala juga menjelaskan tentang hakikat kefakiran, bahwa kata beliau yang kesimpulannya, seseorang bila memahami hakikat al-faqr ilallah azza wa jalla, maka dia akan berhenti memandang amal solehnya sebagai hasil kemampuan dirinya sendiri. Dia tidak akan lagi melihat bahwa segala keberhasilan amal soleh saya ini adalah keberhasilan diri saya sendiri. Dia tidak akan pernah melihat hal itu. Iya, kita melaksanakan solat, tapi yang memberikan taufik untuk solat siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita bisa membaca Al-Quran, menggerakkan lisan kita untuk bisa berzikir. Tapi siapakah yang memberikan taufik dan bimbingan untuk membaca Al-Quran, bahkan sebelum membaca Al-Quran menanamkan dalam diri kita cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada zikir, sehingga terdorong hati kita untuk berzikir dan kita mengucapkan membaca Al-Quran. Iya, seorang harus menuntut ilmu, dia belajar, dia menuntut ilmu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang membukakan pintu ilmu. Naam, seorang bisa berdonasi, bersedekah. Tapi siapa yang memberikan harta, mengkaruniakan harta? Dan siapa yang menggerakkan hatinya untuk mendonasikan hartanya? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya istiqamah, terus beribadah. Tapi siapa yang menjadikan dia istiqamah? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka semakin banyak amalan seseorang, semakin banyak amal kebajikan seseorang, maka sudah sepantasnya dia semakin banyak syukurnya dan semakin banyak dia bersyukur memuji Allah, kembali kepada Allah, dan tentu bukan semakin banyak rasa bangga, rasa kesombongan dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwatul iman, dia akan senantiasa mengatakan wa ma tawfiqi illa billah. Dalika al-fadlu min Allah. Bahwa semua hal itu adalah taufik dari Allah. Sebagaimana orang-orang yang beriman mengatakan begitu mereka telah mendapatkan hidayah, dibimbing oleh Allah dalam keimanan, mereka mengatakan wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tidak akan mungkin kita mendapatkan hidayah kecuali dengan taufik izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lantunan syair yang diucapkan oleh para sahabat tatkala membangun masjid bersama Rasulullah sallam, mereka melantunkan syair laulallah masallaina laulallah masallaina wala tasaddaqna wala sumna. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa salat, tidak akan bisa berpuasa, tidak akan bisa bersedekah. Ikhwatul iman, para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada. Maka Imam Ibnu Qayyim juga menjelaskan agar kita betul-betul memahami tentang hakikat kefakiran itu. Betapa pentingnya kita memahami tentang kebesaran keagungan Allah. Memahami, menghayati makna-makna yang terkandung dalam Asma'ul Husna. Yang di situ kita akan memahami ya tentang keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu yang sama kita akan semakin sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kita manusia yang faqir ilallah azza wa jalla. Ya. Kita adalah abdun, hamba yang penuh dengan segala kekurangan, yang dengan segala keterbatasan, kelemahan dalam segala hal. Ya. Tanpa terkecuali. Ya. Ikhwatul iman. Imam An-Qayyim mengajak kita untuk merenungi dan menghayati empat nama Allah Azza wa Jalla Asmaul Husna yang terdapat di dalam surat Al-Hadid ya ayat ketiga, bahwa di antara nama Allah adalah Al-Awwalu wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin. Qala Allah Azza wa Jalla huwal awwalu wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Di Allah yang Maha Awal, Maha Awal, Maha Akhir, Wal-Zahir, Wal-Batin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ma'rifatu hadil asma'al arba'ah, mengetahui, mempelajari, mendalami, ya, keempat nama yang mulia ini, Al-Awwalu, Wal-Akhiru, والظاهر والباطن هي أركان العلم والمعرفة merupakan pondasi utama keilmuan dan ma'rifah. Ma'rifah kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jal. فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث ينتهي به قواه وفهمه. Maka sudah sepantasnya seorang hamba bersungguh-sungguh untuk mendalaminya, memahaminya sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan tingkat kemampuan dan pemahamannya dalam memahami keempat ayat tersebut. Ya. Beliau mengajak kita untuk menghayati hal itu. Ya. Dan kalau kita cermati, kita hayati, begitu kita memahami tentang hakikat makna dari Asma Allah Al-Husna tersebut, walillahi Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna, nama yang terindah, nama yang terbaik. Ia mengandung seluruh kebaikan, kesempurnaan, ya, keindahan, kebesaran, keagungan. Nah, dan nama-nama tersebut harus kita, ya, renungi, kita hayati, kemudian kita amalkan isi kandungannya, kemudian kita kembalikan kepada diri kita, bagaimana, ya, kita berusaha untuk berinteraksi dengan nama tersebut yang diharapkan akan mewarnai pikiran kita, hati kita, perilaku kita, dan sikap kita. Itulah makna pada uhubiyah. Berdoa. Diamalkan. Naam, ikhwatal iman. Imam Nuqayyim mengajak kita semua. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Awwal. Ya, Maha Awal berarti, ya, tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Ya, tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Sebagaimana Rasul mengatakan, antal awwalu falaysa qablaka syai. Begitu tafsir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau adalah Maha Awal ya Allah. Tidak ada sesuatu pun sebelummu. Kata Imam Ibn Qayyim, ini penting kita hayati. Ya, bahwa Allah Maha Awal berarti tidak ada sesuatu sebelum Allah. Nah, penghayatan, pemahaman terhadap nama ini bukan sebatas keyakinan kita Allah Maha Awal, tapi bagaimana, ya, pengaruh, ya, nama tersebut dalam diri kita, bagaimana kita berinteraksi dengan nama tersebut. Maka bila seseorang memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Awal, maka segala sesuatu berasal dari Allah. Ya. Segala sesuatu datang dari Allah. Karena Allah sumber segala hal itu. Allah yang pertama. Yang maha awal. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan kepada hamba untuk mengenal dirinya. Yang sebelumnya hamba tidak mengetahuinya karena Allah huwal awal. Tatkala kita mampu mengenal Allah, siapa memberikan karunia itu? Sehingga kita kenal kepada Allah. Allah, kita diciptakan keadaan jahil, tidak mengetahui sesuatu. Nah, maka sebelum kita beriman, ya Allah, sebelum kita beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membuka jalan hidayah itu. Ya. Sebelum kita beriman, Allah yang telah lebih dahulu membuka pintu hidayah itu. Kalau Allah tidak membuka pintu hidayah, kita akan beriman. Seperti bagaimana orang-orang kafirin yang sampai saat mereka masih kafir kepada Allah, bahkan mati dalam keadaan kafir itu. Sebelum kita bisa beribadah, Allah yang telah memberikan kemampuan kepada kita untuk beribadah. Sebelum kita berdoa, Allah yang telah menumbuhkan di hati kita kebutuhan kepada doa itu. Maka kita berdoa. Ada orang yang tidak pernah berdoa, karena dia tidak merasa butuh. Tidak memerlukan. Maka tidak layak, tidak pantas seorang hamba membanggakan apapun yang dia lakukan. Karena toh ternyata semua datang dari Allah. Ma taufiqi illa billah. Ya, bimbingan, pertolongan, taufiknya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Maka penghayatan kepada nama Allah al-awwal, kata Imam Nuqayyim, akan menghancurkan, mengikis dari diri ini sifat ujub, kesombongan, ya, dan perasaan dia yang lebih berjasa. Siapa anda, siapa saya, siapa kita. Jadi memahami sifat al-awwal, kata Imam Nuqayyim, nama Allah al-awwal, sebagaimana kata Rasul, antal awwalu falaysa qablaka syai', ini akan betul-betul menanamkan dalam diri kesadaran tentang siapa kita sesungguhnya. Tidak ada kita ini memiliki sesuatu. Ya. Tidak ada yang kita miliki, tidak ada yang perlu kita banggakan. Enggak perlu kita merasa berjasa. Ya. Enggak perlu kita menyebut kebaikan kita. Tidak perlu kita membanggakan. Toh ternyata semua datang dari Allah. Allah huwal awal. Maka akan hilang sifat ujub dari diri kita. Kesombongan dari kita. Yang muncul tawadhu. Sadar dia. Kalau engkau ya Allah tidak membimbing aku, tidak akan mampu aku sampai kepada kesuksesan ini. Dalam segala hal. Urusan dunia, apalagi urusan agama. Ya. Maka pahami makna al-awwal ini. Seorang hamba tidak akan lagi berkata, aku berhasil karena kecerdasanku, kemampuanku, keuletanku, kepintaranku. Karena begitu bagus sekali strategi dan juga ya konsepku, teoriku. Tidak lagi akan berkata tentang hal itu. Kesungguhanku, dia tidak akan berkata lagi dengan seperti itu. Tapi dia akan senantiasa mengatakan, meyakini Allah Ta'ala yang telah ya mendahuluiku, mendahului aku dengan karunia-Nya. Allah yang telah lebih dahulu mengkaruniakan kepadaku sebelum aku mampu melakukan hal itu. Huwal awwal, Allah huwal awwal. Pahami baik-baik nama ini. Huwal awwalu. Oleh karena itu, ya, kita sadar kemudahan, kesuksesan, apapun yang kita raih di dunia ini dengan berbagai kesuksesan, ya, hanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mengikis sifat sombong, akan mengikis ini karena saya, ini karena saya, ini saya yang memulai, ini saya yang merintis, ini saya yang membangun, ini saya. Kalau tidak ada saya, enggak ada. Akan hilang sifat yang seperti itu. Nah, akan hilang. Kenapa? Allah yang membimbing. Huwal awwal. Sebelum kita ada, sebelum tercipta kemudian, kita tidak tahu di mana kita. Ya. Air mani, setes air mani yang berpindah-pindah dari tulang sulbi, kakek-kakek kita itu. Kita tidak tahu dari mana. Di mana kita itu. Baru terjadi pernikahan antara ayah dan umi kita, ibu kita. Naam. Sehingga terjadi hubungan yang sah. Ya. Maka mulai bermula dari setetes air mani itu. Yang terus berproses dalam rahim seorang ibu. Dijaga, dirawat, dibimbing. Kemudian setelah itu Allah takdirkan kita tercipta ke permukaan bumi ini. Tidak memiliki sesuatu. Wal awal. Apa yang kita banggakan? Apa yang patut kita sebut dari kebaikan kita? Ya. Apa yang patut kita sombongkan dari segala keberhasilan kita? Setinggi apapun keberhasilan kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan dan kedudukan kita, sekuat apapun fisik kita, semua karunia dari Allah. Tidak akan berarti itu semua bila Allah tidak membimbing. Maka sadar kita, antumul fuqara illallah, kalian fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semua membutuhkan siapapun. Memahami makna awal ini membutuhkan. Sering mungkin kita juga telah belajar, apalagi belajar tentang asma wa sifat, membaca nama ini, tapi kita mungkin kurang menghayati. Terkadang segala perilaku dan sikap kita berseberangan dengan makna dan substansi dari makna awal itu. Ya. Dan seringkali syaitan berusaha, ya, terus mempropaganda, buat makar dengan berbagai hal. Dia selalu memunculkan ini keberhasilanmu, ini kesuksesanmu, ini banyak pengikutmu, simpatisanmu. Suruh seperti itu. Lihat tuh yang kalau kamu kajian tuh banyak pengikutmu, ribuan. Ya. Kalau kamu menulis suatu artikel misalnya atau mungkin pernyataan, lihat tuh berapa yang follower yang mengikutimu. Berapa yang likes. Wah. Berapa yang memujimu. Setan masuk dari pintu yang seperti itu. Mulai muncul kebanggaan dalam hati. Ya. Lupa kita. Atau mulai-mulai lupa. Atau lalai. Oh, ternyata keberhasilan itu semua datang dari Allah. Rabbul Izzati wal Jalal. Ikhwatal iman. Warahmatullahi. Selanjutnya. Makna al-akhir. Al-akhir. Afwan. Laysa al-akhir. Al-akhir. Wal-awwal wal-akhir. Allah yang maha akhir. Berarti segala tujuan berakhir kepada Allah. Semua akan fana. Yang kekal hanya Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada akan fana. Sirna. Yang kekal abadi Allah wal akhir. Apa yang bisa kita pahami dari nama ini? Jika Allah adalah Al-Akhir, Imam Ibnu Qayyim berikan penjelasan yang kesimpulannya. Bahwa bila nama awal mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu bermula dari Allah, maka Al-Akhir mengajarkan kepada kita bahwa seluruh tujuan itu harus berakhir kepada Allah. Subhanallah. Semua tujuan itu harus berakhir kepada Allah. Ya. Tidak mungkin seorang menjadikan akhir tujuannya dunia, akhir tujuannya akhirat. Ya. Maka ia beribadah hanya tujuan mencari ridha Allah, bukan ingin dipuji. Dia belajar ilmu tidak ingin dihormati, ingin menjadi tokoh, figur publik, tokoh, ya, masyarakat, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihormati, tidak akan lagi ada hal yang seperti itu terbesit dalam hatinya. Ya. Karena semua beban berakhir kepada Allah. Tujuan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berdakwah menyampaikan ilmu bukan untuk dikenal. Bukan untuk mencari popularitas. Bukan untuk mencari simpatisan. Bukan untuk mencari pujian. Dia merintis dakwah, lembaga pendidikan, lembaga sosial, apa-apa namanya yang dalam dunia kebaikan, dakwah. Dia tidak ingin popularitas. Dia tidak ingin dikenal. Bahkan sebaliknya, sebagaimana diungkapkan sebagian Imam Syafi'i, bagaimana potret ketulusan para ulama salaf dalam menyampaikan ilmu. Wadidtu anna an-nas akhadhu minni hadzal ilm wa lam yansibu ilayya. Ya, saya menginginkan seandainya umat manusia mengambil ilmu yang saya ajarkan ini dan tidak menisbatkan ilmu itu kepada saya. Siapa saya? Sekaliber Imam Syafi'i, ya, mengatakan seperti itu. Itulah rahasia kenapa Allah mengangkat derajat mereka. Ketulusan itu yang sesungguhnya menjadi rahasia kesuksesan itu. Apalah artinya kita dikenal oleh manusia, dipuji oleh manusia, tapi ternyata yang di langit Allah tidak kenal kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Apalah artinya segala aktivitas dakwah, ilmu, perjuangan kita didokumentasikan oleh manusia. Ya. Oleh tim dokumentasi kita mendokumentasikan, tapi ternyata langit tidak dikenal, tidak terdokumentasi dalam catatan malaikat itu, tidak dikenal oleh Allah. Apalah artinya? Sia-sia belaka. Dia beramal tidak ingin mencari kedudukan di hadapan manusia. Tujuan tertingginya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kata Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya ya, salah satu makna yang paling mendalam dan juga ya dalam perjalanan ketauhidan, ya, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari Allah segala sesuatu bermula dan kepada Allah seluruh tujuan berakhir. Nama Allah al-awwal, ya, akan senantiasa membersihkan hati, ya, dari kesombongan, dari ujub. Dan makna, memahami makna nama Allah al-akhir akan membersihkan hati dari berbagai tujuan-tujuan yang sungguh tidak ada nilainya. Ikhwatal iman, nama Allah awal memutus ketergantungan kepada sebab, dan nama Allah al-akhir memutus ketergantungan tujuan selain Allah. Subhanallah. Makna yang begitu dalam, yang perlu kita cermati dalam menjalani hidup ini. Ikhwatal iman. Seorang hamba yang fakir ilallah, dia tidak bergantung kepada sebab. Dia tidak bersandar kepada sebab, dia hanya bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tetap bekerja, dia tetap berusaha. Tapi tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, memahami makna nama Allah al-zahir. Walaysa fawqaka syai', tidak ada yang lebih tinggi di atas Allah. Ini mengandung makna keagungan, kebesaran, keperkasaan, kekuasaan, kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-zahir. Laisa fawqahu syai'. Naam, Allah maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Istawa ala arsy. Ya. Yang menunjukkan tentang sifat ketinggian Allah. Ketinggian zatnya. Ketinggian keagungan kemuliaannya. Dan ketinggian kekuasaan dan kesempurnaan sifat. Allah maha tinggi. Ketinggian yang mutlak. Ini akidah al-sunnah. Wal-zahiru. Walaysa fawqahu fawqaka syai'. Anta zahir walaysa fawqaka syai'. Begitu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, menghayati nama ini akan menumbuhkan dalam diri kita pengagungan kepada Allah Sang Pencipta. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar, Maha Kuasa, dan seluruh makhluk dan kita di antaranya, di antara yang paling kerdil dari makhluk, paling kecil, ya, dari sekian banyak makhluk yang besar. Gak usahlah membandingkan bumi, tempat, daerah tempat kita berdomisili, ya. Apalagi membandingkan dengan langit dan bumi, apalagi membandingkan dengan kursi, apalagi membandingkan dengan aras makhluk yang paling besar. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Ya, bagian seperti debu yang tidak terlihat. Dibandingkan dengan kuasa Allah, Al-Qahir, Al-Azim, Al-Kabir, Al-Ali. Maka begitu memahami bahwa Allah Maha Tinggi, akan lahir dalam diri kita sifat pengagungan kepada Allah. Ya. Dengan demikian, tatkala seorang hamba, ya, merasakan sesuatu dalam hidup ini, suatu mungkin mengancam dia, ya, atau yang dia takuti, maka dia akan kembali kepada berlindung kepada Allah. Tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada tempat mengadu dan tempat bersandar kecuali kepada Allah. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Perkasa. Ketika dia merasa takut, dia kembali kepada Allah. Ketika tertekan, dia kembali kepada Allah. Ketika kecewa, kemana dia kembali? Kemana dia curhat? Kepada manusia? La, kembali kepada Allah. Dia sampaikan curhatnya kepada Allah. Allah tempat kembali. La malja minka illa ilaik. Allah tempat kembali. Allah tempat mengadu. Allahu samad. Tempat bergantung. Hul wali, ni'mal wakil. Nah, Allah tempat kita bergantung. Ketika membutuhkan pertolongan, dia kembali kepada Allah. Iya, kenabu ya kan nasta'in. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ihris ala ma yanfa' wasta'in billah. Naam. Maka hatinya senantiasa menyadari bahwa tidak ada tempat lari yang lebih aman daripada kembali kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Kemudian yang selanjutnya, al-batin. Wal batinu. Naam. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa antal batinu falaysa dunaka syai. Engkau ya Allah adalah al batin. Maka tidak sesuatu yang lebih dekat kepadamu. Naam. Tidak lebih dekat kepadamu. Penghayatan kepada nama ini itu akan menumbuhkan dalam diri kita sifat muraqabah, pengawasan Allah pada diri kita. Allah yang Maha Dekat, Allah Maha Tinggi. Ya Allah Maha Dekat, apanya yang dekat? Bukan zatnya. Zatnya Maha Tinggi di atas aras. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala, ilmunya, pengetahuan ilmu Allah, penglihatan Allah, kekuasaan Allah senantiasa menyertai hambanya. Tidak ada yang luput dari hal itu semua. Ya. Allah yang mengetahui amalan lahiriahnya dan juga yang mengetahui isi hatinya. Wal batin. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Nah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Nah. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Allah yang mengetahui niat yang tersembunyi. Allah yang mengetahui cinta yang tulus yang tersembunyi di hati. Allah yang mengetahui riya, sum'ah, ya. Ingin dipuji, Allah mengetahui. Ini sebulan riya, ingin dipuji, Allah mengetahui. Nah, kita tidak bisa mengetahui. Kita paling bisa ya melihat indikator-indikatornya. Oh, ini seperti kalau begini, ya mungkin ini. Ya. Tapi Allah lebih tahu. Sebelum terbesit di hati, ingin dipuji, Allah telah mengetahui apa yang akan terbesit itu. Allah mengetahui kesedihan yang tidak mampu diucapkan. Naam. Allah mengetahui dosa yang disembunyikan. Allah mengetahui doa. Bahkan sebelum doa itu terucap di lisan. Allah mengetahui hal itu semua. Karena itu menghayati nama al-batin akan memperbaiki hati kita, jiwa kita. Ya, akan memperbaiki hati dan jiwa kita. Ikhwatal iman. Ini juga menghadirkan dalam diri kita keyakinan Allah tentang kedekatan Allah kepada hamba. Bukan berarti Allah menyatu. Karena kedekatan Allah, kebersamaan Allah itu ada kedekatan. Ya, kebersamaan secara umum. Penglihatan Allah, ilmu Allah, meliputi segala sesuatu. Ya. Allah maha dekat. Tapi ada dekat yang spesial bagi orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala dekat kepada seluruh makhluk. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, semua berada dalam kekuasaan Allah. Naam. Bukan seperti dipahami oleh sebagian orang-orang ya sekte. Seperti Ittihadi yang meyakini bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk. Na'uzubillah min dhalik. Ini jelas akidah kufur. Allah maha tinggi. Tapi Allah maha dekat. Dekat kepada hambanya. Mendengar doanya. Mengabulkan doanya. Apabila mereka berzikir. Allah mengetahui hal itu. Mengabulkan doa mereka. Naam. Allah tetaplah Rabb pencipta alam semesta. Manusia tetaplah makhluk yang diciptakan. Tidak akan mungkin menyatu makhluk atau Rabb dengan makhluk. Allah. Ya Allah sang pencipta yang makhluk adalah manusia. Adalah makhluk yang diciptakan. Ya. Pencipta tetaplah berbeda dengan apa yang diciptakannya. Tidak akan mungkin menyatu. Maka tatkala kita memahami Allah batin, maka hadir dalam diri kita muraqabah. Kemana kita mau lari? Kemana kita mau bersembunyi? Apa yang ingin disembunyikan? Enggak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Kemana kita mau pergi? Menyelamatkan diri? Muraqabah. Tetap dalam pantauan Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita lakukan, dimanapun dan bagaimanapun, Allah mengetahui hal itu. Maka ikhwatal iman, di antara makna al-batin yang bisa kita pahami kedekatan Allah. Allah dekat kepada hamba-hambanya, dekat kepada orang-orang yang berdoa. Sehingga begitu seorang hamba berdoa, Allah akan mendengar dan menerima doa tersebut. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah dekat. Bagi kita tahu bahwa Allah Maha dekat, mengabulkan doa kita, ya, perbanyak berdoa. Jangan bosan berdoa. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, kesimpulannya, hakikat kefakiran itu tatkala kita meyakini bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan tujuan hidup kita hanya kepada Allah. Dan kita yang selalu bersandar kepada Allah, meyakini tentang keagungan Allah Azza wa Jalla, tentang ya kekerdilan kita, kelemahan kita, ya segala keterbatasan kita, kemudian meyakini bahwa kita selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa Taala, yang semua hal itu ya tercantum dalam makna empat asmaul husna, al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu. Ikhwatal iman, bahkan makam yang lebih tinggi lagi, seorang dalam kefakiran pada Allah Azza wa Jalla, ya, dia tidak akan pernah membanggakan posisi dia dan juga keadaan spiritualnya. Dia tidak lagi mengatakan saya sudah zuhud, saya sudah sabar, ya, saya sudah tawakal, saya sudah berada dalam makam tertentu, kedudukan tertentu. Dia tidak akan mengatakan hal itu lagi, ya. Akan tetapi dia selalu, ya, mengatakan bahwa semua hal itu hanyalah karunia dari Allah. Semua karunia dari Allah. Ya. Dia tidak akan melihat lagi tentang kepakiran dirinya. Ini makam yang tertinggi. Lebih tinggi lagi, ya. Bahkan dia selalu bertanya bahwa semua itu hanya semata dari Allah. Bisa zuhud, bisa beribadah, bisa baca Al-Quran, dan melakukan berbagai kebaikan adalah datang. Semua itu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, maka pahami hakikat kefakiran kita kepada Allah. Niscaya kita akan bahagia. Ini gerbang utama menuju jalan kebahagiaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah ya bekal bagi kita untuk perjalanan meraih kebahagiaan. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan kajian pagi hari ini langsung dari STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan berikutnya kita akan angkat satu pertanyaan Ustaz melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, bolehkah kita menyandarkan kebaikan berupa pertolongan dari saudara kita kepada kita ketika sulit hanya kepada Allah Ustaz, dan mencukupkan mensyukuri nikmat ini hanya kepada Allah? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Tidak diragukan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan sebab dan musabab, sebab dan hasilnya, sarana dan hasilnya. Nah, dan itu merupakan takdir Allah Azza wa Jalla, segala sesuatu ada sebabnya. Dan kita menyadari, Allah perintahkan kita melaksanakan kebaikan, dilarang dari melakukan kejahatan. Karena itulah sebab untuk meraih kebaikan. Ya, bila seorang sakit, sebabnya untuk sembuh berobat, ya, berobat kepada peri dokter. Bila seorang yang mungkin kekurangan harta, dia berusaha mencari harta, berusaha. Ingin seorang orang-orang yang jahil yang mendari berilmu, dia adalah berilmu, harus belajar. Nah, kesulitan tidak mampu kita selesaikan, ya kita minta pertolongan, nasihat, wejangan, ya solusi kepada yang lain. Itu adalah bagian dari akhd bil asbab. Itu bagian dari iman dan usaha kita dalam betul-betul merealisasikan hakikat dari iman kepada takdir. Tapi ingat, ya, semua hal itu, ya, kemudahan yang kita dapatkan dengan sebab itu adalah kepada Allah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati tetap terpaut kepada Sang Pencipta. Tapi juga tidak boleh mengingkari kebaikan orang lain, kebaikan yang diberikan seseorang. Bahkan tidak akan mungkin kita betul-betul bisa mensyukuri Allah Azza wa Jalla bila seorang tidak pandai berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ya. Jika kamu seorang berbuat baik kepadamu, enggak mampu kamu membalas dengan yang serupa, maka doakan kebaikan baginya. Nah, dengan demikian kamu telah mampu membalas atau salah telah membalas kebaikan itu. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak seorang dikatakan seorang yang bersyukur kepada kalau tidak pandai berterima kasih pada manusia. Nah, man ahsana ilaikum man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi fad'u lahu bil khair aw kama qala Nabi sallam. Apabila seorang berbuat baik kepadamu, balas dengan yang serupa. Jika tidak mampu, doakan kebaikan baginya. Maka tentu kamu dengan demikian telah membalas kebaikannya. Jadi harus dibedakan. Ada orang yang semata-mata bergantung ini ya karena si fulan ini. Lupa dia. Tapi yang benar ucapannya, ya semata-mata karunia dari Allah, kemudahan, kemudian ya, kemudian bantuan si fulan. Kemudian jangan ini karena Allah dan si fulan, keliru. Keliru dalam ucapan tauhid, enggak benar. Ya. Seperti itu. Itu menyelisihi ya hakikat tauhid yang tulus pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya karunia dari Allah. Karena Allah, kemudian, kemudian. Jangan disamakan dan, enggak, kemudian. Thumma, pertolongan dokter. Ya, ini kesembuhan pasien ya karena Allah Azza wa Jal. Ya. Ini karunia dari Allah. Pertolongan dari Allah, kemudian bantuan dokter. Saya mendapatkan ilmu, karunia dari Allah, kemudian dengan bimbingan ustaz saya. Ya, seperti itu ungkapan yang benar. Nah, jangan disamakan. Ini